0: Baru teman terbaik kamu, kita masih lanjut untuk sesi berikutnya. Pada sesi kedua teman berdua, dan aku bareng dengan Kanaya di sesi kedua ya. Apa kabar Kanaya?
1: Halo Dito.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, walaupun masih berkabut ya.
0: Oh tadi jalanan sekabut ya?
1: Iya masih.
0: Waduh, ini buat teman berdua mungkin yang punya aktivitas di luar ruangan dan mau berangkat, jangan lupa pakai masker ya teman berdua ya. Karena kalau asapnya banyak begini takutnya malah membuat imun jadi turun teman pro 2. Benar enggak?
1: Benar
0: enggak?
1: Benar.
0: Iya. Oke deh, kita sepadani bahas apa ya nanti Kanaya ya?
1: Bahas adalah. Apa ya? Adalah nanti ya. Tungguin aja ya.
0: Oke. Nanti kita bahas sesuatu yang pokoknya ada manfaatnya buat kamu teman pro 2. Kita bahas yang seru-seru aja. Tapi sebelum itu coba kamu kasih atau kamu mau lagu apa?
1: Aku biar mau pagi ini lagu Terlalu Dalam.
0: Ya, oh ini.
1: Oh ya, dari Judika.
0: Judika.
1: Iya.
0: Terlalu Dalam.
1: Okay. Emang itu ya?
0: Iya.
1: Oh.
0: Judika featuring Eka Gustiwana. Ada Terlalu Dalam. Spesial buat kamu yang mungkin sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: 88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Lanjut lagi di Spada, teman Pro 2 masih bareng aku Dito dan juga ada Kanaya di sini. Ya ya ya. Tadi kita mau bahas adalah tentang kalau kamu pernah mengalami sesuatu. Mungkin kamu pernah mengalami sesuatu. Terus tiba-tiba bukan mengalami sih, maksudnya itu
1: mengalami kayak pernah mengalaminya tapi kayak udah pernah ya, gitu ya
0: gitu.
1: Do you get deja vu?
0: Ah itu deja vu namanya.
1: Deja vu
0: ya?
1: Iya.
0: Oh,
1: deja vu ini dari bahasa Prancis loh Dito.
0: Apa artinya sih?
1: Sudah pernah dilihat.
0: Oh, makanya kayak pernah mengalami gitu
1: benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Kamu juga pernah enggak kayak gitu?
1: Sering. Kamu?
0: Contohnya apa?
1: Kayak ini sekarang aku tadi pergi dari rumah ke sini kayak ketemu orang di jalan kok aku kayak pernah ke sini ya gitu.
0: Oh, kayak pernah sudah pernah mengalaminya.
1: Iya, sudah pernah, tapi kok diulang lagi ya gitu. Gitu enggak sih?
0: Iya. Atau mungkin memang dulu kamu di apa kehidupan sebelumnya pernah.
1: Apakah aku reinkarnasi ya?
0: Iya kan?
1: Iya kan?
0: Kali aja mana tahu dulu di universe lain kalau dari teori-teori nya film-film Marvel itu universe lain berarti.
1: Iya.
0: Kamu di universe yang lain.
1: Tapi enggak gitu.
0: Kenapa?
1: Karena
0: ternyata apa?
1: Menurut teori ilmiah, itu tuh hanya miskomunikasi pada diri kita sendiri.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Iya, jadi begini. Otak kita tuh punya namanya hipokampus yang bertugas sebagai memori gitu kan. Nah, deja vu ini terjadi karena ada sedikit delay nih konslet di antara saraf kamu nih Dito.
0: Oh gitu.
1: Jadi
0: agak bingung ya. Gimana?
1: Jadi gini, di memori kita itu ada sesuatu yang
0: ada organ tertentu
1: yang memproses memori kita nih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu namanya hipokampus.
0: Iya.
1: Dan itu tuh terjadi karena kamu mungkin kelelahan.
0: Oh gitu.
1: Atau mungkin kurang tidur, begitu.
0: Jadi seolah-olah sudah pernah mengalaminya.
1: Iya.
0: Atau mungkin pernah mengalami sesuatu yang mirip gitu kali ya.
1: Iya, benar.
0: Atau mungkin misalnya kayak sekarang misalnya lagi siaran nih. Kan memang setiap hari mengalami apa siaran kan.
1: Iya.
0: Jadi seolah-olah kayaknya gak pernah gini kemarin kayak gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Tapi kan ada hal yang berbeda dari hari-hari lainnya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Mungkin perasaan aja berarti ya.
1: Iya.
0: Berarti kamu tidak percaya dengan adanya time travel?
1: Percaya gak percaya ya? Kamu gimana?
0: Gimana kalau Naya dulu? Naya percaya gak dengan time travel kali
1: enggak
0: aja?
1: Enggak sih, aku gak percaya.
0: Siapa
1: sih.
0: Tahu kamu ada bukti-bukti ada orang yang time travel. Jadi kamu pernah mengalami.
1: Aku teliti dulu ya.
0: Deja vu karena time travel mungkin. Dulu kamu sudah pernah.
1: Apakah begitu?
0: Ke situ.
1: Nah. Nanti kita kulik lebih lanjut ya.
0: Yakin nih. Coba nanti kamu cek ya teori-teori konspirasi dari time travel. Ada enggak ya time travel? Tahu kan time travel kan?
1: Tahu.
0: Ada enggak ya?
1: Ada enggak ya?
0: Gimana kalau tapi terlalu pagi sih kalau mau dengerin lagunya lagunya Budi Doremi Mesin Waktu.
1: Aduh.
0: Kan Mesin Waktu.
1: Iya.
0: Time travel. Jadi ganti aja lah lagu dengan Tulus Manusia Kuat. Karena orang yang time travel tuh kuat ya.
1: Iya, karena superhero.
0: Iya. Ah, coba nanti aja kamu cari ya.

0: Dan info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, di Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu. Orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia
1: 1 tahun. Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Nano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengar berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berlukan.
4: Ya Allah, mengenai dempak anak meninggalnya ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengatakan.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayat hati.
6: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Pamuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

0: Ada Nick Kelvin dengan Cinta Gila, karena ya.
1: Yes.
0: Nah, kita dibahasnya tentang
1: deja vu,
0: tapi berubah jadi time travel.
1: Iya ya.
0: Apakah kamu percaya dengan orang yang time travel?
1: Sejujurnya tidak.
0: Kalau kamu bisa time travel, kemana kamu akan pergi?
1: Aku akan pergi ke masa lalu menjadi kecil lagi.
0: Kenapa?
1: Karena masa kecil aku sangat indah.
0: Iya sih.
1: Iya kan? Ya. Daripada kehidupan
0: gimana,
1: dewasa.
0: Mau ngeresponnya gimana?
1: Daripada kehidupan dewasa yang sangat-sangatlah berat, ternyata.
0: Iya.
1: Apalagi aku baru mulai menghadapi.
0: Apa pesan yang mau kamu sampaikan ketika kamu bisa
1: travel gitu
0: misalnya kan?
1: Ke aku yang kecil nih.
0: Iya, kalau kecil sih kan udah dinikmati aja kan.
1: Iya.
0: Ada sesuatu yang mau kamu ubah gak gitu?
1: Gak ada sih. Aku udah mensyukuri hidup aku.
0: Masya Allah,
1: tabarakallah. Pagi-pagi harus bersyukur dong Dito. Masa udah kufur nikmat? No.
0: Kayaknya cocoknya Kanaya ini di religi neck.
1: Masya Allah. Jangan dong, jangan dulu.
0: Ilmunya
1: belum
0: ya,
1: cukup.
0: Loh, enggak apa-apa dong.
1: Oh, sharing-sharing aja.
0: Iya, enggak apa-apa. Malam berarti. Jumat malam ya? Oke.
1: Oke, di-okein langsung nih. Nanti marah nih.
0: Jadi kamu kalau bisa time travel, kamu akan kembali ke masa lalu.
1: Yes.
0: Iya gitu ya.
1: Iya. Nanti aku akan pergi kalau misalnya
0: merasakan
1: aku
0: vibes-nya aja gitu ya, vibes-nya ketika kecil gimana.
1: Tau gak, aku pengen kali pas aku tuh time travel ya, aku kembali ke masa SMA aku yang tidak ada COVID.
0: Oh gitu.
1: Karena kami angkatan COVID yang tidak ada PKKMB dan tidak ada perpisahan.
0: Waktu itu kamu tahun berapa itu?
1: Tahun 2020-2021.
0: Masih COVID dong?
1: Masih, makanya aku gak mau. Pengennya ada.
0: Ya kalau kamu baik lagi, kesannya COVID lagi itu namanya.
1: Enggak, maksudnya kan pengen dirubah.
0: Iya gak bisa diubah kalau masa lalu dong
1: ya.
0: Kalau kamu mengubah masa lalu, kamu akan merubah masa depan.
1: Bisa kita merubah kalau misalnya ada.
0: Ya gitu maksudnya ya. Berarti kamu kalau mau balik ke SMA.
1: Ya.
0: SMA.
1: Ya.
0: Siapa sih orang yang paling kamu ingat di SMA?
1: Aduh, siapa ya?
0: Guru dong harusnya.
1: Ya, guru harusnya dong.
0: Guru favorit mungkin. Karena nanti kita mau ngobrol sama guru juga.
1: Wow, menarik banget ya. 8. Karena ada bakal sharing-sharing tentang mengajar-mengajar. Di manakah?
0: Gak tahu di mana ngajar nanti lah ya.
1: Kita ulik-ulik lagi.
0: Kayaknya di sebuah foundation. Foundation kan?
1: Oh, itu beda. bukan foundation. Beda lagi ya, beda.
0: Jadi siapa nih guru kamu favorit atau SMA?
1: Kalau aku
0: guru mata pelajaran mungkin ya, mata
1: aku,
0: pelajaran apa?
1: Aku karena aku suka seni, jadi aku favoritin guru seni aku. Lagi di Sumbar, dia udah pensiun kayaknya. Namanya Desianti Minang.
0: Oh, namanya Desianti Minang.
1: Yes.
0: Wow, ada langsung sukunya ya.
1: Unsurnya dong.
0: Iya, langsung sukunya ya.
1: Karena pride.
0: Oke, keren. Mudah-mudahan sehat ibu tuh ya.
1: Amin.
0: Jadi kamu kapan mau ke rumah ibu tuh? Ngapain lah?
1: Bersilaturahmi.
0: Iya juga sih. Oke. Kalau aku sih mungkin waktu SMA capek. Guru
1: pelajaran. Crush ya, crush kamu ya?
0: Crush itu yang apa? Lembut, crush. Keras.
1: No, bukan itu. Tapi orang yang dikagumi, sosok yang dikagumi. Gitu. Ada nggak?
0: Aksmonika sih.
1: Wow, di luar nalar banget ya dikagumi ya.
0: Kan idol.
1: Oh, benar-benar nggak salah sih.
0: Iya. Tapi kalau guru pelajaran, mata pelajaran yang disuka
1: apa?
0: Apa ya paling?
1: Matematika.
0: Matematika.
1: You're
0: sedang
1: smart.
0: Aja.
1: Oh no.
0: Iya, sedang aja. Sih.
1: Sedang. Apa
0: lebih
1: yang paling suka?
0: Kalau cowok mungkin penjas kali.
1: Wow. Ya, olahraga apa yang kamu suka nih?
0: Aya mungkin golf.
1: Oh, gitu oh anak papi mami Aya ternyata nggak lawan dong sama aku yang hanya volley ya.
0: Volley. Emang bisa volley kan Aya?
1: Bisa dong.
0: Oke, bisa dicoba di hari Jumat.
1: Udah kemarin.
0: Udah. Oh iya, ya bisa deh.
1: Menang dong aku menang.
0: Bisa. Kok nggak yakin aku ya?
1: Aduh, kamu harus nengok aku main volley nih. Okay. Atau kita main golf aja? Ada lapangan golf di sini.
0: Nantang. Oh. Tapi kalau anak-anak muda sekarang banyaknya padel sih.
1: Iya.
0: Kamu main padel nggak?
1: Nggak ada duitnya.
0: Kan bisa patungan.
1: Bisa, cuman kan belum okay. Ada, belum nyampe.
0: Berapa sih
1: kesana.
0: Alat nggak tahu? Berapa sih emangnya?
1: Enggak, karena
0: mungkin
1: kayaknya
0: ada raketnya gitu ya, mahal.
1: Ada
0: ya?
1: Sih, ada yang mahal juga, tapi bisa disewa.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Berarti kalau kamu time travelnya mungkin ke
1: mana?
0: Zaman SMA belum ada padel itu.
1: Belum.
0: Oke.
1: Kok gitu?
0: Oke.
1: Oke.
0: Kita ke lagu dulu lah kalau gitu ya.
1: Ya.
0: Ini lagunya Nyoman Paul.
1: tunggu apa lagi?
0: Ya kalau ada kesempatan,
1: tunggu apa lagi?
0: Travel kemana gitu, mau minta maaf segala macamnya, tunggu apa lagi? Langsungnya dari sekarang, iya, gitu kan. Langsung. Ada yang mau ucapin ulang tahun nggak? Siapa tuh ada yang mau ucapin selamat ulang tahun?
1: Nggak.
0: Kamu ada teman nggak ulang tahun di hari ini?
1: Nggak ada. Nggak ada.
0: Pokoknya siapa yang ulang tahun di hari ini selamat ulang tahun lah ya.
1: Happy birthday.
0: Iya kan kali aja ada yang ulang tahun di hari ini.
1: Iya, kita ucapin
0: kalau
1: ya.
0: Kalau Oktober berarti zodiaknya apa ya? Hah? Gemintang.
1: No.
0: Gemini.
1: No. Hah? Libra.
0: Oh, Libra. Oh iya, Libra. Oke, Libra itu filosofinya adalah keadilan, timbangan kan?
1: Iya.
0: Iya kan? Mudah-mudahan adil.
1: Yaudah, ya udah, tunggu apa lagi?
0: Ya udah ini.
1: Nyaman Paul.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Ya, sebentar lagi nanti kita akan ada obrolan karena ya jam 8 nanti bareng dengan ini kalau nggak salah IES Foundation. Wow, nah, kita mau bahas sekali. Tentang apa itu?
1: Merawat cahaya menggerakkan perubahan katanya gitu.
0: Ngobrol bareng dua orang dari IES Mengajar. Ini untuk muda-muda atau anak muda yang pengen
1: menjadi
0: tenaga pendidik kali ya.
1: Iya, tenaga pendidik, dan ini tuh volunteer, Bang.
0: Oh iya, relawan gitu ya.
1: Relawan yang bakal ngajarin di daerah-daerah tertentu begitu.
0: Menarik, gimana pengalaman mereka ya?
1: Yes.
0: Oke, nanti kita bahas di jam 8 teman Pak 2 pada spesial bersama dengan edukasi, spesial edukasi pendidikan. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru,
1: teman terbaik kamu.
0: Seperti janji kami tadi, teman Pro 2, kalau kita bakal ngobrol di pada pagi hari ini
1: special edukasi.
0: Iya, dengan siapa tadi? Dengan ini ya, IES Mengajar.
1: Yes,
0: atau
1: betul.
0: IES Foundation. Ya mana ini? Yang benar nih.
2: Dari IES Foundation.
1: Oh, IES. Yeah. Bacanya IES di to.
2: Iya, kita spellingnya IES.
0: Majalah ya, kayak majalah IES. Oke, kita langsung aja kenalan kali ini Naya ya. Ini ada dari Afdanil Hidayat Al-Ghifari.
2: Benar.
0: Dan juga ada Alia Salzabila. Oke, apa kabar? Ini manggil siapa ya? Daniel Hidayat Hida Al-Ghifari.
2: Yang paling belakang abang Ari.
0: Ari.
1: Oh, Ari.
0: Tuh, Ari.
1: Satu lagi Kak Alia.
3: Iya benar.
0: Oke, apa kabar nih Bang Ari sama Kak Alia?
2: Sehat. Sehat. Paling semangat kayaknya hari ini, Bang.
1: Wow.
0: Wah, kenapa? Kenapa? Kenapa?
2: Karena ini hal baru juga untuk kita berkolaborasi dengan RRI Pro. Jadi ini hal baru juga dan juga harus semangat yang lebih baru.
0: Oh iya, emang kalau tenaga pendidik gitu ya.
2: Yeah.
0: Terus kalau Alia gimana? Sehat ya?
3: Sehat, alhamdulillah. Dan semangat juga tentunya.
0: Oke, teman-teman ini adalah tadi ya dari IES Foundation.
2: Benar, ya, benar sekali.
0: Apa sih ini?
2: IES Foundation ya bang. IES Foundation ini kita organisasi nirlaba kepemudaan yang memang organisasi lokal di Provinsi Riau. Kita itu bergeraknya di 4 isu bidang bang.
0: Yaitu, 4? Oke.
2: Okay. Ya, sosial, edukasi, yang kemudian lingkungan dan juga sekarang udah masuk di ranah perdamaian.
0: Oh.
2: Ya. Sebagai bentuk penjembatani untuk anak muda menjadi ruang belajar untuk di 4 isu tadi.
0: Oke, wah dari awalnya mungkin cuma mengajar dulu ya. Awalnya apa? Atau masuk 4-4 ini?
2: Kita ada banyak

0: Wow,
1: Lagi skripsian gitu.
2: lagi skripsian.
0: Wow, iya. Tapi sambil apa namanya mengerjakan ini ya.
1: Tanggung jawab lah ya ibaratnya
2: benar,
1: ya.
2: Ada
0: Waduh,
2: responsibility juga
0: keren,
2: di
0: keren.
2: IAS Foundation-nya.
0: Oke, jurusan apa sih?
2: Teknik Informatika, Bang.
0: TI, oke.
2: Iya, TI.
0: Oke, kalau
1: Alia?
0: Alia?
3: Alia dari Universitas UNRI.
0: UNRI.
1: UNRI Riau.
0: UNRI jurusan?
3: Riau. Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang.
0: Oh, watashiwa. Watashiwa itu apa sih artinya?
3: Saya.
0: Watashiwa ditosang. Apa sih kalau
3: ditosang? Kalo... ditosang tuh berarti alam manggil, ditosang abang gitu.
0: Oh, gitu.
1: Oh, abang.
0: Betul kalau perkenalan diri, ditokun.
3: Watashiwa alias des gitu.
0: Alias des. Oh, kalau cowok sama, des juga.
3: Sama juga.
0: Oke, okay, dito des. Oke. Okay. Pendidikan Bahasa Jepang.
3: Iya benar.
0: Keren ya, UNRI dan juga UNRI.
1: Pumri.
0: Ini juga Naya UNRI.
1: Iya.
0: Oh, iya berarti
1: aku FISIP.
3: Oh, FISIP kak.
1: Iya. Tuh. Komunikasi.
2: Oh iya, komunikasi.
0: Berarti lah, angkatan berapa sih?
3: Angkatan 24.
0: 24.
3: Semester 5
0: sekarang. Semester 5 baru ya.
1: Iya, adik-adik aku berarti.
0: Iya. Kamu berapa?
1: Aku angkatan 21.
0: Oh iya, iya.
1: Iya, aku kan angkatan COVID ya.
0: Oh iya. Iya. Berarti ini junior kamu ya?
1: Iya.
0: Keren ya, kalian bisa mendirikan ini ya, IAS Foundation. Ini sudah berapa lama?
2: Kita udah jalan 12 tahun sejak 2014.
0: Wah, ya. Itu berarti siapa sih pendirinya?
2: Pendirinya
0: lama,
2: Bang Harinovar.
3: Iya, Bang Harinovar.
2: Bang Harinovar. Oh, kebetulan okay. Bang Harinovar itu juga lulusan Muhammadiyah Riau, jurusan Ilmu Komunikasi.
0: Oke.
2: Tapi sekarang juga beliau pendirinya udah kerja, jadi tetap bergerak walaupun beliaunya udah nggak di Pekanbaru lagi, sudah ada regenerasi. Tapi beliau tetap memantau kinerja adik-adiknya yang sekarang menjadi pengurus.
0: Oke.
1: Diberikanlah amanah kepada teman-teman kita ini.
2: Benar.
1: Gitu.
2: Benar.
0: Jadi apa sekarang yang kalian kerjakan?
2: Sekarang yang kami lagi kerjakan program AIS Mengajar.
3: Iya benar.
0: Oke.
3: Kami lagi persiapan AIS Mengajar ke-11.
0: Ini seperti apa programnya? Ke-11 berarti udah 11 tahun dong?
3: Iya.
0: Oke.
3: Ya, sudah ke-11.
0: Oke. Okay. Kayak bagaimana
3: ke jadi kalau misalnya AIS Mengajar itu sebenarnya kan kita tujuannya itu kita hadir bukan membawa solusi dari luar. Tapi kita hadir untuk mendengarkan, belajar dan nantinya kita juga akan melihat kebutuhan dan potensi yang ada di desa terkaitnya. Lalu kita akan menghubungkan dan mengembangkannya bersama. Nah, di AIS Mengajar itu kita juga memiliki beberapa divisi. Ada pendidikan, sosial ekonomi, mini riset, kesehatan, infrastruktur dan juga nanti publikasi dokumentasi. Jadi itu juga bakal memiliki mini programnya masing-masing, Bang.
0: Wah. Ini ya, apa namanya, detail sekali ya.
2: Mungkin simpelnya seperti program pengabdian masyarakat gitu, Bang.
0: Oh,
2: seperti program pengabdian masyarakat, detailnya seperti yang Alia bilang. Di sana ada banyak divisi, yang setiap divisinya pasti tentunya seperti organisasi pada umumnya. Ada mini program-mini programnya.
0: Berarti siapa yang menjadi anggotanya ini? Apakah anak mahasiswa FKIP juga? Atau gimana nih kalau dari...
1: Atau open volunteer?
2: Kita skemanya ada dua, Abang sama Kakak. Kita itu ada pengurus sama juga ada open volunteer. Kebetulan kita juga lagi open
3: kemitraan.
2: Dan juga open volunteer. Jadi untuk orang-orang yang ada di dalamnya itu khusus untuk anak muda. Yang sekarang kan anak muda usia 16 sampai 30 tahun ya. Jadi itu terbuka, kita inklusif, tidak hanya untuk mahasiswa saja. Even dia itu masih range untuk anak muda, dia boleh untuk mendaftar. Tapi yang sekarang lagi open recruitment itu untuk skema volunteerism-nya. Program volunteerism untuk programnya AIS Mengajar tadi.
0: Oke. Itu apa aja persyaratannya?
2: Persyaratannya, kita kebetulan yang untuk saat ini posisinya lebih spesifik ya.
0: Apa itu?
3: Itu tergantung kebutuhan dari tiap divisinya, Bang. Misal kalau misalnya pendidikan nih, kalau pendidikan kita bakal lebih apa sih yang dibutuhkan dari pendidikan? Misal kalau dari pendidikan itu kita butuh nih yang ahli dalam dia tuh bisa berbahasa Inggris. Karena kita nanti akan ada program itu mengajar bahasa Inggrisnya. Jadi itu salah satunya untuk yang kita cari volunteernya.
0: Oke. Berapa banyak sih yang kalian butuhkan?
3: Itu tiap divisinya berbeda-beda, Bang. Kalau pendidikan itu kebetulan saat ini itu kita udah cukup nih karena kita udah ada open kemitraan juga untuk pendidikan. Terus yang kita butuhkan juga itu di sosial ekonomi itu sekitar satu orang, mini riset itu sekitar satu orang juga.
0: Apa fungsinya kalau sosial ekonomi dengan riset?
3: Kalau mini riset itu kita bakal ngeriset. Jadi kalau tim riset tuh bakal mengelola data-data nanti di sana. Mereka itu nanti akan wawancara masyarakat.

0: mencari data-data yang dibutuhkan. Jadi kami juga ada target lah nanti aspek apa yang mau kita teliti di sana. Kalau sosial ekonomi itu kita bakal ngelola potensi apa yang ada di desa tersebut. Kebetulan kita memilih itu nipah bang di sana. Karena di sana potensi yang ada di sana itu salah satunya nipah.
1: Nipah itu apa sih?
0: Nipah itu buah,
2: nipah ini seperti buah, dia itu mirip kelengkeng abang. Mirip kelengkeng. Jadi setelah kami hasil survei bulan Agustus bulan Agustus kita survei, di sana sebenarnya ada dua potensi lokal. Jadi yang pertama nipah, kemudian yang pastinya karena juga di inhil ya, itu di inhil itu banyak
1: kelapa
2: sawit. Kelapa, termasuk perkebunan kelapa. Nah, tapi untuk di desa Concom Dalamnya itu sendiri itu potensi yang sangat besar setelah kami melihat dan ada peluang untuk kita berikan edukasi kepada masyarakat itu nipahnya.
1: Ini berarti programnya akan kalian jalankan di desa itu.
2: Benar. Iya,
1: desa.
2: Benar,
1: apa nama desanya?
2: Concom Dalam.
3: Concom di?
1: Concom Dalam
0: namanya kan.
3: Oh, di mana itu desanya?
2: Di Kecamatan Concom.
0: Iya, di Kecamatan Concom.
2: Kecamatan Concom.
0: Desanya desa
1: Kabupaten?
3: Kabupaten?
0: Kabupaten Tembilahan ya berarti.
1: Indragiri Hilir berarti.
0: Iya,
2: iya di Indragiri.
1: Ya namanya kayak ini ya, kayak ada korek-koreknya, cong-song.
3: Bukan cong-sam. Berapa lama itu kegiatannya nanti di sana?
0: Kita sekitar seminggu kak, kita seminggu. Dari tanggal 8 November sampai tanggal 14 November nantinya.
1: Berarti sana ya ada ngajar, ada gitu ya. Berarti yang ngajar dari mana yang kalian ambil kemitraannya?
2: Oke, untuk kemitraan kita kebetulan baru banget Kak Zelin, content creator yang ada di Pekanbaru yang itu spesifikasi niche Instagramnya mengarah kepada edukasi bahasa Inggris. Benar. Jadi kebetulan kita
3: Mbak British ya?
2: Iya, Mbak British. British accent.
3: Yes.
2: Jadi beliau insyaallah juga kita udah MOU juga sama kakaknya, beliau ikut hadir ke turun ke lapangan dan juga ikut bantu sebagai BA-nya di program AS mengajar ke 11.
1: Berarti adalah influencer ya.
2: Iya, influencer.
3: Influencer edukasi di Kota Pekanbaru.
2: Di Kota Pekanbaru.
1: Ternyata anak-anak mahasiswa semua yang ngerjain ya.
2: Iya,
1: ngerjain itu ya.
2: Masih mahasiswa semua.
1: Terus gimana tuh mengaturnya apa kalian ini? Karena sepertinya ini juga salah satu yayasan yang aktif kan?
2: Iya.
1: Aktif sekali sepertinya, banyak program.
2: Kita juga sekarang sebenarnya kalau misalnya terkait itu tergantung personality masing-masing juga kan, bagaimana untuk manajemen time-nya dia, time management. Kalau hari pribadi, kita di IS ini sangat mengutamakan untuk edukasi pendidikannya dulu sih bang. Jadi even dia itu punya responsibility di IS Foundation-nya, tapi kami selalu bilang kalau misalnya ada kelas ataupun ada tugas yang rasanya hektik banget, dahulukan yang pertama one and only kampus dulu sih.
1: Pendidikannya dulu juga ya.
2: Pendidikan dulu.
1: Kita memberikan pendidikan untuk orang lain, kita pendidikan dulu di sini.
2: Iya, benar.
1: Berarti memang ya fleksibel lah istilahnya.
2: Iya, benar.
1: Bisa saling ini lah ya.
3: Tapi sebelum kita lanjut nih gitu. IES itu ada kepanjangannya nggak sih? Atau aku dari tadi bertanya-tanya nih.
2: IES itu singkatan. Kepanjangannya Indonesian Youth Education and Social.
1: Youth Education and Social. Berarti memang pendidikan social. Dan sosial ya?
2: Iya, benar.
1: Kegiatannya bakti sosial dan juga pendidikan mungkin gitu ya?
2: Benar. Niche utamanya ke sana. Tapi setelah kita alhamdulillahnya banyak kemitraan, kita ternyata masuk lagi di ranah-ranah yang lebih luas karena sosial itu juga banyak kan bang. Sekarang juga masuk ranah lingkungan kan juga terbagi dua tuh, lingkungan sosial dan juga termasuk lingkungan kehutanan dan segala macam. Jadi alhamdulillah kita juga udah masuk ke dua ranah tersebut.
1: Apa yang kalian bahas kalau masuk ke sana?
2: Kalau terkait
1: fokusnya kemana?
2: Di mana apa?
1: Kalau yang lingkungan tadi fokusnya gimana tuh?
2: Kalau untuk terkait mungkin lingkungan sosial ya bang. Lingkungan sosial salah satunya di program AIS Mengajar ini karena pengabdian masyarakat. Di masyarakatnya itu kita juga yang seperti salah satu contoh sosial ekonomi ya.
0: Iya benar.
2: Nah sosial ekonomi itu punya mini program, itu kita memberikan pelatihan berupa workshop untuk mengolah nipah tadi menjadi selai. Dan itu yang kita berikan, selain kita memberikan pengajaran itu ke mereka, kita juga berikan bagaimana sih untuk menjualkannya.
1: Jadi ada soft skill-nya ya.
3: Diajarkan ke masyarakat berarti kan?
2: Ke masyarakat, benar.
1: Banyak sekali program ternyata ya.
2: Iya.
1: Jadi masalah nih, untuk pembiayaan gimana kalian?
2: Okay,
1: sponsor berarti ya?
2: Benar.
0: Iya sponsor. Okay. Kita juga ada sponsor. Terus kita kan ada juga nih ngirim kayak surat nih kepada pemerintah.
1: Oke, proposal juga berarti
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, proposal kepada pemerintah. Terus kita juga ada, nanti kita akan ada namanya open performance.
1: Open
0: namanya.
1: Performance.
0: Iya. Yeah.
1: Gimana tuh maksudnya?
0: Jadi kita bakal ada nih mitra ke kafe-kafe, terus kita akan nyanyi di sana gitu. Sekalian kita memperkenalkan apa
1: program
0: nih
1: ini.
0: Program AIS Belajar
1: ini gitu. Oke. Okay. Oh, oke. Berarti mereka perform menggalang dana lah gitu ya.
2: Benar sekali. Oh,
1: konser galang dana. Iya, kayak gitu ya.
3: Konser mini dari kafe-kafe gitu.
2: Iya, seperti itu.
1: Wah, kreatif sekali ya. Dan sudah 12 tahun ternyata berdiri.
2: Sudah 12 tahun berdiri.
1: AIS Foundation ini.
3: Okay. Dan ini program ke-11.
2: Program ke-11
1: untuk yang mengajar.
0: Untuk AIS mengajar.
2: Oke,
1: okay. Tadi sempat dibilang juga ada program baru perdamaian.
2: Iya, perdamaian. Itu Champion for Peace Program.
1: Ini berarti gimana tuh?
2: Champion for Peace Program itu kita se-Asia Tenggara, programnya dari Filipina, Bang.
1: Okay.
2: Kemudian pendonornya dari Cafe Anan Foundation yang ada di Swiss. Wow. Jadi pada saat itu ada buka dana hibah untuk se-Asia Tenggara dari semua negara yang ada di tersebut. Pasti setiap negara juga banyak komunitas yang untuk apply kan.
1: Yeah.
2: Dan alhamdulillahnya kita menang untuk dana hibah tersebut mewakili Indonesia.
1: Wow,
3: perlu diapresiasi ya.
1: Berapa juta dolar itu?
2: 33.000.
1: Oh, dolar ya?
2: Iya.
1: Oh, itu juga luar besar sekali loh itu. Berarti kalau dirupiahkan sekitar
2: kisaran 485.
1: Iya, 480 juta kan?
2: Iya.
1: Tuh. Wah,
2: itu programnya juga keberlanjutan.
1: Jadi apa programnya tuh kalau apa namanya?
3: Perdamaian ya.
1: Peace tadi?
2: Iya, Champion for Peace.
1: Champion for Peace.
2: Peace. Iya. Dia itu program outputnya itu kita kemarin ada sebuah workshop, workshop secara nasional itu selama 5 hari 4 malam, sorry. Itu memang mengumpulkan 100 pemuda yang ada di Indonesia untuk kita
1: belajar seluruh.
2: Okay. Bahkan kemarin itu ya ada yang dari Kalimantan, ada dari delegasi Papua juga.
1: Iya. Karena itu yang salah satu mungkin jadi fokus untuk Champion of Peace kan?
2: Iya, Champion of
1: Peace. Itu, ya.
2: Daerah-daerah kesana. Jadi kita itu ada 7 modul, ada 7 lokus yang kita pelajari salah satu. Karena kan perdamaian ini lumayan banyak indikatornya ya, Bang.
3: Yeah. Luas ya artiannya ya.
2: Benar. Jadi dari 7 modul itu kita hasilnya kita mempelajari tentang workshop 7 modul dan bukan workshop yang boring tapi memang interaktif.
1: Okay.
2: Jadi memang modul-modul interaktif dan kita di sana juga banyak gandeng kemitraan termasuk kemarin Kak Sylvia dan Kak Sarah Aurelia yang
3: kemarin. Sarah Aurelia Saragi?
2: Iya, benar.
1: Okay.
2: Kak Sarah Aurelia yang kemarin itu juga sempat untuk kita melakukan sinergi bareng. Jadi seperti itu. Jadi programnya itu berupa workshop, pelatihan. Kemudian ada sustainability-nya, Bang. Sustainable setelah mereka belajar dari workshop tersebut, mereka pulang ke provinsi masing-masing. Teman-teman itu diharapkan untuk bisa melakukan social impact ke lokasinya. Dan mereka itu juga dari 3 nanti dipilih dari 100 pemuda tadi
0: menjadi mereka, 3 kelompok.
2: Iya, 3 kelompok terbaik yang akan mendapatkan pendanaan dari kita.
1: Oke. Benar. Dari hadiah yang dapat kalian kasih dana untuk mereka yang paling bagus gitu ya.
2: Iya. Seperti mini hibah lah, Bang, mini grants.
1: Iya.
3: Menyalurkan ke orang lain agar bermanfaat begitu.
1: Iya. Soalnya maksudnya tuh wow. Aku terus terang apa namanya?
3: Maze.
1: Iya, maze. Kagum karena ya kan itu Asia Tenggara ya.
2: Iya.
1: Berarti kan apa yang kalian sampaikan itu dianggap yang paling bagus lah di antara banyak negara yang ikut kan. Sampai akhirnya bisa ini. Atau mungkin negara kita yang dianggap ini butuh perdamaian gitu.
2: Sebenarnya semua negara
1: tapi enggak sih kalau Myanmar juga ya kan.
2: Iya, benar.
1: Ada konflik itu kan Myanmar ada konflik terus Filipina kayaknya juga ada konflik.
2: Iya,
1: kalau kita emang ada juga tuh ya di timur gitu kan yang sering.
2: Indikator penilaiannya salah satunya terkait keberagaman sih, Bang.
0: Iya, benar.
2: Keberagaman, banyak aspek yang bisa diangkat.
1: Oh iya.
2: Jadi mungkin kita sedikit diuntungkan.
1: Banyak kita banyak suku, banyak budaya banyak ini. Jadi mungkin potensi gesekan selalu ada gitu.
2: Selalu ada benar. Potensi untuk berselisih itu pasti selalu ada.
1: Oh, seperti itulah ya. Akhirnya mungkin salah satu poin penting untuk memenangkan itu ya.
2: Iya.
1: Wah, pada tadi niatnya tuh bahasnya ada tentang yang mengajar ya. Saya tertarik dengan yang perdamaian ini. kok bisa ya gitu dapat apa namanya dipercaya untuk program itu gitu. Berarti kegiatannya cuma satu itu aja.
2: Kegiatannya mungkin
1: ada untuk yang perdamaian ya.
2: Oh iya, untuk perdamaian.
1: Cuma satu itu aja yang baru terlaksana.
2: Perdamaian terlaksana sebenarnya ada dua, salah satunya satu lagi Youth Voluntary Camp. Youth Voluntary Camp ini kita camping anak muda, itu membahas isu yang hype pada saat di tahun itu. Jadi kita dari mungkin sedikit ada mention terlebih dahulu, salah satu programnya tadi IS Mengajar, Champion for Peace Program, kemudian Youth Voluntary Camp. Nah, untuk yang Youth Voluntary Camp ini, camping untuk anak muda, membahas isu apa yang lagi hype di Provinsi Riau. Karena untuk localize dulu pada tahun ini. Nah, kemudian isu yang kita angkat di tahun 2025 itu tentang perdamaian, Abang. Nah, untuk tahun ini itu tentang ekosistem lingkungan.
1: Oh iya, benar. Tahun ini kan kebakaran banyak kan?
2: Benar, kebakaran hutan.
1: Ya, ekosistem dong, benar. Terus gimana?
2: Jadi mungkin salah satu yang paling utama tentang perdamaian itu pastinya Champion for Peace. Tapi untuk Youth Voluntary Camp ini, kita juga mengangkat isu perdamaian tapi di tahun lalu.
1: Oke, okay. Untuk yang hype di tahun lalu gitu ya?
2: Iya, untuk yang hype
1: di tahun lalu. Oke. Nah ya, ada yang mau kamu... apa? Kulik dari mereka.
3: Sebenarnya banyak banget ya yang kita. Aku penasaran sama program-program mereka karena sempat di-spill juga beberapa teman juga ikut dari bagian dari kalian. Jadi kayak ini menarik banget gitu untuk kita kulik-kulik bersama gitu kan. Selain teman-teman mengajar di desa ya berarti ya desa. Apa sih yang menjadi suatu fokus teman-teman semua di desa tersebut gitu loh. Kayak misalnya tahun kemarin tuh di mana begitu.
1: Apa yang jadi apa yang menyebabkan kalian memilih desa itu?
3: Iya, memilih desa itu.
1: Tahun lalu di mana tahun lalu?
0: Tahun lalu itu kita di Meranti, Bang.
1: Kepulauan Meranti. Oke, desanya?
0: Desa Kepau Baru.
1: Desa Kepau Baru. Oke, tahun ini di Inhil.
2: Inhil.
1: Apa indikator yang membuat dipilih gitu?
0: Sebenarnya kita ada beberapa indikator yang kenapa kita memilih desa tersebut gitu. Yang pertama itu karena potensi apa yang ada di desa tersebut.
1: Oke, bukan karena misalnya ini mengajar ya, karena akses pendidikan sulit susah gitu misalnya.
0: Kalau misal akses kesulitan seperti yang udah bilang tadi loh, kita kan sebenarnya bukan bawa solusi dari luar ya, kita kan juga belajar ke desa tersebut gitu. Jadi kalau misalnya untuk pendidikan itu kita lebih membantu hasil survei kita itu. Ternyata di sana guru sana butuh pelatihan guru gitu.
1: Pendidiknya butuh keterampilan lain gitu ya, tambahan keterampilan. Oke.
0: Kebetulan kan sekarang itu ada program dari pemerintahan itu udah memperbaiki infrastruktur yang ada di sana.
2: Dapat rempit kebetulan Abang.
0: Nah, kebetulan itu ada smart TV ya?
2: Iya.
1: Oh, mereka dapat bantuan smart TV, komputer juga mungkin gitu ya. Oh, jadi kalian salah satunya mengajarkan bagaimana penggunaan itu atau memanfaatkan itu.
3: Teknologi digencarkan lagi di sana berarti ya.
0: Karena dari hasil survei ternyata TV tersebut jarang digunakan gitu.
1: Karena mungkin minim terbiasa, pengetahuan ya.
0: Iya, benar.
1: Gitu. Jadi salah satu indikatornya gitu ya.
2: Mencari.
1: Jadi kalau aku pribadi sih mungkin tadi karena misalnya daerah tersebut akses pendidikan susah, jadi kalian terjun ke sana.
2: Itu termasuk susah juga, Bang. Akses pendidikan karena di sana perairan kan, Bang. Ekosistem laut. Jadi di sana itu rumah-rumah panggung ya. Bahkan sekolahnya itu juga di atas air, Bang. Nah, kemudian mereka itu tidak ada menggunakan kendaraan bermotor dan juga apalagi mobil. Jadi memang full aksesnya itu menggunakan perahu, menggunakan kapal.
1: Karena perairan ya, daerah perairan.
2: Karena daerah perairan.
0: Iya. Tapi kebetulan kalau misalnya rata-rata yang anak-anak yang sekolah di sana itu rumahnya pada dekat-dekat Bang. Jadi kalau jalan kaki pun itu enggak jauh lah gitu, sekitar 5 menitan.
1: Berarti perkampungan itu memang rumah panggung semua ya, air gitu ya. Rawa atau sungai
3: air payau gitu.
2: Dia semirip air payau.
1: Bukan payau. Berarti bukan pinggiran sungai gitu ya, bukan?
2: Itu tergolong sungai ya.
1: Anak sungai lah kali ya.
2: Anak sungai ya
3: sebenarnya. Oke. Dan jalan di sana tuh kecil-kecil berarti ya?
2: Benar. Jalan kecil dan kayu karena kan panggung gitu. Jadi karena rumahnya semuanya rumah panggung, jadi jalannya memang jalan kayu yang dibuat
1: dibikin gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Berarti enggak banyak dong warga di sana.
2: Di sana kalau dari kebetulan kita dari hasil survei itu masih belum mendapatkan
1: jumlah
2: kakak pasti gitu. Kakaknya.
1: Oke, tapi kalau dari pengamatan secara langsung rame enggak atau gimana?
2: Nah itu yang hasil dari kami lihat langsung kemarin, Bang. Di sana itu tidak terlalu ramai dan kebanyakan sekarang tinggal orang-orang lanjut usia. Orang-orang lanjut usia sama di sana rumahnya banyak tapi banyak yang kosong.
3: Merantau?
0: Iya, anak mudanya rata-rata merantau semua. Karena ada yang kuliah, kerja.
2: Tapi yang alhamdulillahnya seperti Al bilang, beberapa anak-anak muda itu masih punya keinginan untuk berpendidikan lebih tinggi. Cuman yang disayangkan adalah orang yang tinggal di sana itu tinggalan yang lansia. Di sana yang disayangkan, dan itu salah satu juga di tim sosial ekonomi ya, di tim sosial ekonomi, gimana caranya mereka bisa tetap untuk hidup menggali dengan potensi yang ada nih Pak tadi.
1: Berarti mereka profesinya sehari-hari apa? Banyak nelayan atau apa?
2: Kalau untuk suami?
0: Nelayan.
1: Nelayan.
0: Jadi mereka tuh ibaratnya senggangnya itu tergantung pasang surut di sana.
3: Gitu.
1: Kalau pasang banyak berarti apa namanya ikannya. Gitu ya.
3: Melaut dong.
1: Iya gitu kan?
2: Iya. Biasanya juga termasuk gitu. Seperti itu.
1: Kalau surut berarti agak susah cari ikannya.
2: Agak
1: gitu.
2: Agak sulit. Dan termasuk yang kelompok rentan otomatis kan karena ini daerah tepian pantai ya, Bang. Yang pasti bekerja suaminya sebagai nelayan, kelompok rentannya pasti kan ibu-ibu. Termasuk di sana kebanyakan adalah lansia, apalagi itu emang kelompok rentan banget lah kita bilang. Dan rata-rata mereka itu untuk mendapatkan komersil, memenuhi kebutuhan hidup itu juga menganyam dan itu dijual. Cuma kekurangan, mereka membuat anyaman. Cuman kekurangannya adalah mereka belum bisa untuk memasarkan hasil lokalnya mereka itu.
1: Apa sih bentuk anyamannya?
2: Anyamannya ada banyak, yang pasti kemarin langsung kami lihat itu untuk ketupat. Ketupat ya?
0: Iya,
1: ketupat. Itu yang paling berarti kemarin. Berarti mereka mungkin memasarkannya ya di pasar tradisional aja ya.
2: Pasar tradisional.
1: Padahal mungkin bisa diekspor ke Sumbar itu. Sate kan? Ketupat.
2: Sate ketupat. Iya, benar.
1: Kan dia ketupatnya doang ya?
3: Iya.
2: Iya ketupatnya doang.
1: Kerajinan ketupatnya doang kan? Kerajinan bisa diekspor ke sana. Jadi kalau orang jual sate kan biasanya kalau orang yang Betawi ya. Kamu orang Sumbar nih.
3: Iya, aku orang.
1: Kalau orang jual sate
3: itu dibeli.
1: Dia bikin sendiri nggak ketupatnya nggak kan?
3: Enggak lah, banyak ribet dong kerjanya.
1: Iya, banyak kerjanya kan, pasti beli langsung kan.
3: Tapi itu rentan kering, nanti kalau misalnya kejauhan, apalagi ini dari Meranti ya.
1: Inhale.
3: Jauh kan ke Sumbar, nanti tuh kering apanya, kelapanya itu di jalan gitu. Jadi kayak gimana kita cara mengakalinya nanti gitu.
1: Oh berarti harus dibuat langsung jadi ketupat. Dia diisi beras langsung gitu.
2: Bisa diisi beras langsung, tapi sebenarnya kan anyaman ini bukan hanya outputnya ketupat aja kan. Bisa untuk kerajinan tangan.
1: Banyak sih ya.
2: Banyak.
1: Berarti kalau anyamannya mereka ini bahan bakunya apa? Lebih kemana? Kelapa tadi.
2: Dari kelapa dan juga nipah tadi itu seperti daunnya yang dikeringkan. Karena di sana dua ekosistem hasil alam itu yang paling banyak. Jadi itu yang mereka manfaatkan.
1: Berarti kalian mencari cara gimana bisa memasarkannya gitu ya.
2: Benar.
1: Oke, sekalian juga yang nipah tadi ya.
2: Iya, buahnya.
1: Emang kalau nipah bisa jadi apa sih? Kalau menurut kalian?
0: Kalau nipah itu bisa menjadi gula cair ternyata.
1: Tunggu dulu. Nipah itu buahnya rasanya apa? Ada yang pernah nyoba?
2: Kebetulan hari pribadi belum pernah nyoba.
0: Belum pernah sih, Bang.
1: Kan bentuknya kayak lengkeng tadi.
2: Iya,
1: kayak lengkeng, kayak matoa gitu lah ya, berarti ya. Lengkeng itu kayak apa sih?
3: Lengkeng itu yang bulat-bulat.
1: Mata kucing kan?
0: Iya, mata kucing
1: itu. Lengkeng, iya kelengkeng. Iya kan, nah, teksturnya mungkin sama lah kayak matoa gitu.
2: Kalau matoa dia ada bijinya gitu kan, Bang. Kalau lengkeng ini dia lebih tebel daging gitu.
1: Iya, tapi biji kecil gitu ya.
2: Iya, biji kecil.
1: Oke. Leci.
2: Mirip.
1: Nah, jadi kalau nipah apa potensinya? Di ekspor gitu aja, dijual gitu aja buahnya.
2: Ah, kalau untuk nipah ini kami juga ingin produksinya itu menjadi selai untuk tahun ini. Menjadi selai dari tim sosial ekonomi selai tadi. Selai nipah.
1: Warnanya apa sih? Itu putih juga sama kayak lengkeng.
2: Warna buah nipahnya, Bang. Ya. Buah nipahnya warna putih juga. Sama persis. Cuman kalau lengkeng itu sedikit pipih lonjong, tapi kalau nipah ini dia sedikit agak bulat dikit. Tapi bentukannya sama.
3: Bayangkan gitu.
1: Ya terbayang sih. Soalnya ya mirip-mirip itu kayak ya lengkeng, leci, menurut aku ya matua, terus rambe ada. Mirip-mirip kayaknya gitu.
3: Jadi kalau misalnya diolah jadi selai itu warnanya apa?
1: Ya tergantung bahannya kali ya.
2: Tergantung bahan tambahannya juga. Tapi yang sekarang kita teman-teman ini yang dari tim sosial ekonomi itu masih trial error juga.
1: Okay.
2: Karena sebelum memberikan ilmunya juga
1: susah
2: pasti
1: dong,
2: benar.
1: gimana caranya mendapat resep benar-benar jadi benar-benar jadi selai gitu
2: selai,
1: kan.
2: Benar-benar.
1: Itu berarti dari teman-teman mahasiswa juga atau kalian ada dari ya mungkin sudah punya pengalaman di produksi selai, produsen selai itu apa?
2: Produksi selai tadi. Kita kebanyakan by relasis ya bang. Jadi seperti sekarang juga masih mencari untuk yang expertise, masih berusaha mencari mana komunitas-komunitas yang bisa mengubah hal itu. Jadi kita belajar, kalau bisa kita juga gandeng kemitraan membawa mereka itu untuk belajar bareng ke desa.
1: Iya.
2: Tapi kalau untuk di tahun lalu kita belajar dengan dosen IPB.
1: Itu apa produknya?
0: Zoom. Itu gula cair sih kemarin.
1: Gula cair dari bahan?
0: Dari bahan sagu.
1: Oh sagu.
2: Iya, pengolahan tepung sagu. Karena potensi di sana sagu kan.
1: Iya.
2: Jadi tepung sagu kita olah menjadi gula cair.
0: Gula cair.
1: Iya. Kalau Meranti memang terkenalnya dengan sagu. Makanya mie sagu gitu kan.
0: Iya, mie sagu.
2: Mie sagu.
1: Pernah makan mie sagu?
3: Pernah.
1: Iya. Oke deh, nanti kita lanjut lagi ya.
2: Siap.
1: Kita jeda sejenak teman berdua sebelum kita lanjut bersama dengan Bang Ari dan juga Alia. Stay tune di Prodo Pekanbaru.
3: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
4: Aku.
3: Oke, silakan.
4: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipake. Yuk kita hemat listrik.
5: Oke Bun, terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun.
6: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
7: Biasalah Mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya, jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
6: Alah, bilang aja pamer, Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
7: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
6: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
8: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
9: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Ya, kita balik lagi di Spada masih bareng dengan Bang Ari dan juga Alia dari IES Foundation. Tadi, wah ini salah satu yayasan yang sosial sekali karena mereka ada program mengajar tadi. Program IES mengajar Kanaya dan salah satu desanya adalah desa di Korea tadi kan.
1: Chongchong Dalam.
0: Oke, itu di Indragiri Hilir. Inhale. Iya. Ini kalau Alia kan memang FKIP nih. Nah, mungkin memang ada jiwa-jiwanya.
2: Jiwa-jiwa pendidik.
0: Iya, pendidik gitu. Kalau Ari kan adalah TI.
3: Iya, benar.
0: Kenapa kok gabung dengan foundation ini?
3: Oke. Karena Ari pribadi itu memang senang untuk ranah-ranah
0: sosial gitu.
3: Sosial, benar.
0: Oke.
3: Skema-skema volunteerism. Memang kesenangan Ari juga di arah hal sana.
0: Oke, cuma simpel itu aja ya?
3: Sebenarnya banyak sih, kenapa Ari masuk IES Foundation. Sebenarnya Ari udah pantengin, Ari masuk IES Foundation itu 2025 kemarin, tapi udah pantenginnya itu sejak 2023. Cuman pada saat itu, sebenarnya Ari mencari ruang untuk tumbuh lebih grow lagi sih. Lebih baik lagi, terus mention dengan IES Foundation ini dengan salah satu programnya adalah pada saat itu Youth Voluntary Camp dan Ari lagi senang-senangnya untuk kegiatan volunteer kebetulan. Jadi kegiatan volunteer ada kebetulan oprek volunteerism untuk Youth Voluntary Camp, coba mendaftar, ternyata Ari nyaman dengan bagaimana kawan-kawan pengurus pada saat itu termasuk yang di sebelah kanan saya.
0: Oh iya, ada beberapa nih ya.
3: Ini juga teman-teman kebetulan yang cewek di sebelah saya ini kakak hasil saya pada saat itu. Jadi mungkin dengan beliau juga lah yang saya rasa juga oh kayaknya orang-orangnya orang-orang
0: positive vibes,
3: benar sekali. Jadi yang masuk dan Ari juga senang dengan sosialnya.
0: Oke, iya. Kalau Alia? Ya karena suka ngajar, enggak.
1: Kebetulan Alia tuh dulu dari Forum Anak.
0: Apa itu? Oh, Forum Anak?
1: Iya, okay. Forum Anak. Jadi Alia tuh memang suka lah berbaur ke anak-anak, terus sosial juga. Dan tahu ternyata di IES itu ada IES mengajarnya, turun langsung ke lapangan gitu, untuk kita mengajar di sana. Pokoknya pas ada oprek gitu untuk pengurus, nah Alia daftar, alhamdulillahnya lolos gitu. Ternyata Alia nggak ekspektasi sih kalau misalnya IES itu bakal kekeluargaan banget gitu. Betul jadi, kata Bang Ari tadi, positive vibes gitu orang di sana. Rasanya kayak Al tuh tipe yang cuek dan rasanya nggak pernah tuh tachi-tachi kayak gini. Tapi kalau misalnya di IES itu memang kayak Al kenapa semangat ya gitu.
2: Lebih di diayomi ya berarti ya.
0: Iya saling semangatin gitu. Oke, itu salah satu apa ya? Lingkungan yang bagus untuk tumbuh sih untuk anak-anak mahasiswa, ya kan?
2: Apalagi mahasiswa ya.
0: Iya. Enggak lagian karena mungkin Alia itu adalah calon pendidik, latihan juga sih.
1: Karena
0: kan
1: bener.
0: Karena kan kalau nggak salah ada program ini juga kan?
1: PLP.
0: Apa namanya?
1: Itu kayak pengenalan lapangan sekolahnya.
0: Iya. Itu pada saat kuliah kan? Maksudnya kayak magang atau apa, kayak ngajar lah gitu ya.
1: Latihan untuk kita ngajar ke sekolah tersebut.
0: Kan jadi latihan juga gitu kan. Selain itu juga mungkin ada program dari pemerintah yang mengajar di tempat apa di 3T itu tertinggal terjauh, terluar. Kan salah satu ini juga nih sarana buat wadah untuk melatih itu gitu kan. Bener. Minat enggak kalau untuk ikut itu?
1: Minat cuman kayak sebenarnya Alia tujuannya enggak untuk jadi guru sih sebenarnya.
0: Loh, kamu kan FKIP kok juga enggak jadi guru. Sudah gugur satu calon guru berarti. Iya.
1: Sebenarnya karena Alia tuh lebih suka yang kita tuh kerja di lapangan gitu. Kalau misalnya guru tuh kan kita lebih
0: Di lapangan itu, di kelas sih.
1: Iya, di kelas gitu. Kita kayak lebih teratur kan sistematis kalau misalnya guru itu. Kalau misalnya tuh lebih suka yang hal-hal baru kayak di lapangan, kita turun ke lapangan gitu.
2: Interaksinya bukan hanya sama murid aja gitu, tapi dengan orang-orang baru gitu.
0: Bener. Berarti memang kalau Alia ini dia adventure.
2: Yes.
0: Gitu banget. Pindah-pindah apa? Ya udah berarti ngajar setahun di sini, pindah setahun sana, pindah gitu-gitu aja.
1: Bisa jadi.
0: Iya, soalnya kan kalau guru ya kalau FKIP ya guru biasanya kan.
1: Iya, benar.
0: Profesi yang akan dijalani besoknya. Oke. Nah, yang mau nanya apa?
2: kalau misalnya nih teman-teman semua kan memberikan ilmu kepada teman-teman yang di sana gitu kan, ada nggak sih hal yang menjadi yang tidak terlupakan lah di sana, apa yang menjadi momen berkesan banget, momen berkesan banget di sana?
0: Udah berapa tahun? Berarti kalau di IAS?
3: Kalau Ari jalan 2 tahun.
0: 2 tahun.
1: Kalau Alia? Alia 1 tahun.
0: Oke. Selama itu tuh apa yang paling kamu membekas?
1: Kalau Alia itu kemarin kebetulan Alia di IAS mengajar sebelumnya, itu menjadi project leadernya langsung.
0: Oke, oke.
1: Nah, kalau hal yang terkesan ngeliat senyum-senyum anak-anak itulah, gitu. Rasanya kita udah capek nih, kita kan merancang programnya, gitu kan. Dari pra sampai kita turun langsung ke sana. Terus kayak ketika disambut hangat oleh anak-anak di sana, rasanya tuh, wah, puas. Kayak, oh, nggak sia-sia ya, apa yang udah kita lakukan, kita rancangkan, gitu, di sana. Terus mereka pun juga, kita kan dari hasil survei itu kan melihat apa kebutuhan anak-anak tersebut. Ternyata mereka tuh kurang semangat nih untuk belajar. Nah, ketika kita sampai sana, kita memberikan pembelajaran, itu kita pembelajaran itu fun learning, Bang.
0: Fun learning.
1: Jadi ternyata anak-anak itu semangat. Kayak mereka tuh nggak pernah nih melakukan eksperimen misalnya kayak kimia dan segala macamnya. Ketika mereka mendapatkan hal itu, mereka senang. Kak pengen lagi dong. Kakak sampai kapan di sini gitu? Jangan pulang. Jadi kayak hal itu kan kayak, oh, kita ngerasa mereka semangat ya untuk belajar gitu.
2: Dan kita pun jadi mau berbagi terus kalau mereka yang responnya baik gitu ya.
1: Iya benar. Jadi kan. Yang kita rancang itu berarti sesuai ya dengan kebutuhan yang mereka inginkan, mereka butuhkan gitu.
0: Senang kalau sesuatu yang kita usahakan itu mendapat respon positif gitu ya.
1: Iya benar.
0: Iya. Oke. Berarti melihat mereka tersenyum itu adalah salah satu bentuk kepuasan tersendiri.
3: Benar.
0: Berarti mungkin kamu kalau ikut volunteer apa ya, aksi perdamaian mungkin cocok sih kayaknya. Ya kan, senang gitu kan.
1: Iya
0: kan, mungkin kalau kalau kita mungkin di Gaza atau apa mungkin lari.
2: Gimana ya?
0: Tapi maksudnya menarik gitu kan. Salah satu program mereka tuh ada menyuarakan perdamaian.
2: Semoga bisa membantu juga ke sana ya.
0: Kali aja tuh ada program yang mengarahkannya ke situ gitu kan. Oke, kalau Ari?
3: Kalau dari Ari pribadi itu yang paling kemention seperti Alia juga, AS mengajar tadi, di AS mengajar tahun lalu, itu Ari dua hal. Yang pertama antusias teman-teman, bukan hanya yang ada di sekolah, tapi juga yang ada di penduduk desanya. Terus yang kedua terkait hospitality-nya, Bang. Jadi mereka itu memang welcome banget dengan kitanya. Karena kita di sana live in-nya bareng masyarakat juga. Terus juga dua hal tersebut yang membuat kami bahkan baru di hari ketiga, baru di hari ketiga itu, jadi kami last day-nya itu bakalan ada buat pentas seni pada saat itu.
0: Wow,
3: itu kita buat pentas seni, dan pentas seni ini yang dihadiri juga dengan masyarakat, dengan warga. Tapi kita lakukannya di benar. Kita lakukan di sekolah dan juga ada lomba rakyat. Nah, dengan kita selalu berinteraksi sama warga di sana, di sekolahnya, mereka itu memang benar-benar terbuka, memang benar-benar menyambut kami dengan baik. Bahkan kalau, kan ada tadi divisi infrastruktur juga, itu membantu terkait infrastruktur yang ada di sekolah, itu warganya juga ikut andil bantu bawa makanan juga. Jadi itu sih yang kemention di area-area sih. Jadi waktu kita pulang, mereka anak-anaknya juga itu kan ke pelabuhan kan, Abang. Jadi kepala sekolahnya, adik-adiknya itu ikut nganterin kami ke ujung pelabuhan.
0: Jadi udah soundtracknya tuh. Na jauh. Tahu lagunya? Tahu enggak lagunya nih?
2: Tahu dong, masa enggak tahu? Kok
0: dua enggak ada sih.
2: Iya.
0: Rompat berarti ada. Iya. Momen-momen kayak gitu ya.
3: Iya, antusiasnya yang bikin kami itu, oh, kami dapat keluarga baru ternyata.
0: Memang kalau di apa ya, mungkin kalau masih daerah desa perkampungan itu memang
2: keluarganya masih tinggi,
0: masyarakatnya masih dekat, masih ini gitu kan, masih saling gotong royong.
2: Dan mereka welcome berarti
3: terhadap
2: IAS ini ya.
3: Tapi sebenarnya pasti setiap daerah banyak dinamika problem juga.
0: Benar.
3: Banyak dinamika problem. Untuk di tahun lalu itu sebenarnya kami bondingnya di hari pertama juga agak sedikit sulit, tapi dengan bonding kami yang rasanya udah hard, terus di hari keduanya mereka ternyata udah paham ini orang pendatang dengan niat yang baik, akhirnya mereka mulai terbuka. Sebenarnya untuk terkait kerjasama dan segala macam, dengan 11 tahun kami udah melakukan ke desa-desa, banyak dinamika permasalahan sih sebenarnya. Baik itu dari warga desanya yang ada kerjasama, ada juga bahkan biasanya di desa-desa itu juga masih terkait hal-hal mistis juga beberapa. Yang seperti itu mereka juga sedikit tertutup akses untuk orang-orang yang baru masuk. Sebenarnya beda-beda desa beda juga.
0: Benar.
3: Kasusnya.
0: Karena kadang-kadang kalau ya tadi kan salah satu mungkin apa itu ya? Itu nilai apa jatuhnya ya? Pokoknya kalau di desa-desa itu ada aja hal-hal pamali-pamalinya gitu ya. Iya. Apa yang kalian pengen untuk kedepannya? Misalnya ada desa yang kalian pengen tuju nggak? Desa apa yang ada film di yang difilmkan apa? Itu di Padang ya?
2: Di mana?
0: Yang ada film Orang Bunian.
2: Desa apa namanya? Oh iya, di Pariaman ya?
0: Nggak tahu lu. Pokoknya pengen ada nggak kalian pengen ke desa inilah kayak menarik?
2: Atau hanya di Riau aja?
1: Kebetulan kami sekarang fokusnya ke Riau dulu, karena rasanya tuh di Riau masih ada nih beberapa
0: masih banyak desa, yang perlu dikunjungi
1: benar. Gitu. Kalau untuk desa apa yang mau kami kunjungi lagi itu belum ada, karena kita butuh mempelajari lagi gini beberapa desa yang rasanya bisa nih menjadi lokasi yang kita lakukan di sana nantinya.
0: Harus dicek lagi ya nikatan-nikatannya.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Tapi nggak ada gambaran tahun depan apa namanya opsi-opsi ininya di mana gitu.
3: Melihat karena kan beberapa ini kita juga banyak audiensi dan melakukan perjanjian kerjasama juga kan Abang. Jadi kemungkinan besar tahun depan tetap di Riau juga karena untuk di BKTK provinsi kita juga alhamdulillah udah kerjasama untuk pelatihan guru. Jadi mereka itu ada namanya program Tanjak. Kita menjalin PKS itu untuk di 2027 AIS mengajar tahun depan juga melakukan kerjasama sama mereka. Karena kita melakukan kerjasamanya dengan BKTK provinsi Riau.
0: Iya, berarti di Riau ya.
3: Tetap di Riau. Sepertinya gambarnya tetap di Riau sih.
0: Pulau Rupat.
3: Oh, Pulau Rupat. Oke, catat.
0: Jangan jauh.
3: Iya benar-benar.
0: Iya kayak pulau di situ.
1: Sebenarnya kami kemarin udah ada rencana ke Rupat, tapi ternyata di sana tuh kayak sekolahnya udah bagus, gitu. Udah diperbaiki lah. Pas kami rencana pengen ke sana gitu, itu salah satunya gitu. Jadi kami cobalah beralih dulu ke desa yang lain, rasanya membutuhkan. Karena yang conjong dalam tersebut kan sebelum pas kami survei itu sekolahnya memang membutuhkan lah untuk diperbaiki gitu infrastrukturnya.
0: Ada yang rame kemarin tuh. Sia ya di mana?
3: Yang rame.
0: Situ aja kali.
2: Opsi bagi mereka opsi.
0: Tahu kan?
3: Tahu.
1: Jadi ternyata setelah kami survei, kami dapat info nih kalau sekolah tersebut mau diperbaiki oleh pemerintah gitu. Dapat bantuan dari pemerintah.
0: Akhirnya enggak jadi ke situ ya.
1: Jadi ke sana ke Conjong Dalam ini, Bang. Conjong Dalam ini, tapi kita kan sebenarnya tujuan kita untuk AIS mengajar ini bukan cuman untuk memperbaiki fasilitasnya aja, tapi kan kita benar-benar kayak pengen dilirik sama pemerintah gitu sebenarnya. Tujuan AIS mengajar ini itu gitu.
0: Pemerintah juga ngelihat itu.
1: Melihat gitu.
0: Dan membantu.
2: Biar aware aja.
0: Karena kan kalau AIS Foundation ya mungkin cuma beberapa minggu itu aja gitu kan. Bisa membantunya. Kedepannya ya harus pemerintah.
1: Iya
0: kan?
1: Benar.
3: Harus ada yang untuk merawat mereka di sana juga.
0: Berarti apa yang mau kalian bilang ke pemerintah?
3: Sebenarnya lebih kepada ini sih Bang. Alhamdulillah di tahun ini juga udah banyak diterima untuk audiensi-audiensi dan mereka harapan dari kita itu adanya keberlanjutan baik itu. Karena kan kita tim lapangan ya Bang. Kita tim lapangan, kita juga harus pastinya birokrasi dengan pemerintahan dan segala macam. Karena kebetulan juga ranah nyari untuk tupoksi di sana di AIS Foundation ini. Itu harapan dari kami sendiri tidak ini sih, data yang kami dapat di lapangan dan kami berikan hasilnya ke pemerintah, ada tindak lanjutnya. Sebenarnya sesimpel itu aja. Ada tindak lanjut, jadi kami melihat mereka ada banyak perubahan, kami pun juga turut ikut senang. Karena sebenarnya itu balik lagi juga kepada statistik bagaimana pembangunan di sana naik kan Abang. Jadi kalau misalnya pembangunannya naik, nilai value di provinsi kan sebenarnya juga naik. Jadi sebenarnya kita juga saling membantu lebih tepatnya.
0: Iya. kalau fasilitas sudah semakin bagus, otomatis bagus juga kan, nama dari kabupaten ataupun kota itu gitu.
2: Saling membutuhkan mereka berarti nih Bang. Makanya adanya kolaborasi dari
3: Dan alhamdulillah pemerintah-pemerintah provinsi kita udah audiensi sangat-sangat menerima baik sih.
0: Oke. Simpel itu ya ternyata ya. Data yang kalian dapatkan itu ya dilihatlah tidak lanjutnya. Karena itu datanya jujur kan?
2: Iya. Harus dong, kalau data harus jujur dong.
3: Data jujur.
0: Terus jujur. Ya, terus.
2: Iya. Harus jujur.
3: Karena bahaya juga kalau data kita rubah-rubah.
0: Benar-benar. Ya dan ya sebenarnya kalau menurut aku juga salah satu melihat kejujuran data itu mungkin dari teman-teman Yayasan Foundation kayak gini kan pasti jujur datanya kan. Dan itu mungkin bisa jadi salah satu bahan pertimbangan untuk masukan untuk pemerintah gitu ya, untuk memperbaiki atau ya apa namanya itu istilahnya, memperbaiki atau mengolah apa sih, memajukan lagi,
3: memajukan lagi wilayah-wilayah sulit akses tadi.
0: Berarti di Riau masih banyak ya?
3: Kalau untuk Riau sebenarnya memang masih banyak wilayah-wilayah sulit akses. Terutama bahkan kita yang AS mengajar ke 7, 8, 9 itu di
1: Kampar.
3: Di Kampar. Tiga-tiganya itu di Kampar. Kalau di Gema, Abang tahu aliran Sungai Gema. Itu kalau kita masuk ke dalam itu ada tiga desa. Desa Terusan, Desa Subayang, satu lagi ada lupa. Dan kenapa kita memilih tiga-tiga di sana? Karena kita lihat memang butuh tindak lanjut setelah kita datang ke sana. Akhirnya Desa Terusan, kemudian next AS mengajar 8 ada lupa AS mengajar 8 desa apa, tapi AS mengajar 9 ke desa sebelahnya lagi, Desa Subayang. Jadi sebenarnya yang terdekat dari Kota Pekanbaru aja itu kan salah satu yang terdekat
0: ya. Dekat dan Kampar gitu kan.
3: Benar. Masih banyak yang rasanya harus kita lihat di wilayah sulit akses.
0: Oke. Iya. Oh iya. Artinya di Riau sendiri masih banyak ya.
3: Benar.
0: Jangan-jangan Pekanbaru juga ada nih sudut-sudut.
3: Di sudut-sudutnya
2: ada.
0: Mungkin kan? Di mana itu, di Kulim Ujung kah mungkin?
3: Di Kulim Ujung, dan salah satunya kalau untuk sekolahnya di Menurut Ari itu masih sedikit Pulau Cinta.
0: Oh, itu Kampar, namanya Kampar.
3: Oh, Kampar ya. Kampar.
0: Tapi sudah ya masih Pekanbaru. Pasir putih itu kan.
3: Iya, pasir putih. Di Pulau Cinta itu juga ada sekolah yang, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai dilirik karena banyak komunitas-komunitas anak muda yang sudah melakukan volunteer ke sana. Tapi masih butuh sedikit bantuan dan tindak lanjut aja.
0: Wes, keren kalian ya, anak muda nih. Kalau aku mungkin pada saat seusia, kamu pada saat seusia mereka apa?
2: Aku masih seusia mereka loh.
0: Iya, oke lah. Iya. Kalau gitu yang buat teman Prado yang mau gabung itu gimana? Boleh ataukah nunggu
1: gimana
0: open
1: caranya? Rekrut? Ini. Kita kebetulan udah open rekrutmen. Jadi pantau aja Instagram AIS Indonesia.
0: AIS Indonesia. Instagramnya AIS Indonesia. TikToknya sama ada atau enggak?
1: Ada. TikToknya juga ada AIS Indonesia juga.
0: Oke. Kalau mau tahu program-programnya bisa di situ ya.
3: Iya, benar. Atau kunjungi website-nya juga aisfoundation.org.
0: Oke.
3: Di sana udah lengkap semuanya. Ada apa aja program kita, bisa dipantau di website-nya juga.
0: Oke, berarti bisa galang dana juga dong?
3: Bisa.
0: Open donasi juga dong?
3: Iya, benar. Bisa open donasi juga.
0: Oke, nanti kalau ada sesuatu kita bisa kerjasama sama Exponential. Karena kita mau galang dana untuk apa gitu kan? Atau ada bencana apa bisa gandeng ini berarti ya?
3: Oke, boleh.
0: Ya bisa nggak nih?
3: Bisa untuk bersinergi. Justru sebenarnya itu harapan kami, karena kami juga nggak bisa kerja sendiri ya, Bang. Kami juga tahun ini juga mencoba, pasti setiap adanya program kita lihat apa evaluasinya, dan kita coba untuk tahun ini jor-joran untuk skema kemitraan bersinergi. Jadi nggak bisa untuk hanya kami aja, karena kami juga masih kuliah juga, harus butuh bantuan ekspertis lainnya.
0: Oke. Apa jadi harapan masing-masing dari kalian untuk Ace Foundation atau untuk ya, terserah bebas untuk apa.
1: Mari dong.
3: Harapan untuk AIS Foundation ya berarti. Kalau dari Eric pribadi, semoga AIS Foundation tetap masih sama dengan yang seperti Al udah bilang tadi. Kami di sini benar-benar ngerasa seperti keluarga dan semoga budaya yang sudah dibangun masih tetap sama, sehingga even kami udah selesai di AIS Foundation ini sendiri, next adik-adik anak muda yang mau join ke AIS itu masih tetap sama dapat budaya yang kami rasain, dan masih tetap sama mendapatkan hasil-hasil untuk mereka belajar kedepannya untuk terus tumbuh.
0: Oke. Okay. Hmm. Oke, terus lanjut.
1: Kalau dari Ella, semoga AFP Desain selalu menjadi bagian dari perubahan, tentunya dalam pendukungan pendidikan. Jadi kita sama-sama bergeraklah untuk belajar, melihat, dan mendengarkan apa nih yang dibutuhkan oleh desa-desa terkait. Dan itu pun juga untuk diri kita sendiri juga kita belajar, karena kan kita nanti juga bakal kembali lagi menjadi masyarakat tentunya.
0: Karena FK jadi dia fokusnya ke pendidikan. Kalau ini tadi fokusnya lebih ke kekeluargaan dari AIS. Tapi memang sebenarnya kalau menurut aku ya senioritas itu kayak gitu kan. Bukan yang apa namanya? Ya,
3: harusnya
0: mengayomi, bukan yang malah membuli mungkin atau malah menakut-nakuti ya, kayak
2: merangkul.
0: Gitu sih.
2: Jadi adik-adiknya mau gitu loh.
0: Jadi tes mentalnya sebenarnya kayak gini. Jadi jadi dia terbawa dengan budaya itu gitu kan.
3: Benar.
0: Oke. Menarik, jadi inspirasi. Iya, jadi inspirasi buat yang lain lah.
2: Iya.
0: Apa itu yang lainnya?
2: Ini AIS ini sampai umur 30 ya?
3: Untuk AIS sendiri kita rata-rata itu, karena kan rata-rata di umur 26 sih kak, rata-rata umur 26, tapi kita karena organisasi kepemudaan dan tahun ini itu sekarang angka termasuk muda, pemuda itu 16-30.
0: Okay.
3: Nah cuman kita biasanya itu keep di angka 26 karena juga kita banyak program pastinya anak-anak muda yang masih bisa dan masih avail untuk melakukan kegiatan di atas 26 pasti kan lebih fokus untuk kerja.
0: Dan mungkin ada keluarga gitu.
3: Iya benar. Jadi mostly itu di angka 26
0: ke bawah lah ya.
3: Benar.
0: Oke. Kali aja ada teman berdua yang juga tertarik ya. Nanti pantengin aja Instagramnya.
2: AIS Indonesia.
3: AIS Indonesia.
0: Makasih Ari dan juga Alia. Ya, sukses untuk AIS Indonesia dan sukses untuk program AIS mengajarnya di desa Concon Dalam.
2: Concon Dalam.
0: Concon Dalam.
1: Iya.
0: Oke, nanti nipahnya bawa ke sini ya.
3: Siap. Hasil olahan nanti.
0: Iya. Kita promokan di sini.
3: Oke, okay.
0: Boleh.
3: Boleh.
0: Ada programnya apa nanti mempromosikan produk itu? Bisa di sini.
3: Oke, siap.
1: Oh, iya, baik.
3: Nanti
1: bakal kita note.
0: Iya.
3: Ini memang serius. Biar bisa bersinergi lagi.
0: Iya.
3: Oke, siap, boleh.
0: Thank you Ari dan
2: Alia.
0: Oke, kalau gitu nanti kita insya Allah ngobrol lagi pada saat slay-nya udah jadi.
2: Iya, kita tungguin hasil dari mereka ya.
0: Oke, deh, kalau gitu kita tutup ya Kana ya.
2: Iya, oke. Okay.
0: Sampai jumpa lagi teman-teman berdua di Sepada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Dadah.

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari

Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

PRI Pro 2 Pekanbaru teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ke program berikutnya, ada Sepada. Masih Sepada sih, spesial bahas temanya adalah tentang bencana. Ini pas banget ya dengan situasi sekarang teman Pro 2 yang kabut asap. Ah, apa sih yang harus kita lakukan kalau sudah terlanjur begini ya? Ya salah satunya mungkin dengan ini ya, dengan menjaga daya tahan tubuh kita biar jangan jatuh sakit karena cuacanya seperti ini. Pakai masker atau mungkin melakukan upaya-upaya pencegahan lainnya biar tidak semakin banyak kabut asapnya. Misalnya dengan tidak membakar sampah sembarangan karena takutnya malah jadi tambahan karhutlah gitu.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Ada spesial bahas topik tentang tanggap bencana teman-teman berdua, dan tadi kita kaitkan dengan situasi kebakaran hutan dan lahan seperti yang sedang kita alami sekarang ya. Apa sih yang bisa kita lakukan ketika karhutla dan juga kabut asap ini sudah terjadi teman-teman berdua? Yang pertama mungkin kamu bisa melindungi diri dari paparan asap, itu yang paling penting ya. Kamu bisa memantau informasi kualitas udara dan juga arahan pemerintah melalui kanal resminya pastinya ya. Terus kurangi aktivitas di luar rumah teman-teman berdua, terutama olahraga atau kegiatan fisik berat. Karena kalau cuaca seperti ini, olahraga atau aktivitas fisik berat itu malah memberatkan tugas paru-paru kamu bekerja gitu ya. Kemudian tutup pintu dan jendela asap. Tutup pintu dan jendela saat asap pekat yang masuk ke lingkungan. Nah, kalau ada tersedia penyaring udara lebih bagus juga ya. Ada air purifier karena bisa membuat udara di rumah kamu atau di ruangan itu menjadi lebih segar lagi gitu teman-teman berdua.

0: hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa nggak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Lanjut lagi di Spada bahas tanggap bencana tadi teman berdua ya. Apa yang harus dilakukan saat karhutla sudah terjadi dan asap juga sudah semakin menebal teman berdua. Tadi yang paling penting sih ya kamu harus menggunakan masker ya. Dan kalaupun harus keluar dari rumah, kamu gunakan respirator seperti N95 yang terpasang dengan baik. Masker tidak melindungi dari seluruh gas berbahaya dalam asap teman berdua, tapi setidaknya bisa menguranginya gitu ya. Kemudian prioritaskan perlindungan anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang dengan asma atau penyakit jantung dan paru-paru. Iya sih ya. Nah kalau kamu mengalami sesak napas nih, atau nyeri dada, atau gejala-gejala lainnya memburuk, segera cari pertolongan medis teman berdua ya. Info tadi jadi yang terakhir untuk pada spesial tangkap bencana di siang hari ini. Nanti abis ini kita lanjut ke program berikutnya. Ada Pro 2 Hitlist buat kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu di siang hari ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.go.id. Jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera mencapai 3.663 titik berdasarkan pemantauan hingga Selasa 13 Oktober 2026 pagi kemarin. Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak. Sementara di Riau terpantau 4 titik yang tersebar di 3 kabupaten. Forecaster BMKG Pekanbaru Gita mengatakan jumlah hotspot di Riau meningkat dari sebelumnya 1 titik menjadi 4 titik. 2 titik berada di Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan masing-masing 1 titik terpantau di Kabupaten Siak dan Pelalawan.
2: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar gotong royong dan penanaman pohon secara serentak di 15 kecamatan dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda ke-98 tahun 2026. Kegiatan ini melibatkan ratusan pemuda dan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan serta kelestarian lingkungan. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengikuti kegiatan gotong royong di Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan pada Selasa 13 Oktober 2026. Ia mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang ditaja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekanbaru tersebut. Markarius berharap kegiatan ini dapat mendorong semakin banyak pemuda untuk berperan aktif menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di Kota Pekanbaru. Demikian Info Pro 2 pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

Ya, jangan lupa request ya di 0811-760-0884 di Broadway Hitlist Pekanbaru. Kita dengar dulu lagu dari, ini lagu lama sih, tapi aku pengen dengar lagu ini. Ada Dikta, Kesepian.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki.

0: Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada Pergilah Kasih dari The Massive. Ini lagu lama, lagunya siapa? Almarhum Chrisye. Ya. Masih di Pro2 Hitlist teman Pro2, buat kamu yang mau request silakan lanjut lagi. Wah, aku belum buka nyata WhatsApp-nya ini. Oke, mau denger lagu apa nih siang hari ini? Lagu tadi ini spesial buat yang mungkin kekasihnya sedang berada di luar daerah. Ya kan, jauh mungkin. Ada yang LDR, ada yang mungkin LDR-nya karena dia mencari pekerjaan, atau ya, ya banyak lah ya. Kadang memang kalau cinta tuh berkorban. Lanjut lagi, mana deh WhatsApp-nya ya, aku bacakan lagi ya. Ada dari Mas Agung Hadi di Wadegraha 1 Pancoran Jalan Serikandi. Mau request lagu Nadif Baslamah Penjaga Hati atau Firgaun Bukti. Salam kompaknya buat Mas Dito, Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Gibran, dan penyiar Pro2 Pekanbaru, dan juga sahabat-sahabat pendengar Pro2 Pekanbaru siang ini. Terima kasih Mas Dito. Sama-sama Mas Agung di Wadegraha 1. Nanti aku putarin lagunya ya. Antara Nadif Baslamah atau Firgaun. Firgaun aja kali mungkin ya. Berikutnya ada, hai kakak, aku Mines dari mana, Mines dari mana, nggak tahu dari mana. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Kakak, salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Sama-sama. Ini kayaknya kalau tulisannya kakak berarti orang timur mungkin Minesnya ya. Mines, suka Mines nggak kamu Dinda? Soalnya sini ada request juga katanya, lagu apa nih? Oh, kayaknya lagunya ini. Dia kan seleranya agak apa ya, agak all berarti Westlife kali mungkin. Ada tuh Westlife. Oke deh, nanti yang mau request lanjut lagi ya di 0811760884 atau juga Instagram Pro2 PKU nanti. Oke, coba dengar Batas Senja dulu, kita usahakan lagi.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh. Diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

0: ada Westlife dengan More Than Words, lagunya kalau penyanyi awalnya kalau nggak salah Extreme nih, request dari Medi tadi ya, Medi di Dumai. Oke deh, lanjut lagi di 0811-760-884. Berikutnya ada ini, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam semangat dan keren selalu Prodo Pekanbaru, aku Nindi di Rimbo Panjang Kampar, request lagu Berani Mati Takut Hidup dari Tuan 13 atau Akulah Dia new versionnya dari Drive. Salam buat semua penyiar Pro 2, MD, staff, dan buat semua teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 Hitlist di hari ini. Berikutnya ada fanbase-nya Sabrina Leanor dari Berbinar ya. Mau request lagu Sabrina Leanor yang judulnya Selesai. Selain itu juga ada siapa ini? Deborah Sitorus, ini juga sama, mau dengar lagunya Sabrina Leanor yang judulnya Selesai. Oke, okay. Ada Sabrina Leanor, terus ada siapa tadi ya? Ada siapa tadi ya? Satu lagi, Akulah Dia Drive aja ya. Nanti lanjut lagi teman Pro 2 di WhatsApp 0811-760-884 atau juga bisa di Instagram Pro 2 PKU. Aku puterin lagunya Anji dulu, Anji Drive. Mana ya? Akulah Dia, Akulah Dia. Kalau nggak ada gimana nih? Anji. Yang lain boleh lah ya, pokoknya Anji. Oke? Okay? Aku pilih Bidadari Tak Bersayap aja.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

Ya, teman Pro 2, untuk Pro 2 akhir list sesi pertama kita cukupkan sampai di sini karena sudah ada penggantinya, ada Risa yang bakal menemani kamu untuk Pro 2 akhir list sesi kedua. Jadi lanjutkan aja requestan kamu di 08117600884 atau juga bisa di Instagram Pro 2 PKU. Selamat beraktivitas buat kamu ya, teman Pro 2, semangat terus dan selalu mendengarkan Pro 2 Pekanbaru. Sampai jumpa lagi. Bye bye.

104 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nah, kita udah masuk di masih di Pro 2 Hitlist, tapi ini udah sesi kedua ya di jam 11 sampai jam 12. Kalian masih sebelumnya aku mau kenalin diri dulu, aku Aisyah. Kali ini aku akan nemenin 1 jam ke depan kalian di requestan Pro 2 Hitlist. Teman-teman masih bisa banget untuk nge-request ke WA kami di 08 0811 760084, ya itu di WhatsApp kita atau di Instagram Pro2PKU. Nah, tapi sebelum kita masuk ke requestannya, aku mau putarin satu lagu itu dari Remember to Dance dari Bruno Major. Enjoy. Got a place to go, got someone to see, a man about a dog, one for me to be.

0: think about a tree, grown little leaves, green to golden brown, tumble to the ground. They were born to die, that's the walk of time.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

2. Nah, ini udah ada masuk nih beberapa requestan yang aku bacain dulu ya. Yang pertama dari Kak Jenjen. Halo Kak Jenjen, udah lama nih enggak kelihatan Kak Jenjen nih. Kak Jenjen di Gobah mau request lagu Nadine Amizah yang judulnya Mendara. Ada enggak ya kita ya? Mendara ada nih, tapi ada enggak ya? Enggak ada. Aku ganti taruh aja ya, boleh ya? Nah ya, nanti deh kita masukin ya Nadine Amizah Mendarahnya ya. Nah terus ini dari yang kedua ada dari Kak Nai di Sudirman. Halo Kak Nai, ya halo. Ini dia mau request, Kak aku mau request dong Maha Besar dari Salma Salsabila. Maha Benar. Aduh, salah nih aku ngomongnya nih, maaf ya. Oke, aku putarin aja nanti setelah taruh dan... kayaknya aku ambil satu lagi deh, satu lagi. Ini ada dari, wah ini dia pendengar setiap Pro 2 ya. Ini dari Mas Rain, halo Mas Rain, udah lama nih gak ketemu. Assalamualaikum, halo Pro 2 Pekanbaru Riau. Halo Mbak Adinda Aisyah New Work, tebak-tebakan hari ini. Nah ini dia yang aku tunggu, tebak-tebakan. Apakah aku sebuah makanan dari Italia, enak lezato, bukan pizza dan bukan gulato? Apa ya? Tapi sejenis bakso, sebagian ada daging, ada seafoodnya. Makanan apakah aku? Kalau dari apa? Italia tuh kayaknya spaghetti gak sih? Tapi aku gak tau nih spaghetti apa nih. Spaghetti bolognese atau spaghetti carbonara. Wah bener nih, yeay. Akhirnya ya bisa menebak tebak-tebakan dari Mas Ren. Nah terus ini ada kata-kata mutiara hari ini. Itu adalah menjadi jujur. Mungkin tidak membuatmu mendapatkan banyak teman, tapi akan selalu membuatmu mendapatkan teman yang sebenarnya. Dari John Lennon. Wow, kata-katanya ini selalu ya menginspirasi. Terima kasih ya Mas Ren ya. Dan untuk requestannya boleh dari apa nih? Banyak ya Mas Rain ya. Aku pilihin antara ada Lomba Sihir, ada Dead Bill, ada Adrian Khalif. Kayaknya Dead Bill kayaknya asik nih. Aku puterin yang Dead Bill ya Mas Rain ya. Dead Bill yang judul lagunya itu Spontan Tanpa Uhoy. Oke, udah aku masukin Mas Rain. Dan untuk salam-salamnya ini tuh bisa dari buat keponakannya itu Uwais Alkorni, Adi Bahaira dan Bu Fatna. Fathan dan Alif Barajasa, sehat-sehat selalu, semangat, optimis selalu, smart di langit Pekanbaru Riau. Dan buat semua pendengar radio Pro 2 Pekanbaru, RRI dan sekitarnya, I love you. Oke, okay, I love you juga Mas Rain. Oke, makasih ya Mas Rain. Oke, kita putarin aja ya tadi yang dari Kak Jenjen, Kak Naya sama Mas Rain ya. Dimulai dari Taruh, Nadine Amizah, enjoy.

0: sering lihat iklan wanita cantik, iklan obat kuat atau obat cantik, sampai iklan obat menurunkan berat badan dengan instan. Wah, hati-hati. Itu jadi tanda kalau kamu akan terjebak promosi judi online. Jangan asal klik plat ya. Bisa jadi kamu terjebak dalam rantai utang dengan harapan palsu dari judi online. Say no to judol, no tagihan jendol.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Oke, kita tadi baru aja ngedengerin lagu dari Deep Bill ya, yang judulnya tuh Spontan Tanpa Uhuy. Asik. Itu tadi lagu requestan Mas Rain ya, Mas Rain. Aku ngambil lagi nih di WA nih, udah ada beberapa yang masuk nih. Aku ngambil beberapa ya. Ini ada dari Assalamualaikum Kak, selamat siang. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ya, enggak apa-apa. Enggak kenalan nih. Ini siapa nih? Aku mau izin request lagu satu, boleh banget. Ini mau request lagu Semi Simorangkir Kesedihanku. Oke, ada nggak ya? Ada, oke, udah aku masukin, nanti kita play ya. Nah, terus lagu requestan kedua ini dari Caca. Halo Caca, halo, selamat siang juga. Kak, aku request dong lagu dari Overnight yang judulnya Kita Lewati Berdua. Oke, akan aku puterin. Kita lewatin berdua ini ya, Cak ya, siang ini. Nah, kayaknya cuman ada dua orang ini atau ada yang mau lagi? Belum ada nih kayaknya, aku tunggu aja. Udah aku putarin aja deh dulu Kesedihanku dari Semi Simorangkir dan Kita Lewati Berdua dari Overnight. Dan tapi teman-teman produser masih bisa sampai jam 12 nanti untuk request ke WA kita di 0811-760-0884. Di WhatsApp kita, oke. Enjoy the Kesedihanku dari Semi Simorangkir.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
2: Sini dulu.
3: Kenapa? Apaan tuh?
2: Ini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
4: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
5: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: In reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
2: Teman terbaik.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nah, ini waktu udah nunjukin jam berapa ya ini? Jam 11.56 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya kita udah di penghujung acara ya. Aku kayaknya kita harus berpisah dulu di program 2 Hitlist hari ini. Tapi tenang aja, besok program ini masih ada dan kalian juga masih bisa untuk request ke Pro 2 dengan nomor WA 0811760084 atau di Instagramnya Pro 2 PKU. Nah, untuk itu aku pamit dulu di sini, tapi tenang aja, kalian masih bakal sama aku di program berikutnya, yaitu adalah Muda Kreatif. Kita bakal ngebahas hal-hal kreatif yang menarik sebenarnya di kalangan anak muda, tapi aku mau ngebahas apa nantiin aja ya.

Pekan Baru teman terbaik kamu. Nah, kita udah berganti segmen nih menjadi segmen muda kreatif, dan nanti kita bakal ngebahas apa aja itu bakal nantiin aja ya teman Pro 2. Dan sebentar lagi ini masuk waktu zuhur di 12.04 waktu Indonesia Barat ya. Dan bagi teman-teman yang melaksanakan sholat zuhur, boleh bersiap-siap sebelum azan dikumandangkan.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nah, masih bareng Aisyah di sini yang akan nemenin satu jam ke depan kalian di Muda Kreatif. Tadi kan aku udah sempat singgung nih, kita mau ngebahas hal-hal yang menarik dan mungkin ini udah nggak asing lagi di apa telinga atau telinga teman Pro 2 untuk apalagi yang tertarik di dunia fashion ya, yaitu adalah thrifting. Tapi thrifting ini apa sih sebenarnya? Thrifting itu merupakan kegiatan membeli barang bekas yang masih layak pakai. Itu bisa mulai dari pakaian, jaket, celana, tas, sampai aksesoris pun bisa ya teman Pro 2. Nah, makanya thrifting ini itu bukan sekedar mendapatkan pakaian dengan harga terjangkau, tapi ini juga bisa menemukan keseruan di mana kita tuh bakal ketemu barang-barang yang unik. Bahkan kadang juga ada modelan ini nggak ketemu di toko pakaian yang biasa ya teman Pro 2. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang suka bereksperimen dengan gaya berpakaian, ini mungkin suka banget nih ngelakuin thrifting ya. Ini biasa teman Pro 2, ini thriftingnya di mana ya kalau di Pekanbaru? Nah, tapi apa aja sih yang bisa kita daftarin dari thrifting ini selain keseruan menemukan barang-barang baru? Itu kita bahas di sesi selanjutnya di calling selanjutnya deh. Nah, sebelum itu aku bakal putarin dulu lagu dari VDL Diano yang judulnya I Don't Mind. Enjoy.

0: terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
3: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emang gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
4: Gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini dengerin.
5: Kamu tau gak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi penggorengan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
6: Produser, teman terbaik kamu.

Oke, ngelanjutin pembahasan yang tadi nih tentang thrifting, teman Pro 2. Teman Pro 2 nih pernah nggak ngenemuin kemeja yang oversize, jaket denim, atau celana dengan model unik nih saat lagi thrifting? Nah, ini jangan buru-buru dilewatin ya, karena dari barang-barang tersebut, teman Pro 2 ini bisa dijadiin outfit yang lebih keren dan lebih menarik lagi. Contohnya gini nih, ada kamera oversize yang bisa dipadukan dengan kaos polos atau celana favorit untuk menciptakan gaya yang casual. Jadi bisa digunain tuh untuk sehari-hari kayak ke kampus atau ke kerja gitu. Jaket denim juga bisa ditambahkan patch atau bordir agar tampilannya lebih personal. Nah, bisa tuh dibikin ala-ala gitu. Jadi one of the kind bahasanya sekarang ya. Terus celana jeans yang lama ini juga bisa nih dimodifikasi tuh nggak jadi celana jeans aja, tapi bisa juga jadi celana pendek atau aksesoris tertentu selama bahan dan kondisinya ini masih memungkinkan ya. Nah, jadi kegiatan thrifting ini itu juga bisa membantu kita untuk lebih styling. Nah, dan itu juga ada tren namanya thrift styling, di mana kita itu akan memadukan beberapa pakaian thrift menjadi berbagai gaya yang berbeda. Nah, misalnya satu kemeja ini bisa digunakan untuk berbagai kesempatan, yaitu entah itu acara temu kasual, formal, semi formal, atau bahkan streetwear. Nah, jadi kreativitasnya ini itu bisa selalu dimulai dari membeli pakaian yang baru atau baru tapi lama, gimana ya?

0: Ritmo.
1: You like that space?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru. Produser. Teman terbaik kamu.

teman Pro 2. Oke, kita udah di penghujung segmen ya. Udah tinggal beberapa menit lagi nih sebelum kita berpisah. Tapi aku juga mau ngasih tahu beberapa hal nih. Di pembahasan tadi kan kita udah ngebahasin kalau thrifting itu gak cuman kegiatan berbelanja, tapi kita juga bisa berkreativitas di dalamnya. Nah, dan ini kalau kita sudah berkreativitas tuh kita juga bisa membangun usaha di situ, yaitu adalah bangun usaha kreatif. Dan salah satu contohnya tuh bisa di membuka thrift online dengan menjual pakaian yang sudah pernah dipilih. Jadi berdasarkan model, kondisi, dan kebutuhannya tuh kita spesifikkan lagi untuk calon pembelinya. Nah, jadi selain menjual pakaian ini, juga ada tuh namanya konsep upcycling, dimana itu kita mengolah barang lama itu menjadi produk baru yang memiliki fungsi atau tampilan yang berbeda. Jadi ada nilai jual yang baru nih, teman Pro 2. Nah, jadi teman Pro 2, kalau ingin menjadikan bisnis ini, itu kita harus membangun kepercayaan pembeli dengan memberikan foto produk yang sesuai kondisi asli dan mungkin informasinya ukuran yang jelas. Jadi pembeli ini nggak bingung nih, walaupun barang bekas nih, kita tetap harus menghadirkan kualitas. Oke, teman Pro 2, aku mungkin akan selesai menyelesaikan program Muda Kreatif sekarang di hari ini, tapi tenang aja, besok masih ada Muda Kreatif dan kita masih akan berjumpa di segmen selanjutnya, yaitu Sportpedia, di mana aku bakal ngebahas informasi-informasi mengenai seputar olahraga. Nah, kalau teman Pro 2 pengen tahu, nantiin aja ya.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Di sini masih bareng aku Aisyah yang akan nemenin 1 jam ke depan kalian dengan segala informasi olahraga di Sportpedia. Nah, untuk informasi pertama ini itu datang dari dunia bulu tangkis nih, di mana ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin ini tersingkir pada babak 32 besar Denmark Open 2026. Mereka kalah dari pasangan unggulan Inggris Ben Lane dan Sean Fendi di Jacks Bank Arena Rabu 14 Oktober 2026. Raymond dan Nicolaus ini menyerah 2 game langsung dengan skor 19-21 dan 17-21. Hasil tersebut membuat langkah mereka di turnamen ini harus terhenti lebih awal ya, karena Raymond Indra ini juga mengakui pasangan Inggris ini memiliki pengalaman dan kematangan permainan yang lebih baik. Ia juga menyebut mereka kesulitan beradaptasi nih dengan kondisi lapangan dan shuttlecock yang ada.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih? Sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor. FM.

Masih dari informasi olahraga ya yang kita kutip dari rri.co.id, ini datangnya juga masih dari apa ya namanya ini, bulu tangkis. Nah itu kabarnya datang dari tunggal putra Indonesia Mohzaki Ubaidillah yang lagi ini tersingkir dari turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026 ini. Ubed kalah menghadapi unggulan Kanada Victor Lay yang tampil di Jakes Bank Arena Selasa 13 Oktober 2026. Ubed kalah dengan skor 8-2-1 dan di babak kedua di 18-2-1. Hasil tersebut ini menggagalkan langkahnya menuju babak 16 besar Denmark Open 2026. Ubed juga sudah berusaha menyerang dan mengadu pukulan pada game kedua, tetapi Victor mampu mengantisipasi serangannya dengan baik. Ia sempat memanfaatkan kelengahan lawan namun gagal meraih kemenangan. Dan kini Indonesia menyisakan dua tunggal putra yaitu Jonathan Christie dan Alwi Farhan, di mana keduanya akan terus berjuang pada babak 32 besar menghadapi lawan-lawannya.

0: sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, informasi selanjutnya itu datang dari atlet Indonesia yang sedang ke Jepang nih. Ada sebanyak 103 atlet Indonesia yang tiba di Jepang untuk mengikuti Asian Para Games tahun 2026. Rombongan kontingen merah putih tersebut juga tiba di Bandara Chubu, Nagoya pada Selasa 13 Oktober waktu setempat. Pihak Kedutaan Republik Indonesia yang ada di Tokyo menyambut langsung kedatangan para duta olahraga bangsa di bandara. Rombongan ini juga dipimpin nih sama Chef de Mention CDM mereka Reda Mantovania dan Ketua Umum National Paralympic Committee Seni Marbun. Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Muhammad Al-Aula juga memimpin prosesi penyambutan ini. Di terminal kedatangannya, kontingen merah putih ini juga segera mematangkan persiapan taktik menjelang jadwal pembukaan kejuaraan multi cabang terbesar di Asia tersebut. Nah, Al-Aula juga berharap seluruh patriot olahraga ini sanggup nih menorehkan prestasi gemilang mereka demi mengharumkan martabat bangsa di pentas dunia. Ajang multi cabang edisi kelima ini juga dijadwalkan bergulir resmi mulai tanggal 18 hingga 24 Oktober 2026 mendatang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, Ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar Ibu cek dulu. Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Oke, teman Pro 2, kita udah ada di penghujung program ya ini. Nah, itu berita tadi adalah berita terakhir dari aku, dan berita-berita itu juga bisa kalian baca di laman rri.co.id di mana semua berita itu lengkap, ada mulai dari olahraga dan ada juga berita-berita lainnya. Nah, semoga di segmen kali ini itu dapat menghibur teman-teman penikmat olahraga maupun tidak. Dan tapi jangan sedih, kita masih ada program lanjutnya, itu Pernah Hits, di mana kita bakal ngebahas artis-artis yang pernah hits dan siapa artisnya? Ayo siapa? Ya, kita tunggu aja ya nantinya itu bakal siapa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,4 FM Program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo teman berdua, hari ini bareng sama Risa ya, yang akan nemenin kamu di Pernah Hits. Selama satu jam ke depan teman berdua, kita bakalan bahas musisi-musisi kesayangan kamu yang lagu-lagunya juga pernah menemani hari-hari kamu. Kayaknya kalau tadi kalian udah pantengin dari awal, udah dengerin juga lagu yang diseputerin barusan, kayaknya kalian tahu ya kita bakalan bahas siapa. Terutama nih buat kamu teman berdua, gen-gen milenial kayaknya udah hafal ya. Aku kalau Gen Z mungkin separuh ada yang tahu, ada yang gak tahu nih sama lagu ini. Tapi rasanya nih lagu-lagu yang menemani para gen milenial di saat-saat remajanya nih tahun berdua. Dan tentunya kita bakalan kembali dulu ke era 2000-an, ke era akhir 2000-an, ketika lagu-lagu pop Indonesia ini juga masih punya tempat tersendiri di hati para pendengarnya nih tahun berdua. Salah satunya adalah band yang mengingatkan kita pada masa lalu, siapa lagi kalau bukan Alexa tahun berdua, dengan lagu hitsnya salah satunya yaitu Jangan Kau Lepas nih ya. Jadi Alexa ini merupakan grup musik asal Indonesia juga yang mulai dikenal luas sejak 2008 dengan formasi awalnya terdiri dari Aki Singgih sebagai vokalis, kemudian ada Satrio pada gitar, Rizky Syarif pada gitar juga, ada Jemono pada bass, dan Fajar Arifan pada drum, teman berdua. Mereka ini juga hadir dengan warna musik pop yang memadukan sentuhan rock serta lagu-lagu dengan melodi yang mudah diingat. Salah satu lagu yang ikut memperkenalkan nama Alexa kepada pendengar musik Indonesia adalah Jangan Pernah Pergi nih. Jadi sejak kemunculannya, Alexa juga berhasil menghadirkan lagu-lagu yang tentunya dekat banget sama cerita sehari-hari kita teman berdua. Dari kisah cinta, kisah tentang perasaan anak muda. Jadi gak heran kalau beberapa lagunya juga masih bisa kita temukan dalam playlist nostalgia sampai sekarang. Dan nanti kita bakalan bahas lagu-lagunya Alexa yang juga pernah populer. Dan mungkin nih ya, kamu masih hafal? Kalau misalkan kalian dengerin langsung hafal dengan lagu-lagu mereka. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pernah Hits ya teman berdua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ

0: tiga nama pahlawan.
1: Tahu. Satu Jai, dua Alok, tiga Jota.
0: Astaga Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.
2: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Oke, teman Pro2, kalau kita mendengar nama Alexa, lagu apa yang kira-kira pertama kali terlintas di pikiran kamu? Lagu Jangan Kalau Pas atau lagu Jangan Pernah Pergi atau Dewi, teman Pro2? Ya, langsung kamu ingat ya. Karena dua lagu tadi ini juga jadi bagian dari album perdana Alexa yang dirilis di tahun 2008 lalu, teman Pro2. Dan menariknya, Alexa ini enggak hanya dikenal lewat dua lagu tersebut aja. Ada Dewi tadi yang udah Risa sebutin, yang juga punya melodi khas yang jadi salah satu lagu yang melekat dengan perjalanan musik mereka. Terus ada lagu Takkan Pernah Bisa, teman Pro2, yang juga turut dikenal luas dan digunakan sebagai soundtrack film Hari Untuk Amanda pada tahun 2010. Dan juga musik Alexa pun semakin akrab dengan kita melalui lagu-lagu bertema cinta yang juga mudah dihubungkan dengan pengalaman sehari-hari ya. Bisa dibilang, teman Pro2, lagu-lagu mereka ini kayak punya daya tarik tersendiri karena menghadirkan cerita tentang hubungan, kehilangan, perasaan yang juga kadang sulit untuk diungkapkan secara langsung. Nah, menariknya lagi, lagu-lagu di era tersebut juga kini bisa jadi penghubung antar generasi nih, teman Pro2. Karena mungkin para penikmat lagu Alexa di tahun-tahun awal ini mengenal lagu-lagu mereka nih mungkin dari radio ya, dari CD contohnya, teman Pro2. Dan kalau sekarang ya, kamu bisa mendengarkannya kembali melalui platform musik digital yang bisa kamu akses di mana aja dan kapan aja, teman Pro2. Jadi kalau kamu dengerin lagu-lagu Alexa yang diputar hari ini, mungkin kamu bakalan langsung mengingat lagi, teman Pro2, bagian-bagian refnya atau bagian lirik tertentunya yang punya makna sendiri nih untuk kamu, teman Pro2.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

Aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Tomo Brodo, perjalanan sebuah band juga tentu gak selalu berjalan dengan formasi dan cerita yang sama ya. Begitu juga dengan Alexa. Setelah merilis album perdana di 2008, mereka juga melanjutkan perjalanan lewat album edisi 2 yang dirilis di tahun 2010. Dan album ini juga menghadirkan perkembangan musikalitas mereka, termasuk juga lagu Andai yang menjadi salah satu single andalannya. Dalam perjalanannya juga, Alexa juga mengalami perubahan personil Tomo Brodo, karena Rizky Syaref memilih meninggalkan band untuk melanjutkan pendidikannya di Australia. Kemudian Jimono juga keluar. Dan setelah perubahan tersebut, Alexa melanjutkan perjalanan dengan formasi trio yang dikenal dengan New Alexa. Dan pada periode berikutnya, mereka juga masih merilis lagu seperti Bebas, Milikmu, dan Bersamamu bersama dengan Lala Carmela. Dan mereka juga mencoba untuk mengeksplorasi warna musik yang berbeda melalui Walking Down the Boulevard. Dan pada tahun 2015, Alexa juga merilis album Dulu, Kemarin, Sekarang yang memuat lagu-lagu seperti Pulang dan juga Bulan. Perjalanan ini juga memperlihatkan bahwa musisi juga perlu beradaptasi dalam produksi untuk mencoba hal baru dan menemukan cara yang tepat untuk terus berkembang di tengah perubahan industri musik itu sendiri.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pepatah lama mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Pepatah ini memang benar adanya. Membaca buku bagaikan membuka jendela yang memungkinkan kita untuk melihat dunia yang luas dan penuh dengan pengetahuan baru. Melalui buku, kita dapat menjelajahi berbagai tempat dan waktu, mempelajari budaya dan sejarah yang berbeda, serta memahami berbagai macam ide dan pemikiran. Kita dapat bertemu dengan karakter-karakter fiksi yang menarik dan belajar dari pengalaman mereka. Kita juga dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang baru tentang berbagai topik, mulai dari sains dan teknologi, hingga seni dan sastra. Membaca buku memiliki banyak manfaat bagi kita. Dengan membaca buku, akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita, sehingga dapat membantu untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi yang penting untuk kemajuan bangsa. Selain itu, membaca buku membantu seseorang meredakan stres dan kecemasan. Saat membaca buku, kita seperti terbawa ke dunia lain yang berbeda dari kenyataan. Hal ini dapat membantu untuk melupakan masalah dan stres yang dihadapi di dunia nyata. Kita juga dapat fokus pada cerita dan karakter dalam buku, sehingga merasa lebih rileks dan tenang. Membaca buku memang kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi semua orang. Oleh karena itu, marilah kita budayakan membaca buku sejak dini, agar kita dapat membuka jendela dunia dan mendapatkan manfaat yang banyak dari membaca. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai membaca buku!

Oke, teman produser, lah kita ngeliat perjalanan Alexa, jadi kita tahu ya bahwa sebuah lagu ini bisa punya perjalanan yang jauh lebih panjang dari masa populernya. Jadi lagu yang dirilis belasan tahun lalu juga masih ditemukan ya, bisa kita temukan teman produser untuk jadi teman perjalanan kita lagi, masuk ke playlist nostalgia kita atau mengingatkan kita ke seseorang pada masa sekolah atau cerita tertentu dalam hidup kita. Dan juga teman produser, kalau kita ngomongin lagu-lagu Alexa ya, contohnya kayak Jangan Kau Lepas. Nah, ini juga salah satu lagu yang mendapatkan perhatian pada 2026 ini melalui interpretasi baru yang dirilis oleh Rashik, teman produser. Dan ini juga jadi salah satu contoh gimana karya musik dari masa lalu ini bisa diperkenalkan kembali kepada generasi yang berbeda. Nah, itu dia teman produser perjalanan Alexa. Kita bahas di Pernah Hits hari ini. Nah, selain ini juga kamu jangan kemana-mana, karena Risa masih akan menemani kamu teman produser tentunya di musik dan informasi. Kita dengerin ya lagu terakhir Alexa dengan Sekali Lagi Untuk Kamu.

98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Tema Pro 2, pemerintah Kota Pekanbaru mendorong penguatan peran ayah dalam membangun ketahanan keluarga melalui kegiatan sosialisasi Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang dilaksanakan pada Rabu 14 Oktober 2026 ini. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia atau SDM pemerintah Kota Pekanbaru Mardiansyah menyampaikan bahwa perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi ini menjadi tantangan besar bagi tumbuh kembang anak apabila tidak mendapatkan pendampingan yang cukup dari keluarga khususnya orang tua. Dan menurutnya saat ini juga banyak informasi dari luar yang masuk secara langsung kepada anak tanpa melalui proses penyaringan yang baik. Dan kondisi ini juga dinilai dapat memberikan pengaruh negatif terhadap pola pikir dan perilaku generasi muda.
0: Info Pro 2.
1: Tema Pro 2, dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dirasakan masyarakat Kota Pekanbaru dan hingga pertengahan Oktober 2026, Dinas Kesehatan atau Diskes Kota Pekanbaru mencatat sebanyak 11.707 kasus gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Kepala Diskes Kota Pekanbaru Hazli Fedrianto juga mengatakan data tersebut merupakan akumulasi kasus sejak 25 Agustus 2026 setelah Pekanbaru mendapatkan status siaga darurat kebakaran lahan. Data tersebut juga dihimpun dari 21 puskesmas dan 30 rumah sakit yang tersebar di Kota Pekanbaru dan dari seluruh kasus yang tercatat gangguan kesehatan akibat infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA menjadi keluhan paling banyak ditemukan. Selain ISPA, masyarakat juga mengalami gangguan kesehatan lain seperti asma sebanyak 892 kasus, iritasi kulit 498 kasus, serta iritasi mata dan konjungtivitas sebanyak 328 kasus.
0: Info Pro 2.
1: Tema Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

Oke, teman berdua, ada jam 15 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Soalnya kita masuk di musik dan informasi. Ini saya bakalan bagi-bagi informasi. Iya, bagi-bagi apa? Informasi, teman berdua. Hari ini, di sore hari ini untuk kamu, yang tentunya nanti akan kita akses melalui website rri.co.id. Selamat beraktivitas untuk kamu semua, teman berdua. Dan gak bosan-bosannya bisa ingetin ya. Buat kamu yang punya aktivitas di luar cukup banyak nih ya, gunakan masker kamu, teman berdua, karena kabut asap masih mengelilingi Riau dan sekitarnya ya. Jadi usahakan meminimalisir kegiatan di luar ruangan, teman berdua ya. Kalau gak penting-penting banget, mending di dalam rumah aja ya. Tapi kalau memang harus keluar ya, jangan lupa untuk digunakan maskernya. Oke, walaupun cuaca kita juga lagi gak menentu, teman berdua, kadang hujan, kadang tidak, kadang mendung, kadang asap ya. Kalau asap sih kayaknya udah dari bulan-bulan lalu ya, sampai sekarang, teman berdua. Jadi akan lebih baik untuk kita selalu menjaga kesehatan kita dulu, teman berdua ya. Sambil ingetin juga teman-temannya mungkin sekitar kamu yang masih belum menggunakan masker buat dipakai gitu kalau untuk kegiatan di luar ruangan. Oke deh, nanti Risa akan balik lagi buat ngasih kamu beberapa informasi-informasi seru. Tapi kita dengerin dulu satu lagu kayaknya ya, dari Lomba Sihir nih, teman berdua, dengan Melompat Lebih Tinggi untuk kamu. Stay tune terus.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: Tradisi waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, informasi pertama ini datang dari DLHK Kota Pekanbaru yang tutup kembali sementara sejumlah RTH dan juga taman kota. Dan ini juga dikarenakan kualitas udara di Kota Pekanbaru yang kembali mengalami penurunan akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan tentunya untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kota Pekanbaru menutup sementara sejumlah ruang terbuka hijau atau RTH dan juga taman kota. Dua RTH yang ditutup sementara yakni ada RTH Putri Kacamayan di Jalan Sudirman dan RTH Tunjuk Ajar Integritas di Jalan Ahmad Yani, Jalan Riau. Dan beberapa taman kota lainnya juga menerapkan kebijakan serupa. Kepala DLHK Pekanbaru Reza Aulia Putra mengatakan kondisi udara yang memburuk ini perlu menjadi perhatian terutama bagi anak-anak dan masyarakat yang sering beraktivitas di luar ruangan. Dan penutupan dilakukan sebagai langkah pencegahan agar masyarakat, khususnya kelompok rentan, tidak terlalu banyak terpapar polusi udara. Dan kebijakan ini juga bersifat sementara hingga kondisi udara kembali membaik. DLHK Kota Pekanbaru juga terus memantau perkembangan kualitas udara dan kondisi kabut asap, dan pembukaan kembali RTH dan taman kota akan dilakukan setelah udara dinilai aman untuk aktivitas masyarakat. Dan juga masyarakat dihimbau teman Prodo untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Selain itu juga warga diminta untuk tidak melakukan pembakaran lahan yang dapat memperparah kondisi karhutla.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya nggak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
5: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
6: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tolong perlu dua informasi selanjutnya tadi, pemerintah kota Pekanbaru atau Pemko yang mulai menjajaki skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah. Dan pembahasan awal terkait dengan skema tersebut juga dilakukan bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum atau KemenPU dan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri di kantor wali kota Pekanbaru, Kecamatan Tenayan Raya pada Selasa 13 Oktober 2026 kemarin. Dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar juga mengatakan KPBU juga menjadi salah satu pilihan yang dapat digunakan Pemko Pekanbaru untuk mempercepat pembangunan, terutama ketika kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD memiliki keterbatasan. Dan dia menjelaskan pemerintah pusat melalui Kemendagri juga menyampaikan bahwa pembayaran kewajiban dalam skema KPBU juga berpotensi untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Dan menurutnya, pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu prioritas Pemko Pekanbaru, khususnya untuk mengatasi persoalan banjir dan meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Oke, teman para dua, kita cukupkan dulu untuk musik dan informasi kita di sesi hari Rabu ini 14 Oktober 2026. After ini, teman para dua, jangan kemana-mana karena kita bakalan masuk di sore ceria berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu, teman para dua. Mungkin buat kamu yang udah follow IG Pro 2 Pekanbaru udah tahu ya. Kita bakalan bersama dengan Pro 2 RRI Bukit Tinggi sampai ke Pekanbaru lagi ya. Nanti kita akan barengan sama RRI Pro 2 Bukit Tinggi sama Pro 2 untuk mengikuti sore ceria berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu. Dengan tema hari ini adalah running tentang mental, konsistensi, dan juga self-growth, teman berdua. Dengan narasumber kita nanti ada Rahmat Dani Ramadan, seorang running influencer yang nanti juga akan dibawakan oleh host Marwah Kamil langsung dari RRI Pro 2 Bukit Tinggi. Jadi buat kamu teman berdua yang penasaran dengan obrolan sore ceria berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu hari ini, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

0: Sore Ceria.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pedang Prabu. Pekanbaru,
4: Padang,
2: Tanjung Pinang, Ranai,
4: Bukit Tinggi,
2: dan Batam.
4: Sore Ceria Pro 2 FM.
5: Halo Teman Pro 2, masih di Selobat Kawal 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Teman Pro 2. Senang banget karena Bukit Tinggi untuk hari ini bisa hadir lagi di Sore Ceria Berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu episode kali ini ya. Dan Teman Pro 2, pada kesempatan kali ini Emil yang akan bakal temanin kamu tentunya pastinya Teman Pro 2 ya di program ini, yang mana gak cuma disiarkan di RRI Bukit Tinggi aja, tapi juga kamu bisa dengarkan di RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Batam, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, dan juga Bengkalis. Nah, Teman Pro 2, pada kesempatan kali ini Teman Pro 2 ya, di seluruh satuan Korwil 15 Pedang Prabu ya, untuk kesempatan kali ini, siapa nih yang di sini yang pernah niat lari ya buat kalian, tapi baru beberapa menit udah pengen berhenti nih. Ternyata lari ini bukan cuma soal kuatnya kaki, tapi juga tentang konsistensi, ada mental juga di sana, dan juga kemampuan menaklukkan diri sendiri. Dan sore ini Teman Pro 2, kita bakal ngobrol tentang gimana sih lari bisa mengajarkan kita untuk terus ngelangkah, bahkan kita ketika rasanya ingin menyerah Teman Pro 2. Dan hari ini Teman Pro 2, sesuai janji aku tadi di jam 3, kita akan kehadiran narasumber luar biasa bareng kita Teman Pro 2 di hari ini, ada Dhani Ramadan yang merupakan seorang running influencer. Halo Dhani.
6: Ya, halo Bang Emil.
5: Gimana kabarnya?
6: Baik, Bang.
5: Alhamdulillah sehat ya. Gimana tadi perjalanan dari rumah ke sini tadi?
6: Alhamdulillah aman.
5: Aman ya?
6: Ya, aman.
5: Walaupun cuaca kayak gini ya.
6: Iya, apalagi cuaca berkabut banget ini.
5: Iya, benar. Nah, Dhani, sebelum kita masuk ke pertanyaan kita di hari ini, boleh kali perkenalkan dulu untuk teman-teman di wilayah Korwil 15 Padang Prabu ini.
6: Oke, halo teman-teman Pro 2 semua.
5: Halo.
6: Perkenalkan, nama aku Rahmat Dhani Ramadan, seorang running influencer, serta mahasiswa di UINSEH M. Jamil Jambe, Kota Bukit Tinggi, jurusan bisnis digital.
5: Luar biasa. Jadi Dhani ini selain dia running influencer, dia juga mahasiswa teman Pro 2 ya.
6: Betul.
5: Mahasiswa di UIN Bukit Tinggi gitu, jurusan bisnis digital. Luar biasa ya. Jadi selain dia tahu lari, dia juga tahu bisnis teman Pro 2. Jadi ini keren banget. Dua bidang langsung gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan hari ini ya, Dhani yang manggilnya ya?
6: Iya, betul.
5: Dhani, benar ya?
6: Iya,
5: yang
6: betul.
5: Nyamannya gitu ya. Jadi, ya, kita ada challenge nih.
6: Apa tuh, Bang?
5: Challenge sebentar dulu. Tapi, ini kamu, aku kasih pertanyaan.
6: Oke, boleh.
5: Jadi, Dhani nanti jawab cepet ya.
6: Oke, boleh.
5: Boleh ya. Ini ada pertanyaan, lari pagi atau lari sore?
6: Pagi.
5: Pagi ya. 5K santai atau 10K all out?
6: 5K santai.
5: 5K santai. Lari sendirian atau rame-rame?
6: Lari sendiri.
5: Lari sendirian. Pernah pura-pura kuat padahal sebenarnya udah nyerah?
6: Pernah.
5: Pernah ya? Pernah. Masih pernah ya? Lagu wajib saat running?
6: Wajib.
5: Wajib ya?
6: Ya.
5: Kalimat yang paling sering kamu katakan dalam hati saat kilometer terakhir?
6: Stay hard.
5: Stay hard. Oke, okay, luar biasa. Keren dong Bro 2 ya. Jadi memang orang yang pengen apa ya, yang jiwanya udah olahragawan, maksudnya kayak berlari ini pasti punya apa ya, punya persiapannya tersendiri gitu ketika berlari. Nah, kalau kita tarik ke awal ini ya Dhani, apa sih yang pertama kamu kepikiran gitu, apa yang pertama kali di dalam hati kamu ya bikin Dhani ini tertarik untuk fokus di dunia lari nih, kalau boleh tahu dan share ke teman-teman Pro 2.
6: Oke, sebelumnya aku dulu ketika ingin memulai lari, itu awalnya hanya mencoba-coba aja, Bang.
5: Oke. Okay.
6: Karena juga dulu pengen nurunin berat badan juga, terus juga mau tes sekolah kerinasan juga dulu, Bang.
5: Oh gitu, jadi ada tujuan tertentu nih.
6: Iya, ada juga tujuan tertentu. Namun karena kemarin waktu tes belum rezekinya di sekolah kerinasan, alhasil dan ini fokus yaitu menurunkan berat badan.
5: Berat badan. Dulu gemuk?
6: Dulu gemuk banget, Bang. Sampai
5: berapa tuh beratnya?
6: Dulu sampai berat badan sebelum lari banget itu di 90 kilo, Bang.
5: Buset. Besar ya?
6: Iya, besar banget, Bang.
5: Banget,
6: makanya
5: okay,
6: okay. Dikatakan obesitas, Bang.
5: Terus?
6: Sampailah di BB 82 dan ini mulai serius dalam dunia lari. Karena dulu kan waktu sebelum masuk dunia lari betul-betulan serius, itu ada gym tapi jarang banget, Bang. Jarang kadang sekali seminggu.
5: Okay.
6: Nah, kalau untuk running kadang sampai sekali seminggu. Nah, alhasil karena kayaknya, menarik juga nih kalau running terus nih. Mm-hmm. Ya udah jadi Dani terusin, ternyata kecanduan. Enak kecanduan sampai sekarang.
5: Iya, jadi malah apa ya? Malah jadi fokusnya di Dani sendiri ya di
6: iya,
5: situ.
6: Iya, betul
5: di
6: sekali.
5: Influencer ini gitu.
6: Betul sekali.
5: Nah, kalau Dani sendiri masih ingat enggak ketika gimana rasanya pas pertama kali mulai berlari ini?
6: Duh, kalau diingat pertama kali itu berat banget bang, sumpah.
5: Seberat itu?
6: Berat banget bang.
5: Gimana tuh? Emang yang kalau apa ya, kalau pertama kali lari itu yang bikin berat, yang kamu bilang tadi berat ini tadi, kayaknya konsisten gak sih?
6: Iya betul, konsistennya.
5: Iya kan?
6: Iya.
5: Ini bisa diceritain gak awal pertama kali itu gimana?
6: Kalau awal-awal pertama kalinya itu sempet karena ada, balik lagi yang pertama karena ingin sekolah kedinasan. Terus juga Dani ada punya ambisi kan, kalau ingin sekolah kedinasan kan harus menurunkan berat badan atau setidaknya
5: berat badannya harus ideal.
6: Ya, minimal berat badannya harus sesuai. Dan alhasil karena gak lulus. Terus juga karena Dani berambisi ingin menjadi 1% yang lebih baik lagi. Terus juga apalagi hujatan netizen.
5: Ini dia ya yang sering banget kita rasain gitu ya.
6: Ya karena ada hujatan netizen dan alhasil Dani ingin membuktikan kepada netizen-netizen ini atau orang-orang ini bahwasannya Dani bakal bisa berubah menjadi lebih baik lagi.
5: Luar biasa. Jadi itu udah mulai sadar nih bahwasannya lari ini bukan lagi sekedar olahraga tapi udah jadi bagian dari hidup Dani gitu.
6: Iya betul banget bang.
5: Jadi mulai dari situ.
6: Iya betul banget bang.
5: Mulai dari umur berapa tuh kira-kira?
6: Itu di sekitaran umur 18 tahun bang.
5: 18 tahun ya.
6: 18 tahun.
5: Gitu. Jadi masih tergolong muda banget gitu. Karena ya, memang tadi untuk persiapan masuk sekolah kedinasan. Dan juga ternyata belum lolos, belum rezekinya gitu ya.
6: Iya, betul
5: dan
6: banget.
5: Dan kita terusin aja, kenapa enggak gitu.
6: Iya.
5: Hal-hal yang sehat-sehat kayak gini
6: iya,
5: gitu
6: betul.
5: Ya.
6: Iya, betul.
5: Nah, kalau misalnya perubahan terbesar dari diri Dani sendiri, ini sejak rutin berlari apa kira-kira?
6: Kalau untuk perubahan yang paling besarnya itu yang pasti dari berat badan ya, Bang.
5: Berat badan, ya. Itu yang paling signifikan.
6: Paling signifikan. Terus juga Dani bisa berkomunikasi, terus juga bertemu dengan kawan-kawan yang
5: satu komunitas, ya,
6: yang satu frekuensi, satu hobi, bahkan satu energi yang bisa mengalirkan ke hal yang lebih positif lagi.
5: Betul. Jadi banyak ketemu orang gitu ya.
6: Iya, lebih banyak ketemu sama orang.
5: Yang paling utama tetap berat badannya sendiri.
6: Iya, betul banget.
5: Berat badannya sendiri.
6: Iya, berat badan sendiri.
5: Turun berapa kilo tuh kira-kira?
6: Aku dulu nurunin berat badan dari, masih ingat banget nih bang, dari Februari, Februari pertengahan, di tanggal 20 Februari,
5: Februari
6: dalam waktu kurang 3 bulan, berapa itu ya, Maret, April, Mei ya, Mei ya, dari dalam waktu kurang 3 bulan itu aku turun berat badan sekitar 67 kilo.
5: Oh, 67, kalau perubahan fisik yang terlihat apa yang berkurang?
6: Yang pasti yang pertama pipi-pipi cabi-cabi ini ya.
5: Yang cabi jadi tirus gitu ya.
6: Terus juga yang dari leher, yang awalnya lehernya gak
5: bergelambir.
6: Iya
5: benar-benar, jadi lebih singset gitu ya.
6: Yang banyak lemaknya, alhamdulillah sekarang udah gak lagi.
5: Paha gimana paha?
6: Paha dulu banyak lemak ya bang.
5: Jadi sekarang udah mulai ngecil nih.
6: Iya.
5: Udah mulai ngecil ya.
6: Kecil dan berotot.
5: Udah mulai berotot. Badannya juga udah yang bergelambir-gelambir di perut juga udah mulai berkurang.
6: Iya, berkurang banget.
5: Nah, banyak orang yang semangat lari di awal nih. Atau mungkin kayak orangnya FOMO-FOMO-an gitu ya.
6: Ah iya, betul-betul.
5: Benar
6: betul,
5: ya,
6: betul.
5: Banyak ya orang kayak gitu. Tapi kemudian berhenti. Nah, itu dia yang FOMO tadi. Apa yang bikin Dani ini tetap konsisten, kalau boleh tahu?
6: Kalau dari Dani, balik lagi ke yang tadi bang. Dani
5: yang
6: punya,
5: di awal tadi.
6: Punya ambisi. Nah, sebelum kita punya ambisi, pasti ada niatnya dulu bang.
5: Niat, oke.
6: Niat dulu. Niatnya itu apa, tujuan kamu ingin berlari dan kenapa?
5: Nah, terus kalau pas itu kenapa tuh jawabannya? Dari niat kamu?
6: Iya karena dulu pengen menurunkan berat badan juga sama ingin tes sekolah kedinasan juga kan. Tapi yang paling lebih signifikan itu lebih ke menurunkan berat badan bang. Dan ingin menjadi 1% lagi, menjadi orang yang lebih baik lagi.
5: Jadi memang itu di awal yang bikin kamu tetap konsisten gitu ya.
6: Iya.
5: Untuk bisa berlari terus.
6: Lalu ya.
5: Terus apa lagi? Ada lagi?
6: Sampai disitulah Dani niatkan diri Dani. Aku harus pokoknya apa yang aku jadikan sebuah tujuan itu harus aku bisa capai. Meskipun sesakit-sakit apapun harus dapat.
5: Itu wajib gak sih? Kalau misalnya kalau kita ingin apa ya, tujuan kita itu berhasil, kita pasti kayak bersakit-sakitan. Kita harus kayak merelakan apapun itu, waktu, tenaga.
6: Iya betul.
5: Perlu kita luangkan gitu untuk tujuan kita tadi. Setuju gak nih?
6: Setuju.
5: Dan ya.
6: Iya, setuju banget. Nah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya.
5: Iya, itu dia. Aku tadi bingung sebenarnya apa sih peribahasanya? Oh, ini ternyata
6: yeah,
5: ini
6: yeah, yeah.
5: Nah, kalau untuk Dani sendiri pernah enggak kayak ada di fase benar-benar malas gitu atau mungkin kayak kehilangan motivasi deh untuk berlari? Dan kalau dari Dani sendiri, ini dari sudut pandangnya Dani, gimana cara ngelewatinnya?
6: Pastinya ada, Bang. Pas ketika ingin, kan biasanya nih bilang tadi lari pagi.
5: Iya, lari pagi.
6: Lari pagi itu kan kalau untuk orang bangun dari ranjang itu kan sangat susah sekali, Bang.
5: Cukup challenging buat kita yeah. yang jarang banget, atau buat teman-teman pro 2 yang bukan morning person.
6: Iya, betul banget. Terus? Jadi itu merupakan sebuah challenge untuk diri sendiri juga kan.
5: Challenge, oke. Okay.
6: Jadi malam itu sebelum tidur, niatkanlah terlebih
5: niat
6: dahulu.
5: Lagi.
6: Niat lagi. Nah, setelah niat, nah okay. nanti kita bakal kebangun sendiri, Bang.
5: Jadi kayak udah otomatis aja?
6: Otomatis kebangun, Bang. Nah, rasa malas untuk turun dari ranjang itu gimana? Paksain, Bang, solusinya, Bang.
5: Jadi kalau misalnya kita udah kebiasaan, kemudian kita udah niatin dari awal, bakal kebiasaan itu nanti, kebiasaan. Ya benar, jadi habit nanti, jadi kebiasaan aja nanti ya.
6: Iya.
5: Jadi kalau misalnya tadi kayak kamu tadi kan bilangnya bahwasanya kalau kita setiap pagi, kita udah jarang malas tuh. Jarang banget untuk lari pagi, cuman kita udah malamnya udah niatin terus gitu untuk bangun pagi.
6: Betul.
5: Nanti dia bakal jadi kebiasaan yang bakalan terjadi gitu loh setiap paginya.
6: Iya, betul. Iya.
5: Termasuk Dani juga kayak gitu nih.
6: Iya, betul banget, Bang. Jadi setelah Dani mau bangun

0: kita lari yuk, Ira yuk gas. Malamnya udah ngomong gitu. Paginya kita udah jam 6:30 nih, udah prepare semua, udah masang sepatu, semuanya udah pemanasan.
1: Belum bangun.
0: Iya, kok belum bangun ini temannya? Ditelepon-telepon, centang satu.
1: Iya, benar. Jadi sama Pro 2 jangan kayak gitu ya. Kalau bisa, kita kalau udah janjian, ya udah tepati janjinya gitu.
0: No, ya.
1: Nah, untuk Dani sendiri, menurut Dani, mana yang lebih penting dalam lari? Motivasi atau disiplin? Dan mengapa?
0: Kalau dari Dani itu disiplin, Bang.
1: Disiplin. Yang paling penting kenapa tuh kalau boleh tahu?
0: Karena kalau motivasi itu kan pasti ada rasa semangat membara, itu kan cuma sementara, Bang.
1: Ah, itu dia. Kalau bahasa Minangnya aduh kayaknya enggak bisa kita sebutin di sini deh. Iya, benar-benar. Angat-angat itulah gitu lah itu. Benar-benar. Gimana tuh kalau misalnya disiplin? Kalau misalnya disiplin kenapa?
0: Kalau disiplin itu kan karena kita udah terbiasa dalam melakukannya, otomatis bakal keulang terus, Bang, sampai hari-hari berikutnya. Pasti enggak, ibaratnya enggak kerasa jadinya, Bang. Tapi kalau dari sekedar motivasi, enggak ada aksi, jadi agak pusing juga gitu, Bang, agak tabrak gitu jadinya.
1: Jadi yang menurut Dani yang paling penting itu dalam hari adalah disiplin.
0: Disiplin adalah kunci.
1: Disiplin adalah kunci. Disiplin is key, teman-teman.
0: Yes.
1: Ya. Nah, kalau pernah nggak sih merasa ada di fase-fase benar-benar kayak dan ini nggak mau, titik paling rendahnya deh, kayak males banget gitu. Pernah?
0: Pasti pernah.
1: Kayak
0: banget, Bang.
1: Aku mau ngejadwalin nih tiap hari bakal lari terus. Tapi kayak nggak dulu deh, skip dulu untuk hari ini. Pernah nggak?
0: Kalau ada niat aja ya, Bang. Ya,
1: maksudnya
0: ya,
1: kita kayak ada. Manusia lah, pasti kayak pengen kita udah buat jadwal nih. Pengen deh kayak mau absen dulu lari kali ini gitu. Pernah gak sih?
0: Pastinya ada, Bang. Pastinya ada kayak gitu.
1: Sering gak?
0: Kalau dibilang sering ya, dulunya ada.
1: Dulunya sering.
0: Tapi sekarang karena udah terbiasa dengan disiplin dan konsisten, jadi udah terbiasa. Jadi gak ada kepikiran untuk, bolos lah lari sehari ini. Karena balik lagi, Bang, lari ini kalau gak dilakuin dalam waktu sehari aja, itu pasti ada yang beda, Bang. Karena Dani ngerasain juga.
1: Oh iya, jadi kayak aneh ya, aku kayak kurang nih, apa ngelakuin apa ya?
0: Iya, misalnya, kayaknya hari ini ngapain ya, kayak ada yang kurang banget gitu. Sedangkan pekerjaan kita udah siap semua nih, Bang. Misalnya tugas kuliah udah siap. Terus juga ada yang jualan bagaimana. Tapi kayak ada yang kurang gitu.
1: Kalau misalnya ngerasa kayak, pagi ini kayaknya enggak deh, nanti sore aja deh. Gitu pernah enggak?
0: Pastinya ada, Bang.
1: Ada juga?
0: Ada.
1: Kayak misalnya kayak, yang penting sehari ini lari.
0: Iya, betul.
1: Entah
0: betul banget.
1: Entah lari pagi atau mungkin lari sore.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Tapi tetap ada lari gitu.
0: Harus ada lari.
1: Jadi kalau misalnya nggak pagi ya sore gitu. Mungkin untuk, ini problem solve-nya lah. Ketika kita tidak bisa lari pagi, kita bisa lari sore. Atau gimana?
0: Itu setidaknya meskipun kita tidak bisa lari pagi, setidaknya kita ada lari sore, Bang. Misalnya kita mau larinya tuh sekitar 30 menit. Tetapi karena dempet sama waktu, misalnya ada jadwal kuliah atau kerja kelompok misalnya. Jadi kan sedikit dempet itu ya, Bang, waktunya.
1: Nah, itu dia. Gimana nih cara Dani menjaga konsistensi ketika sedang sibuk dengan kuliah dan juga aktivitas lain nih, kayak kerja kelompok, mungkin ada bisnisnya, mungkin ini boleh dibagi ke teman-teman Pro 2.
0: Nah, yang pertama itu yang pasti kita pandai-pandai lah dalam membagi waktu, alias kita harus pandai mengatur waktunya.
1: Time management.
0: Iya,
1: okay.
0: Ya, karena misalnya nih kita mau kerkom nih jam 8 nih, sedangkan kita jam 7 kita udah harus prepare. Anggaplah kita mau mainnya lari itu sekitar 1,5 jam.
1: Oke, okay. Itu kira-kira berapa K itu? 1,5 jam kira-kira bisa dapat berapa K kalau misalnya pace-nya kamu?
0: Kalau 1,5 jam, 15-17 kilo dapat.
1: Wow, luar biasa ya, lebih dari 10K teman berdua ya. Terus?
0: Nah, itu kan lewat dari batas waktunya kan, sedangkan dari jam 7 sama jam 8 kan sejam tuh, Bang, mepetnya tuh, Bang. Sedangkan kita berlari 1,5 jam, alhasil kan gak bisa tuh, Bang.
1: Betul.
0: Nah, jadi kita gantilah dari lari pagi ke lari sore.
1: Sore-sore.
0: Jadi balik lagi yang tadi, Bang.
1: Cari opsi lain.
0: Cari opsi lain.
1: Benar.
0: Jadi ibaratnya janganlah meluangkan waktu, carilah untuk meluangkan waktumu saat berolahraga. Tapi janganlah cari luang, tapi luangkanlah waktunya.
1: Luangkanlah waktu, bukan mencari waktu luang untuk berolahraga.
0: Iya, betul.
1: Oke. Jadi paham nih sama Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kita olahraga itu sama Pro 2, jangan mencari waktu luang kita. Tapi kita harus meluangkan waktu untuk berolahraga.
0: Iya, betul
1: itu
0: banget, Bang.
1: Penting ya. Nah, kalau menurut Dani sendiri apa sih kebiasaan kecil nih ya, yang paling

0: paling berpengaruh untuk menjaga konsistensi sebagai runner nih? Kalau boleh tahu.
1: Kebiasaan kecil itu yang penting, disiplin kita bang, niat kita tadi itu bang.
0: Niat, itu niatnya yang itu. Kebiasaan kecil ya.
1: Jadi kebiasaan
0: kita,
1: kecil, ya.
0: Kita harus sebelum tidur tuh kayak niatin dulu nih.
1: Iya.
0: Itu memang iya, kebiasaan
1: betul,
0: kecil.
1: Betul, niat itu kan kebiasaan kecil tuh bang.
0: Bener-bener.
1: Niat, terus juga bangun pagi. Nah itu kita harus ada persiapan yang sangat matang banget tuh bang.
0: Benar-benar.
1: Misalnya kita udah bangun tidur, habis apa yang kita lakukan? Persiapan, kayak mandi, terus juga kalau yang mau lari jarak jauh itu makan cemilannya dulu atau apa, telur rebus atau kue-kue.
0: Okay.
1: Nah, selesai itu barulah pasang sepatu, mulai pemanasan, barulah kita start untuk berlari.
0: Ini berlaku nggak ketika Dani mengikuti event-event lari?
1: Pastinya ada. Pastinya. Berlaku bang.
0: Loh, so far nih, Dani sebagai running influencer, udah berapa event yang Dani ikutin? Kira-kira di tahun ini aja deh.
1: Di tahun ini aja bang?
0: Di tahun ini aja. Udah berapa? Banyak ya, ngitung satu-satu ya.
1: Ini yang termasuk fun run.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Termasuk fun run juga
0: fun
1: ya bang?
0: Fun run itu kan termasuk persiapan juga untuk lari kan?
1: Oh, oke. Okay. Berarti itu 6 sampai 7
0: luar
1: event.
0: Luar biasa, 7 event loh. Itu rata-rata 10K?
1: 5K dan 10K.
0: 5K dan 10K. Luar biasa ya. Buat Topo Pro 2 ya, yang mungkin memiliki minat yang sama dengan Dani, mungkin bisa langsung hubungi dia aja ya. Gimana sih tips and tricksnya bisa bangun pagi, terus habis itu pengen pace-nya cepat kali ya, atau mungkin punya form lari yang bagus, bisa hubungi langsung kali ya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kalau misalnya dalam lari nih Dani ya, ada titik ketika tubuh ini terasa lelah. Benar gak?
1: Mm-mm.
0: Iya kan? Mm-mm. Ada juga pikiran yang kayak mulai apa ya, keliling di otak kita gitu, kayak udahlah berhenti aja gitu.
1: Okay,
0: ada pastinya.
1: Udah acak-acak.
0: Udah acak-acakan gitu pokoknya. Nah, apa sih yang biasanya Dani bilang ke diri sendiri? Atau kayak self message gitu?
1: Kalau dari Dani yang pertama, aku larinya 10 kilo ini. Tapi di kilometer 8 udah capek gitu. Sedangkan 2 kilo lagi. Masa tinggal 2 kilo lagi gak bisa sih?
0: Ah, itu dia. Dan jadi kayak, ini nanggung loh gitu.
1: Terus juga yang paling penting motivasi di Dani, stay hard.
0: Stay
1: tetap
0: hard.
1: Keras. Jadi Dani katakan itu pas di 2 kilo terakhir, bilang stay hard, stay hard, stay hard. Di setiap mau masuk 2 kilo itu bang.
0: Stay hard bukan berarti keras kepala teman-teman.
1: Iya.
0: Benar ya. Jadi tetap stay hard kalau bisa. Ya apa yang kita udah berbuat ya kita lakuin. Maksudnya kita selesaikan gitu lah.
1: Iya betul
0: ya,
1: banget.
0: Kan?
1: Betul
0: even
1: banget.
0: Kayak kita misalnya ikut. Kita nih udah bersiap nih untuk mengikuti anggap aja trail run.
1: Ya. Iya trail run.
0: Trail run 21K. Rata-rata kan 21K tuh.
1: Iya betul
0: HM
1: banget.
0: Ya, kan?
1: HM.
0: HM terus habis itu kita ngikutin itu. Dan kita udah persiapan banyak nih. Ternyata kita di kilometer 18 itu kita udah ngerasa capek.
1: Iya
0: pastinya banget. Kita udah ngerasa capek banget kan. Terus
1: pasti
0: kayak pengen
1: banget.
0: Nyerah gitu rasanya kan.
1: Iya, iya.
0: Tapi karena kita udah melakukan persiapan jauh-jauh hari. Dan kita juga udah niat untuk ngikutin perlombaan ini. Pasti kita kayak nanggung gitu kan. Kita udah kayak percuma dong persiapan kita yang udah kita persiapkan awal tadi gitu. Ini sama halnya yang diceritakan oleh Dani ini tadi teman Pro 2 gitu. Nah, kalau Dani sendiri pernah ngalamin kegagalan gak ketika mencapai target lari? Gimana nih Dani ngeresponnya?
1: Kalau mencapai kegagalan waktu mulai target lari ada bang.
0: Ada? Ya. Ini pas ketika lari biasa atau lari event ya kalau boleh tahu?
1: Lari biasa bang.
0: Lari biasa ya.
1: Lari biasa.
0: Targetnya berapa tuh kalau boleh tahu?
1: Misalnya Dani mau masuk larinya hari ini 5 kilo.
0: Oke.
1: Okay. Tapi dengan pace yang sekencang kita. Misalnya Dani punya target 5 kilo sub 24. Tapi ternyata di sub 25.
0: Baru bisa di sub 25.
1: Iya. Itu kan sempat gagalnya gitu. Tapi
0: gimana tuh?
1: Dari dibalik kegagalan itu kita harus belajar juga.
0: Apa gitu? Apa yang kamu pelajari?
1: Yang pasti kita pelajarin, kita tengok dulu di mana letak kesalahan kita. Apakah kita misalnya pace kita kencang di awal atau misalnya daya tahan tubuh kita belum kuat.
0: Okay.
1: Atau itu tergantung dari mental juga. Kadang kalau kita berlari, kalau isi pikiran kita banyak, otomatis pasti bawa lari ini kayak beban pikiran,
0: Bang.
1: Ah,
0: iya, benar. Jadi kayak kalau misalnya semuanya dipaksain, pasti semuanya jadi beban.
1: Iya,
0: iya. Kan? Nah, tadi kan Dani ada nyenggol tentang mental nih. Kalau menurut Dani sendiri, seberapa besar nih kekuatan mental menentukan keberhasilan seseorang runner?
1: Kalau mental itu pasti sepenuhnya tuh, Bang.
0: Diuji banget ya?
1: Diuji banget tuh, Bang.
0: Apalagi ketika event ya?
1: Apalagi ketika event itu... Mentality itu ditanya banget tuh, Bang.
0: Apalagi kalau misalnya memang kita ngejar ini ya.
1: Ngejar PB.
0: Ngejar PB. Apalagi buat kalian juga yang mau nyari PR-nya ya. Mungkin pace-nya ya. Apalagi mau ngejar. Ya pokoknya istilahnya bersaing lah. Kompetitif di event itu pasti kayak mental ini paling penting banget.
1: Betul banget, Bang.
0: Ada pengalaman gak terkait mental ini?
1: Pastinya ada, Bang.
0: Ada. Boleh cerita satu mungkin? Satu event mungkin yang benar-benar kayak aduh ini kayak mengurus mental banget nih gitu. Ada enggak kira-kira?
1: Ada sih, Bang, waktu
0: apa tuh, ketika
1: di
0: apa tuh?
1: Event 5K. Heeh.
0: Di mana tuh?
1: Di sini juga di Bukit Tinggi, Bintang Geopark kan.
0: Oke. Okay. Oh, tahun lalu.
1: Iya, tahun lalu 2025. Okay. Itu kan aku ngambil 5K.
0: 5K.
1: 5K. Itu target aku pengennya di bawah 26 menit. Alias lebih kurang lebihnya 25 menit lah.
0: Oke. Okay.
1: Tahu-taunya sempet di kilometer 3 turun pace, Bang. Dari di kilometer 1 sampai 2 itu pace 4. Terus di kilometer 3 turunlah ke pace 6 dan di kilometer 4 turunlah pace 7.
0: Kenapa tuh kok bisa terjadi?
1: Mungkin karena daya tahan tubuh aku kurang waktu itu, Bang. Terus juga kurangnya namanya strength training juga.
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Kurang juga, Bang. Terus juga kemungkinan pola tidurnya, Bang.
0: Lagi gak bagus pas
1: ya,
0: itu.
1: Ya, kemungkinan pola tidurnya kurang bagus banget, Bang.
0: Nah, kalau misalnya pelajaran terbesar yang tentang mentalin tadi, yang Dani alami ya. Ini yang Dani dapatkan atau Dani alami, ini ketika mengalami masa sulit dan juga berlari, apa nih kira-kira pelajaran terbesar yang Dani dapatkan?
1: Kalau pelajaran yang terbesar buat Dani...
0: Tentang mental ya?
1: Tentang mental berarti ya. Kalau pelajaran terbesar buat Dani, apapun yang kita lakukan hari ini... Gak apa-apa, tapi kalau untuk besok kita harus bisa menjadi lebih baik lagi, walaupun 1% saja.
0: Ah, itu dia. 0,1% gak boleh?
1: Gak apa-apa. Setidaknya, Bang, gak apa-apa. 0,1%.
0: Yang penting ada progresnya.
1: Yang penting ada progresnya.
0: Okay.
1: Betul banget.
0: Jadi gak apa-apa gitu ya?
1: Iya, betul. Gak apa-apa.
0: Jadi memang kalau misalnya teman pro 2 ya, ngerasa kayak progresnya kok dikit banget ya, itu gak apa-apa banget loh.
1: Ya gak apa-apa, Bang. Yang penting kita udah berproses untuk menjadi lebih baik lagi.
0: Oke, okay, jadi yang paling penting kita udah berproses sama pro 2. Jadi even dia cuman dikit banget progres kita ya gak apa-apa banget gitu loh. Gak apa-apa banget. Karena itu memang progresnya kita sendiri ya.
1: Iya.
0: Dan mana tahu nanti ke depannya dengan kita udah tahu jalan kita, maksudnya dengan progres kita. Siapa tahu nanti di next-nya punya progres yang besar gitu loh. Ya,
1: betul.
0: Ketika dia udah tahu jalannya dia atau tujuan dia atau mau apa yang mau dia capai gitu ya. Nah, teman pro 2 gak kerasa udah 30 menit di pembicaraan kita untuk di hari ini. Nanti kita bakal lanjut lagi ya, Dani, untuk seru-seruan pertanyaan kita di Sore Ceria Berjaringan kali ini. Teman pro 2, jangan kemana-mana dan terus saksikan untuk Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI Bukit Tinggi dan tentunya di seluruh wilayah Korwil 15 Padang Prabu. Jangan kemana-mana, terus saya curi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: pancak bana hasil panen kita hari ko, Pak Eko?
1: Alhamdulillah. Nge Uni, berkah saking gotong royong niki.
2: Di Tanah Sitiung, perbedaan suku dan bahasa tidak pernah menjadi batas. Di sini, Minang, Jawa, Sunda, dan beragam etnis duduk sama rendah, tegak sama tinggi, merajut harmoni dalam satu atap desa. Inilah wajah nyata Astacita, membangun dari desa dengan kekuatan persatuan. Taat keberagaman menjadi modal pembangunan, dan gotong royong menjadi nafas ekonomi kerakyatan. Desa Multi Etnik Sitio, berbeda warna, satu tujuan, menuju Indonesia yang berakar dari desa.

0: Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sore ceria berjaringan hari ini, Korwi 15 Padang Prabu. Dan teman Pro 2, hari ini kamu bisa dengerin aku, teman Pro 2 ya, untuk di sore ceria kali ini, nggak cuma di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, tetapi juga bisa di RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Batam, RRI Ranai, dan RRI Tanjung Pinang, dan juga ada RRI Bengkalis sama Pro 2. Dan sama Pro 2, untuk hari ini kita lanjut lagi pembahasan kita masih bareng Dani yang merupakan seorang running influencer sama Pro 2 ya. Dani, gimana, udah siap?
3: Siap, Pak.
2: Siap ya. Pasti, tadi sempat gimana? Pas di break tadi sempat ngeluh dikit. Kata ada yang dikeluhkan sama Pro 2, tapi enggak apa-apa, katanya nanti diperbaiki lagi gitu. Yeah. Nah, untuk Dani sendiri kan udah banyak ikut event lari gitu ya.
3: Iya,
2: paling jauh kira-kira berapa kilometer nih?
3: Aku yang paling event paling jauh itu baru 10 kilo, Bang. Tapi biasanya kalau aku
2: jarak emang jauh ya.
3: Tapi kalau selama ini aku latihan itu 21 kilo.
2: 21 kilo. Cuman untuk ini untuk tempatnya paling jauh di mana? Kalau boleh tahu.
3: Kalau tempat paling jauh itu di Padang Panjang.
2: Padang Panjang. Padang Panjang doang. Sini dong.
3: Iya.
2: Enggak pernah kayak di Jakarta.
3: Belum pernah.
2: Di Jogja.
3: Belum pernah.
2: Pengen enggak?
3: Pengen banget ya,
2: apalagi banyak event-event yang bergengsi ya di luar sana ya. Tapi kalau untuk kedepannya kan udah nyoba nih yang 5K, 10K, harapannya kedepan mau nyoba yang berapa K lagi nih kalau boleh tahu?
3: Bismillah, 21 kilo.
2: 21 HM. Kilo, iya HM ya. Nah kalau untuk Anda, untuk trail run, pengen trail coba run juga?
3: Mau banget, Bang, tapi kumpul dulu, Bang.
2: Nah kalau sebenarnya kalau untuk tadi kan ada 5K, 10K. Dan juga harapannya mau ikut yang 21K atau anu ya, apa namanya? Half marathon.
3: Half marathon.
2: Ini persiapannya itu kira-kira selain tadi yang kamu sebutin tadi ya, ada persiapan tambahan enggak untuk ngikutin event-event ini biasanya?
3: Yang pastinya persiapannya itu yang pertama pasti sepatu. Sepatu yang nyaman dipakai.
2: Itu dia.
3: Yang pasti
2: penting.
3: Sepatu yang empuk gitu, Bang.
2: Yang
3: pasti ya.
2: Yang ngerasa kayak enggak pakai sepatu gitu.
3: Iya.
2: Yang ringan banget. Terus
3: betul ada banget. Lagi enggak? Terus yang berikutnya gel.
2: Apa tuh gel itu?
3: Gel itu kayak minuman
2: energy drink.
3: Minuman energi ya.
2: Okay.
3: Minuman energi. Yang kalau kita minum itu enggak bikin seret, Bang.
2: Enggak
3: bikin seret di tenggorokan.
2: Jadi kayak aman aja gitu. Jadi kayak bikin kita lari itu tambah nyantai aja gitu ya.
3: Iya, betul, Bang. Ya,
2: tambah enjoy gitu. Terus ada lagi enggak?
3: Terus juga air putih.
2: Air putih wajib.
3: Air putih.
2: Itu itu biasanya kamu kalau lari pakai perlengkapan-perlengkapannya lengkap gitu atau gimana nih?
3: Kalau yang dari bawah palingan itu aja, Bang. Ada apa yang itu? Namanya running belt.
2: Oh, yang itu ya, tahu.
3: Running belt itu kan bisa.
2: Aku juga punya.
3: Yeah. Oh iya, ada, Bang.
2: Iya, ada dong. Jadi untuk ngeletakin air yang di belakang.
3: Air.
2: Berarti ini botolnya yang silikon.
3: Yang
2: silikon itu ya,
3: betul,
2: berarti.
3: Betul.
2: Jadi kayak ini pakai apa sih namanya yang biasanya ditaruh
3: di vest.
2: Vest ya? Bukan vest. Iya, vest namanya. Yang kayak tas kecil gitu.
3: Iya, tas kecil yang ada tempat letak air.
2: Iya,
3: vest, Bang.
2: Itu biasanya kamu pakai juga enggak?
3: Jarang, Bang.
2: Jarang banget. Tapi punya.
3: Vest itu kan lebih digunakan ke trail run, Bang.
2: Oh, trail run.
3: Iya.
2: Jadi orang-orang yang fun run biasanya pakai itu terlalu berlebihan gak sih menurut kamu?
3: Kalau selagi nyaman kenapa enggak, Bang?
2: Iya, benar. Jadi sesuai individu masing-masing lagi.
3: Iya.
2: Jadi kayak memang ada yang butuh banyak air minum.
3: Iya, gitu, betul ya. Banget.
2: Jadi perlu banyak asupan inilah, asupan energi gitu
3: iya,
2: ya.
3: Iya, betul,
2: nah,
3: banget.
2: Nah, kalau misalnya dari Dani sendiri ya, apa mungkin yang pelajaran terbesar yang Dani rasakan ya ketika mengikuti lari ini kalau boleh tahu?
3: Pelajaran terbesar kalau buat Dani,
2: semua jenis lari yang Dani ikuti ya. Tadi kan ada cuma spesifik kan. Sekarang iya, semua jenis larinya.
3: Oke, okay. Kalau pelajaran terbesar kalau untuk Dani itu yang pastinya Dani harus bisa menargetkan apa sih yang kurang ketika Dani mulai berlari ini, dan baik itu sebelum, pas lari, dan sesudah lari. Itu Dani evaluasi dulu diri Dani. Oh, kira-kira aku kurangnya di mana sih? Terus aku juga aku kira-kira kenanya di mana? Dan di situ Dani jadikan sebuah pelajaran, Bang.
2: Oke. Okay.
3: Ya, pelajaran untuk bisa berkembang sampai keesokan harinya.
2: Jadi berkembang menjadi lebih baik lagi.
3: Iya,
2: gitu.
3: Betul banget.
2: Nah, sebenarnya kalau dalam kompetisi lari, baik itu event lari yang cuman fun run atau mungkin yang benar-benar balapan nih gitu ya.
3: Iya,
2: ini iya, apa namanya? Kita memang berlari bersama orang lain, tapi sebenarnya siapa lawan terbesar seorang runner ini?
3: Kalau lawan terbesar para runners itu apa? Adalah diri sendiri, Bang.
2: Diri sendiri.
3: Diri sendiri. Iya, betul banget.
2: Gimana tuh, kalau boleh dijelasin?
3: Karena kalau kita bersaing sama orang itu udah pasti ada lah ya, Bang.
2: Ada
3: ya,
2: ada bentuknya, rame,
3: ada bentukannya. Tapi yang paling penting ketika kita ingin lawan sama orang itu enggak pasti ada. Tapi yang paling penting itu lawan diri sendiri. Lawan dari rasa capek pas kilometer terakhir atau pertengahan kilo. Pastilah ketika kita lagi lari, misalnya kita lari 5K dengan mengejar PB, itu pasti di pertengahannya aduh capek banget deh rasanya.
2: Pengen lagi-lagi ngelawan diri sendiri
3: ya,
2: gitu
3: ya. Pengen nurunin pace tapi udah janji sama diri sendiri bahwasannya aku harus PB dengan yang aku inginkan.
2: Iya, benar.
3: Jadi hasil itu kita harus lawan diri sendiri paling utama, Bang. Kalau dari Dani itu.
2: Oh gitu. Ya, jadi memang yang lawan terbesarnya itu diri sendiri.
3: Diri
2: gitu
3: sendiri,
2: ya,
3: Bang. Iya.
2: Apalagi kalau misalnya kita udah malas, capek, beh itu udah paling sulit banget untuk
3: sulit atasi, banget
2: ya,
3: Bang.
2: Iya. Tapi kita harus mengatasi itu semua, teman-teman dua. Nah, kalau Dani sendiri, apa batasan diri yang pernah Dani pikir tidak mungkin dilewati tetapi akhirnya berhasil nih untuk Dani taklukin?
3: Batasan diri sendiri ya, Bang, ya.
2: Iya, kira-kira apa nih? Biasanya kan kayak aku nih batasan diri aku kayaknya cuman bisa lari sampai 21K. Nah itu gitu ya. Okay. Tapi ternyata aku bisa nih ikut event HM dan itu terlampaui gitu. Kalau Dani sendiri apa kira-kira?
3: Oke, batasan diri sendiri ini dulu pernah ketika mau lari awalnya, wih kayaknya aku cuma bisa 5 kilo deh. Kapan ya bisa?
2: Pas posisi kilo, ini ya, pas ya. Posisi masih berat badan masih berat
3: masih
2: banget
3: berat
2: ya.
3: Berat badan dulu, itu kan masih di BB udah mulai turun, Bang, 78. Itu kan mau fokus lari setidaknya 5 kilo bisa.
2: Oke, okay. Jadi kayak batasan untuk pas itu, itu 5 kilo aja.
3: 5 kilo aja duluan ya, Bang. Tapi pengen banget kapan ya punya...
2: When ya.
3: Kapan ya punya PB 10 kilo. Setidaknya finish aja dulu. Mau
2: bener.
3: Berapa jam.
2: Iya, bener.
3: Nanti hitung dulu.
2: Iya.
3: Nah, di situ dan ternyata...
2: Bisa terlewati.
3: Terlewati, Bang. Bahkan
2: itu.
3: Pengen banget... Kapan ya bisa HM?
2: Sekarang ya.
3: Iya, kapan ya bisa HM? Ini sih sekarang.
2: Oh, yang targetnya sekarang kapan ya bisa HM? Yang dulu targetnya tuh cuman udahlah mungkin batas diri aku cuman bisa di
3: 5 kilo
2: 5 aja. 5K aja gitu. Tapi aja. Sekarang batasan dirinya mau mencoba untuk bisa melewati di 21 kilo.
3: 21 kilo.
2: Luar biasa. Kita doakan bareng-bareng sama Pro 2.
3: Amin.
2: Nah, untuk Dani juga ini kan tentunya udah banyak pencapaian mengikuti event-event lari gitu ya.
3: Iya.
2: Ketika melihat pencapaian runner lain nih, prestasi orang lain ini atau runner lain ini, gimana Dani menjaga diri agar nggak kayak terjebak nih untuk membandingkan perjalanan sendiri gitu?
3: Oke, kalau untuk runners yang lebih baik lagi di atas
2: mungkin ya, iya benar. Wah, kok bisa ya? When ya, aku bisa sama kayak runner yang posisinya yang pertama gitu loh.
3: Nah, iya. Itu kita balik lagi ke evaluasi diri, Bang.
2: Evaluasi
3: kita
2: diri.
3: Evaluasi diri kita. Kita tengok dulu di mana sih kekurangan kita. Misalnya dia posisinya pertama. Tapi kita di posisi kedua. Nah, itu di situ kita evaluasi diri aja.
2: Itu sakit banget sih.
3: Iya.
2: Posisi 2 itu sakit
3: posisi
2: banget.
3: Posisi 2 pasti terasa banget.
2: Terus?
3: Atau enggak, misalnya di jam. di 10 kilonya sejam.
2: Okay.
3: Tapi yang di aku 1 jam 5 menit.
2: Mm-hmm. Beda dikit banget ya.
3: Yeah, yeah.
2: Aduh, banyak kayak orang pasti menyesalkan banget gitu. Kayak,
3: yeah,
2: deh 5 menit lagi gitu.
3: Iya kan? Pasti terasa gitu banget. Betul. Jadi di situ ini evaluasi diri, di mana sih letak kurangnya. Terus juga Dani bakal konsisten dalam latihannya.
2: Jadi kayak memperbaiki.
3: Memperbaiki ya, kesalahan lagi yang sebelumnya.
2: Mm-hmm.
3: Jadi, untuk bisa menjadi lebih baik lagi.
2: Biar gak insecure gitu ya.
3: Iya, betul banget.
2: Perjalanan orang lain gitu. Mm, mungkin prestasinya banget. Orang lain gitu. Atau prestasinya runners lain gitu.
3: Iya.
2: Nah, apa sih kalau misalnya dari Dani sendiri. Menurut Dani ini kata menang. Apa arti menang ini bagi Dani dalam dunia lari? Apakah selalu tentang finish pertama?
3: Gak selalu bang.
2: Gak selalu ya?
3: Gak selalu.
2: Kenapa tuh? Kalau boleh tahu. Menang, dari arti kata menang ini menurut Dani ini gimana?
3: Menang itu artinya adalah ketika kita bisa melawan diri kita sendiri. Itu udah menang juga namanya bang.
2: Menang juga tuh ya.
3: Menang juga bang.
2: Iya, mudah-mudah terus.
3: Meskipun kita belum bisa melampaui runners yang lebih kencang daripada kita, setidaknya kita menang dalam menghadapi diri kita sendiri.
2: Benar.
3: Misalnya yang runners yang ini dia lebih kencang daripada kita. Tapi kita menang, tetap menang juga bang.
2: Iya, tetap
3: menang untuk diri sendiri.
2: Jadi kayak memang kita tuh bersaing, bisa kita di garis finish, kita misalnya kan, kita udah di garis finish pun kita udah menang menghadapi diri sendiri, apa yang kata Dani tadi kan. Kemudian kita juga menang ketika kita sudah meluapkan ekspresi diri kita ketika kita udah lama banget nih latihan untuk mengikuti event ini misalnya gitu.
3: Iya,
2: kan?
3: Betul banget.
2: Kita juga udah menang di sana sama Pro
3: iya,
2: ya.
3: Iya.
2: Jadi kayak gak sia-sia gitu
3: iya,
2: intinya yang
3: betul
2: udah
3: banget
2: kita perjuangkan untuk event ini. Itu udah termasuk menang sama Pro 2 ya.
3: Iya.
2: Nah, pernah gak sih ada satu momen mungkin ketika lari si Dani ya yang membuat Dani berpikir kayak ternyata aku bisa ya sejauh ini, ada gak?
3: Pasti ada bang.
2: Apa tuh kalau boleh diceritain ke teman-teman Pro
3: 2? Itu pertama kali aku Virgin HM.
2: Virgin. Oke, okay. Ini sendiri ya?
3: Dibantu
2: atau
3: sama teman-teman?
2: Oh, sama, bareng-bareng ya, komunitas.
3: Ya.
2: Oke. Okay.
3: Itu aku dibantu sama senior-senior. Yang dimana itu kami berlari sejauh 21 kilo.
2: Wow.
3: Itu situ ini berpikir, kira-kira bisa gak ya 21 kilo. Tapi Dani tetap memberikan kata-kata ini di dalam otak Dani.
2: Apa tuh?
3: Pokoknya kau harus bisa dan harus tetap bertahan sampai 21 kilo. Iya.
2: Oke.
3: Okay. Yang penting jangan pikirin pace dulu sama waktunya. Yang penting kita finish
2: sampai,
3: dulu lah.
2: Ya,
3: finish dulu sampai di 21 kilo ini.
2: Gitu ya?
3: Ya betul.
2: Jadi
3: kalo,
2: memang kalo
3: dari Dani gitu.
2: Tapi udah terlewati gitu.
3: Terlewati bang.
2: Udah sekarang udah terlewati.
3: Iya, ya, sudah terlewati.
2: Jadi
3: banget.
2: Kayak memang mimpi banget gitu ya. Bisa mimpi terbesar banget oleh bagi Dani. Bisa ngelewatin 21K bareng teman-teman. Yang pastinya support gak sih? Support banget gak sih teman-teman di komunitas?
3: Iya, support banget.
2: Ya, untuk Dani sendiri udah banyak ikut komunitas. Ada berapa komunitas yang Dani ikutin?
3: Kalau untuk sekarang Dani gak ikut komunitas lagi bang.
2: Gak ikut lagi?
3: Gak ikut lagi. Kenapa? Karena Dani fokus sama diri Dani dan fokus sama performa diri Dani sendiri bang. Karena di komunitas itu kan ada yang namanya program bareng-bareng. Atau program lari bareng-bareng.
2: Iya betul.
3: Nah sedangkan Dani untuk mengatur jadwal kuliah sama mengatur jadwal lari. Takutnya bentrok bang.
2: Iya benar.
3: Iya.
2: Jadi mending lari sendiri aja deh daripada
3: sendiri,
2: kayak kita apa ya ganggu waktu komunitas juga. Sorry ya nggak bisa ikut gitu.
3: Iya betul banget.
2: Jadi kita nggak enak juga.
3: Enak banget jadinya.
2: Iya betul. Kalau untuk dalam waktu dekat ada event yang mau diikuti nggak?
3: Ada bang.
2: Apa tuh kalau boleh tahu?
3: Di Minang Yopar Run 2026.
2: Oke, masih di Kota Bukit Tinggi ya.
3: Masih di Kota Bukit Tinggi di kategori HM, Bang.
2: Serius?
3: Iya, Bang.
2: Bener,
3: Bang.
2: Ini udah udah bismillah target ini tercapai gitu.
3: Iya, Bang. Bismillah target tercapai, ya.
2: Ini kira-kira rutenya sampai mana itu kalau boleh tahu? Muter-muter kah atau bakal melewati satu rute?
3: Kayaknya muter-muter bang.
2: Muter-muter ya?
3: Muter-muter. Soalnya aku kurang tahu rute
2: NDR. Oh belum di-spill.
3: Belum di-spill bang.
2: Iya, jadi kayak memang, wah ini persiapannya harus luar biasa ya.
3: Iya.
2: Udah mulai dari sekarang?
3: Udah.
2: Udah persiapannya?
3: Sudah lama sekali bang.
2: Udah lama sekali.
3: Iya.
2: Jadi memang udah ah bismillah tahun depan mau ikut HM 21K yang Minang Gepard ini.
3: Iya ya. Betul.
2: Ini kita tahu teman Pro 2 ya di Kota Bukit Tinggi itu kan wilayahnya nggak datar semua gitu loh ya. Ada banyak tanjakan, turunan. Ini bakal challenging banget buat Dani untuk ngelewatin itu semua ya. Jadi memang latihannya udah ngikutin yang apa ya ini? Rute-rute yang bakalan dipakai nih.
3: Iya.
2: Udah nyoba.
3: Ada yang udah nyoba.
2: Udah nyoba. Udah. Gimana feels-nya?
3: Pastinya itu Bang, karena ada tanjakan naik turun naik turun. Di situ kita harus berpandai-pandai dalam mengatur pace kita sama mengatur daya tahan kita gimana. Terus juga strength juga kekuatan otot kaki kita ditanya gimana biar gak kram gimana.
2: Oke, jadi udah well prepare lah intinya.
3: Iya, udah prepare Bang.
2: Oke. Nah, cuman satu itu aja. Ada event lain? Selain itu?
3: Belum ada Bang.
2: Itu di tanggal berapa ya kalau boleh tahu?
3: 1 November Bang.
2: Wih, 1 November.
3: Gak lama lagi Bang.
2: Gak lama lagi benar.
3: Seminggu lagi Bang.
2: Iya, berarti itu banyak cukup. Wah, itu istirahat harus banyak kamu ya.
3: Betul.
2: Untuk ngikutin itu gitu. Startnya tuh kalau boleh tahu kalau HM tuh biasanya pagi juga ke bareng juga sama yang lainnya atau gimana?
3: Kalau
2: atau beda?
3: Beda Bang.
2: Beda kalo ya? Gimana yang, tuh?
3: Kalau konsepnya HM ini itu startnya lebih awal.
2: Oh, startnya lebih awal. Ya. Bisa jam 5 kali?
3: Enggak
2: sepagi itu ya.
3: Enggak sepagi itu juga.
2: Oke. Biasanya jam berapa? Berarti sebelum 5 menit yang 5K sama 10K?
3: 10 menit Bang.
2: 10 menit bedanya.
3: 10 menit ya.
2: Oh, HM dulu.
3: HM dulu.
2: 10K.
3: 10K. Baru 5K.
2: Oh gitu. Ya. Jadi memang udah diatur gitu ya. Ya
3: udah diatur.
2: Gimana nih? Rasanya gimana nih ketika udah mau deket event ini?
3: Pastinya ada rasa deg-degan. Juga, pasti ada ya
2: Bang. Apalagi ini first time.
3: First time kalau ikut
2: nggak, event. Yang eventnya.
3: Eventnya first time
2: ya. Ya. Jadi memang pastinya deg-degan gak sih?
3: Pasti
2: aku deg-degan. Aja yang pertama kali ngikut event lari waktu itu di Surabaya, itu deg-degan banget. Itu padahal 5K cuman ya.
3: Kalau boleh tahu event apa tuh Bang?
2: Lari. Ini ada brand namanya, apa ya brandnya, kayaknya gak boleh disebut ya. Dan ini yang hijau-hijau gitu.
3: Oh.
2: Minuman coklat.
3: Oh oke. Okay. Ya.
2: Jadi itu apa namanya? Ikut event itu dulu di Surabaya, terus ikut 5K pertama kali. Memang dulu ngejarnya sih karena dapat banyak perintilan kan.
3: Iya. Respeknya banyak.
2: Respeknya banyak. Coba kayak cobalah ikut gitu kan. Ternyata awalnya tuh deg-degan, memang takutnya nggak kejar, memang secapek itu kan ikut lari gitu. Terus habis itu kayak lama kelamaan ya udah enjoy aja lah, di flow aja gitu. Jadi kayak ya udahlah. Emang awalnya deg-degan kayak bakalan finish nggak sih gitu, karena memang orang-orang nengok orang-orang, wah orang-orang dapat medali nih, aku kok belum gitu kan. Jadi kayak ngerasa orang-orang kok udah cepet banget finish. Kadang ada, aku kan kemarin awal pertama itu 50 menit.
3: 50 menit
2: 5 kali.
3: Oke. Okay.
2: Yang lainnya tuh kayak
3: itu bisa, first Bang. Hah? Boleh first itu Bang.
2: Itu first time.
3: First time
2: first ikut event. First banget ikut event ya benar.
3: Okay.
2: Yang lainnya kayak udah 28 menit gitu. Jadi kayak ngerasa insecure pastinya kan. Kok bisa sih orang secepat itu? Dan pasti mikir kayak orang ini pasti udah latihan banyak kali gitu kan. Pasti udah banyak latihan yang ngimbangin mereka pastinya untuk bisa dapat waktu secepat itu gitu.
3: Iya, betul.
2: Nah, kalau misalnya ada nih seseorang yang hari ini merasa dirinya tidak cukup kuat nih, menurut Dani ya, baik itu secara fisik maupun mental, apa sih yang ingin Dani sampaikan kepadanya? Termasuk kayak aku tadi nih.
3: Oke, kalau ada orang yang seperti itu, intinya niatkan aja dulu, balik lagi ke niat dulu Bang. Niat itu kan paling utama banget tuh Bang. Niatin, terus juga kalau betul-betul gak kuat, setidaknya ada evaluasi dulu.
2: Okay.
3: Berhenti aja. Kalau dipaksain nanti takutnya ada kram, cedera apa gimana.
2: Benar.
3: Iya. Berhenti. Kalau misalnya udah merasa udah kuat, boleh lanjut. Tapi betul-betul gak kuat, jalan aja.
2: Iya. Jadi kayak jangan dipaksain.
3: Iya, jangan dipaksain. Yang penting kita finish sesuai apa yang kita targetin. Misalnya 5 kilo, kita misalnya kita gak kuat lari lagi, jalan pun gak apa-apa.
2: Okay.
3: Yang penting udah mulai.
2: Betul banget. Dan pastinya teman Pro 2 buat kalian yang mau ikut event pastinya perlu persiapan juga gitu.
3: Persiapan
2: sebelumnya, baik itu latihannya lari kek atau mungkin dari segi kesehatan fisik kita. Atau mungkin waktu kita istirahat juga itu paling penting.
3: Betul banget.
2: Itu paling penting teman Pro 2. Nah, untuk orang yang ingin mulai lari tetapi kayak selalu bilang kayak aku gak kuat, aku gak bisa gitu. Apa satu kalimat yang mau Dani sampaikan nih ke dia?
3: Kalau buat teman-teman yang misalnya nggak kuat lari atau aduh kira-kira aku bisa finish nggak?
2: Iya benar-benar itu PB, common reason banget itu.
3: Iya. Kapan PB pengen banget PB yang diinginkan tapi masih ragu-ragu sama dirinya sendiri. Intinya satu bang, yang apa pertama itu? Niat tadi, terus juga yang kedua fokuslah dengan tujuan yang kamu targetkan. Lalu yang ketiga konsisten dan disiplin aja dalam latihannya. Nanti di antara ketiga itu pasti nanti bakalan itu bang.
2: Ngikut aja bang. Benar.
3: Bakalan ngikut juga sampai kamu mendapatkan PB yang diinginkan.
2: Luar biasa.
3: Terus juga ketika kamu sudah gak kuat lagi, ingatlah tujuanmu apa.
2: Ingatlah tujuanmu apa atau apa produk. Itu kalimatnya. Yang sebelumnya tadi paragraf, oke?
3: Okay? Yeah.
2: Jadi lumayan panjang gitu ya.
3: Yeah.
2: Nah, sebenarnya apa sih yang sedang Dani kejar sekarang? Finish line, prestasi, kesehatan, atau versi yang terbaik dari diri sendiri?
3: Kalau yang untuk sekarang ini versi yang terbaik untuk diri sendiri
2: versi
3: aja.
2: Versi yang terbaik ya. Jadi memang apapun jenis eventnya kita pasti menampilkan yang terbaik.
3: Iya betul banget.
2: Benar ya.
3: Betul
2: jadi banget. Memang pokoknya the best lah pokok diri kita gitu ya.
3: Iya betul.
2: Nah kalau terakhir nih gak kerasa udah 53 menit kita meninggalkan pukul 16.02 ya. Pesannya untuk teman-teman Pro 2 untuk di wilayah Korwil 15 Padang Prabu dan juga mungkin di seluruh Indonesia kali ya yang lagi dengerin kita di sore hari ini. Boleh kali pesannya untuk teman-teman yang baru ingin memulai atau mungkin udah memulai. Atau bahkan dia kayak udah memulai nih tapi dia putus di tengah jalan untuk olahraga ataupun berlari ini.
3: Oke. Oke, buat teman-teman Pro 2 dan seluruh rakyat Indonesia.
2: Oke.
3: Ketika kalian mau mulai niat lari, usahakan niatnya apa dulu, dan cari tahu apa tujuannya. Misalnya tujuan aku berlari untuk apa sih. Lalu setelah udah ada niat itu, janganlah lupa disiplin dan konsisten dalam melakukannya. Namun di balik semua itu pasti ada yang ngejudge kita atau mengata-ngatakan kita yang bisa disebut dengan hujatan netizen.
2: Iya, oke.
3: Di situ janganlah pernah dengar kata-kata seperti itu dan fokuslah dengan dirimu sendiri.
2: Luar
3: ya bang, kalau dari Dani itu aja.
2: Luar biasa ya. Dan teman Pro 2 dari obrolan sore kita hari ini, teman Pro 2 kita banyak belajar dari Dani bahwasanya lari itu bukan cuma tentang seberapa cepat kita sampai ya, tapi tentang seberapa konsisten kita terus melangkah. Karena memang setiap orang itu kan punya pace-nya sendiri dan juga perjalanan yang berbeda-beda. Setuju enggak nih Dani?
3: Setuju.
2: Setuju ya. Yang penting jangan berhenti cuman karena langkah kita tidak sama dengan orang lain ya. And thank you so much buat Dani udah mau berbagi cerita dan juga inspirasinya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi dan juga di seluruh Pro 2 di Korwil 15 Padang Prabu. And thank you so much buat teman-teman semuanya, teman-teman Pro 2 di Korwil 15 Padang Prabu, teman Pro 2. See you again bareng aku Emil dan aku mau pamit dari ruang dengar kamu untuk di sore ceria berjaringan kali ini. And see you next time teman Pro 2. Keep running, keep growing, and keep moving forward. Jangan kemana-mana, nanti setelah ini bakal ada yang nemenin kamu di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. And terus saya cuci di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria Pedang Prabu. Pekanbaru,
2: Padang,
1: Tanjung Pinang, Ranai,
2: Bukit Tinggi,
1: dan Batam.
2: Sore Ceria Pro 2

0: 88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Wow. Ada siapa ini?
1: Ada siapa di sore ini?
0: Ada Risa dan juga Aisyah ya. Yang menemani kamu dari tadi siang, Aisyah.
1: Benar, dari
0: itu
1: tadi
0: tuh
1: siang.
0: Bergantian teman berdua untuk menemani kamu di hari ini, di sesi siang ini.
1: Benar.
0: Dan tadi barusan kita udah dengerin ya Aisyah ya, ada Sorry Ceria berjaringan bersama dengan Pro 2 Bukit Tinggi. Tadi tentang bersama dengan running influencer tuh gitu.
1: Biar kayak kehidupannya sehat gitu ya.
0: Benar, ngomongin kehidupan yang sehat, apalagi mungkin inspirasi buat teman-teman Pro 2 yang sekarang udah mulai ikutan lari gitu ya Aisyah.
1: Jadi pelari
0: ya.
1: Culture.
0: Benar,
1: ya.
0: Mau ikutan jadi pelari culture juga, guys. Dan sekarang kita sudah masuk di Ngobras.
1: Ngobras.
0: Di ngobrol asik aja teman-teman berdua hingga nanti jam 6 sore Aisyah. Kita bakalan ngobrol-ngobrol seru-seruan aja sore hari ini. Mungkin kita akan berbicara sesuatu yang berhubungan dengan cuaca ini yang
1: entah. Apa cuaca saat ini nih?
0: Mendung ya, mendung. Tapi aku nih bingung antara ini tuh mendung karena memang mau hujan.
1: Hujan?
0: Mendung karena kabut asap.
1: Kabut asap.
0: Atau mendung karena lagi didiemin dia.
1: Aduh, lagi didiemin. Jadi ada masalah nih ya dengan dewannya ada masalah ini.
0: Aku sedih. Padahal
1: serba
0: bukan aku
1: ya?
0: Sih. Sebelah mendung
1: serba
0: ya.
1: Mendung ya hari ini.
0: Benar. Karena tuh yang bikin mendung itu karena hal-hal sepele sih sebenarnya.
1: Hal-hal sepele
0: Aisyah.
1: Ya. Jadi kayak ada diem-dieman gitu.
0: Kok kamu tahu sih?
1: Ya soalnya kan aku
0: juga lagi ya.
1: Lagi.
0: Oh gitu ya. Tapi kamu ngerasa aneh gak sih kalau kan kita ini ciwi-ciwi nih.
1: Kita
0: ya.
1: Ciwi-ciwi benar.
0: Kayak ciwi-ciwi terus kayak tiba-tiba pasangan kita nih ngambek ya. Kan dia cowok tuh kayak ya aneh gak sih, berasa kayak bertukar peran gak sih?
1: Agak janggal memang ya.
0: Susur janggal.
1: Susur janggal. Oh, karena kan biasanya itu selalu cewek yang ngambek
0: nah,
1: ya. Yang diem-diem
0: iya,
1: gitu. Tapi kalau sang laki-laki juga ikutan ngambek, apa nih?
0: Iya kan, apa nih yang terjadi
1: apa
0: sebenarnya
1: yang terjadi?
0: Teman peradua? Ini kayak kita harus bahas ya Aisyah ya.
1: Kita harus bahas nih.
0: Karena juga ini berhubungan sama yang lagi viral.
1: Yang ada adegan-adegan mendung
0: iya,
1: juga.
0: Iya, mendung hujan. Diam ya. Mungkin iya. Kayak yang dengerin kita kayak udah tahu
1: udah
0: gitu.
1: Tahu deh,
0: apalagi kalau kamu
1: gitu.
0: Sukanya scrolling atau ngobrol kayaknya kan kalian udah hafal deh apa yang kita bahas.
1: Benar.
0: Tapi kita enggak akan bahas tentang yang viralnya aja ya,
1: bener
0: Aisyah.
1: Banget.
0: Karena kita bakalan bahas tentang fenomena ngambek ini nih sebenarnya.
1: Kenapa nih orang bisa ngambek?
0: Betul.
1: Dan apa aja sih penyebab orang ngambek? Apa stigma cowok ngambek ini benar apa salah?
0: Iya, benar. Ataukah memang ini adalah perasaan yang memang bisa dirasakan sama siapa aja termasuk dengan pria pria. Walaupun orang stigmanya taunya tukang ngambek tuh cewek doang ya.
1: Benar banget.
0: Ternyata ada juga cowok. Nah,
1: cowok
0: nanti kan
1: ngambek.
0: Kita bahas ya Aisyah.
1: Boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: Jadi buat kamu teman periode jangan kemana-mana. Nanti kita bakalan bahas tentang fenomena ngambek ini. Apakah memang dirasakan oleh semua orang
1: atau hanya beberapa
0: saja? Iya, betul banget. Sambil kita dengerin dulu ada Astrid dengan ya silakan kamu
1: silakan kamu
0: berkomentar.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Ih, bisa-bisanya dia deketan sama idola aku. Emangnya udah sebagus apa sih? Ih, mana ya akun sosmednya? Harus cari. Nah, ini dia nih. Komen ah. Jangan sok cakep deh. Kamu mirip Suneo. Hah? Lagi apa sih? Ini loh, artis ini so cakep banget. Deket-deket fotonya sama idol aku. Untung udah aku serang akun sosmednya. Biar tau rasa. Loh, kamu bikin apa emang? Ya, aku bilangin mukanya mirip Suneo. Jadi jangan deket-deket. Gak boleh tahu. Gimana pun, itu kan ciptaan Tuhan. Dan kamu tahu gak sih, kalau perbuatan kamu tadi masuk dalam kasus cyberbullying loh. Karena udah menghina fisik orang lain, walaupun cuma dari ketikan sosmed. Lagian kan, mendung belum tentu.

Cintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Oke, teman berdua, kita masih di Ngobras. Ngobrol asik.
1: Asik-asik kita ngobrol sore ini.
0: Oke, kita masih ke topik pembahasan kita yang tadi ya, Aisyah ya, tentang fenomena ngambek-ngambek ini. Iya kan? Kalau tadi kita udah spare juga sampai kita punya pertanyaan nih, apakah ngambek ini itu hanya untuk perempuan, para
1: cewek-cewek untuk para laki-laki nih.
0: Betul. Nah, kalau kita ngomongin secara medisnya ya, Aisyah ya. Jadi fenomena ngambek ini atau dalam istilah psikologi, ini sering dikaitkan dengan perilaku passive aggressive atau silent treatment. Langsung kena tuh kayaknya. Jadi kondisi ini adalah kondisi di saat seseorang ini menarik diri, berdiam diri atau menunjukkan rasa kesal tanpa menyampaikan secara langsung kepada terutama pasangan sih. Yeah. Karena kita bahas pasangan.
1: Benar,
0: ya kan?
1: Kita bahas pasangan tadi.
0: Dan meskipun ini sering dianggap sebagai bumbu dalam hubungan, ternyata ngambek yang berlebihan juga atau tidak dikomunikasikan dengan baik ini bisa jadi racun.
1: Racun atau toksik ya.
0: Benar, yang malah ngerusak hubungan keharmonisan kamu nih.
1: Waduh, berarti kalau tiba-tiba diem ngambek sampai hujan-hujanan itu tindakan toksik.
0: Waduh,
1: ya?
0: Diem ngambek sampai hujan-hujanan, wah itu kayaknya udah berlebihan ya. Tapi sebenarnya kalau kita rinci lagi, apa sih alasannya orang ini bisa ngambek ya? Kalau Aisyah deh, kalau ngambek sama pasangan tuh biasanya karena apa sih gitu?
1: Mungkin ini sepele tapi ini penting untuk ciwi-ciwi.
0: Oke.
1: Itu adalah kabar sih.
0: Oh, tadi nggak ngasih kabar ya?
1: Nggak ngasih kabar.
0: Kok kamu bisa gitu sih?
1: Parah
0: gitu
1: banget ya kan?
0: Oh, jadi kayak menghancurkan kepercayaan ya?
1: Benar. Kadang gini, aku berangkat kerja ya, pagi misalnya.
0: Yeah.
1: Terus dia sore dia tiba-tiba pulang, aku udah pulang.
0: Lah,
1: dia nyampe kerjanya aja dia nggak ngasih tahu gitu.
0: Oh, gitu. Iya. Oh, jadi Aisyah ini adalah tim yang pokoknya kamu harus kabari every time.
1: Every time tuh enggak juga. Tapi minimal kalau sampai atau mau pergi itu dikasih tahu gitu.
0: Oh, begitu. Iya.
1: Sama satu lagi yang paling aku kesel. Yang dia tiba-tiba bilang kayak gini.
0: Dicatat ya, oke. Okay.
1: Dicatat ya. Dia bilang gini, sorry gak balas, aku tidur.
0: Wow, ini kayak curhat ya. Iya sih, yes, ya itu jadinya kayak bawahnya main ngambek.
1: Pengen
0: ya.
1: Ngambek banget.
0: Aku aja udah rela nggak tidur buat nggak juga sih.
1: Benar.
0: Nah. Kamu gitu.
1: Jadi itu menaruh ekspektasi gitu di pikiran pasangan kita.
0: Okay.
1: Jadi aku tuh berharap kamu tuh peka gitu.
0: Gitu. Jadi ada ekspektasi yang sudah ditanamkan nih ya.
1: Benar.
0: Tapi ini juga sejalan nih Aisyah nih. Dari beberapa penelitian juga nih menjelaskan. Ya, sebenarnya fenomena ngambek dalam sebuah hubungan tuh faktornya apa aja sih
1: apa
0: gitu
1: aja?
0: Yang jadi akar masalahnya. Ya ternyata tadi benar karena adanya ekspektasi pikiran pasangan masing-masing nih. Kayak kita tuh berharap dia tahu apa yang kita mau ya kan. Jadi kayak berharap pasangan kita nih bisa membaca pikiran atau mind reading dan peka terhadap apa yang salah tanpa harus diberitahu.
1: Padahal tuh sebenarnya enggak bagus ya, tapi
0: iya.
1: Karena ada ekspektasi tadi ngambek lah jadinya.
0: Benar. Aku kan merasa kayak aku udah mencoba peka gitu sama kok dia enggak ya.
1: Kok dia enggak ya? Aku enggak mutual ya gitu.
0: Iya. Enggak mutual jadi enggak relate. Terus apalagi nih Aisyah nih kira-kira?
1: Juga alasan keduanya itu adalah ketidakmampuan berkomunikasi tadi.
0: Benar.
1: Jadi mungkin sesama pasangan itu bingung gimana sih caranya mengekspresikan kekecewaan mereka satu sama lain yang mengujungkan mereka tuh jadinya kayak diem-dieman, berharap satu sama lain menyadari kesalahannya.
0: Oh iya
1: gitu.
0: Juga iya gitu. Padahal
1: minus nih komunikasi.
0: Iya, padahal nggak tahu nih dia beneran ngambek apa enggak.
1: Iya, bisa jadi cuma capek.
0: Betul
1: gitu.
0: Ya kan. Oke, jadi tidak mampu berkomunikasi tadi ya. Atau kadang ada yang ngerasa gini sih, kayak ini aku diem aja deh, nanti yang ada malah semakin salah paham.
1: Takut jadi, membesar ya konfliknya.
0: Iya benar. Jadi dia lebih milih diem nih karena takut ngomong jujur nanti aku salah. Malah suasananya justru akan berubah jadi makin
1: runyam.
0: Benar. Nah, tapi ya mungkin ada ya yang melakukan ya, hal itu ya. Tapi kayaknya juga bukan sesuatu yang bagus juga sih.
1: Bisa jadi itu bukan jawaban dari masalah tersebut.
0: Benar. Malah makin menambah ya dengan diam. Karena kita bingung kadang kan ya, kamu kenapa? Kamu ngambek? Enggak apa-apa gitu.
1: Waduh,
0: ya.
1: Kok kayak pengalaman gitu.
0: Kayak kan gitu ya biasanya. Oh, iya, cewek ya. Gitu. Kamu kenapa ya? Sih kamu diam aja? Enggak apa-apa gitu ya. Padahal sebenarnya hatinya
1: gitu ya. Udah panjang tuh. Udah ada long text yang siap.
0: Iya benar kayaknya tuh udah kayak kalau nih hati bisa bicara itu kayaknya udah kayak apa ya?
1: Ini
0: kayak toa ya.
1: Toa gitu.
0: Yang enggak berhenti.
1: Yang keluar cuman aku enggak apa-apa.
0: Aku enggak apa-apa gitu pada bohong ya. Iya. Terus juga mungkin lagi nyari perhatian Aisyah.
1: Oh iya, bisa jadi ya.
0: Jangan-jangan pasangan kamu tuh ngambek gara-gara mau nyari perhatian.
1: Mungkin ya. Mungkin karena kita lagi terlalu sibuk ya.
0: Betul. Saya, nah, ya. Iya, karena kan kadang dia pengen ngelihat sejauh mana nih pasangannya tuh peduli, terus ngerasa bersalah dan mau berusaha buat ngebujuk gitu.
1: Apakah dia rela sampai hujan-hujanan untuk ngebujuk aku?
0: Kan, nah kalau kayak gitu harusnya diajak makan aja gak sih Aisyah?
1: Iya, diajak
0: ya?
1: Makan aja seharusnya.
0: Iya, kayak Sal Priadi ini, besok kita pergi makan kemana sayang gitu.
1: Ayo
0: ya.
1: Ayo deh.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai? Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.
2: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
3: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
2: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
3: Ah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
2: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
3: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
4: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
5: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
6: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
7: waktu Indonesia Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Okay, kita masih di ngobrol-ngobrol asik tolong berdua. Tadi kita ada masih bahas
1: ngebahas tentang ngambek-ngambekan.
0: Benar, ya? Ngambek-ngambekan. Aku mau ngambek.
1: Jangan dong.
0: Okay,
1: kita masih ada yang harus kita bahas nih.
0: Benar.
1: Nah, kalau kita diam-diaman kasihan nih teman produanya.
0: Betul, betul juga. Karena kita mau bahas sekarang ke sisi positif dan negatif. Kalau tadi kita udah bahas kenapa nih orang ini bisa ngambek gitu ya. Ternyata ya memang ada beberapa penjelasan teman produa ya. Karena tadi ekspektasi, terus juga
1: ketidakmampuan berkomunikasi, terus juga takut konflik lebih
0: besar. Dan juga mungkin karena
1: attention.
0: Betul, need attention. Ini pengen diperhatiin sama ayang beb gitu sama produa.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita ngelihat dari sisi positif dan negatifnya, mungkin ngambek ini bakalan punya dua sisi mata ini
1: pedang
0: ya, mata.
1: Iya
0: betul. Ada sisi negatif dan ada sisi positifnya nih Aisyah.
1: Iya.
0: Tapi apa tergantung tuh dengan cara menyikapinya.
1: Okay.
0: Kalau dari lihat sisi positifnya, ini mungkin bisa jadi jeda nih
1: jeda,
0: buat
1: ya?
0: Kita. Betul. Jadi kayak semacam pendingin suasana gitu.
1: Pendingin suasana. Aku mau nenangkan pikiran aku dulu.
0: Betul,
1: gitu.
0: Karena kan ngasih waktu ya. Biasanya kan kalau kita lagi emosi, itu kan bakal terjadi sesuatu yang kadang gak diinginkan nih. Entah
1: kebawa
0: apa
1: emosi.
0: Benar,
1: gitu ya,
0: karena kebawa emosi
1: yang
0: kan
1: itu kadang tidak terpikir gitu.
0: Jadi kayak ceplos aja yang ada malah makin merusak ya hubungan kita.
1: Mungkin itu tadi ya kenapa alasannya kayak takut konfliknya lebih besar.
0: Benar, gitu. Akhirnya untuk pendingin suasana nih. Tapi juga ada ininya nih negatifnya Aisyah.
1: Negatif
0: karena kalau terlalu lama mendinginkan suasana hampir berminggu-minggu jadinya udah silent treatment.
1: Silent treatment ya gitu.
0: Nah, itulah dia kalau dilihat dari sisi negatifnya sih pendingin suasana tadi.
1: Pendingin suasana tadi. Berarti dia ada jangka waktu lah ya.
0: Benar.
1: Enggak boleh terlalu lama dan enggak boleh terlalu cepat maksudnya.
0: Iya, jadi kasih ya waktunya yang pas-pas aja.
1: Yang pas-pas aja, feeling-feeling aja.
0: Ya. Karena kalau udah terlalu panjang jatuhnya nanti bakalan jadi silent treatment. Jadi kayak berubah jadi hukuman emosional yang bikin pasangan kita jadi ngerasa diabaikan dan juga stres nantinya.
1: Waduh, itu ya yang bikin kebanyakan hubungan tuh kandas.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Karena kan perasaan itu jadinya tiba-tiba kayak kepikiran dia tuh kenapa sih malah diemin aku
1: dia
0: lama?
1: Cinta lagi
0: iya,
1: ya
0: dia
1: sama
0: udah
1: enggak
0: sayang lagi sama aku nih kayaknya. Wah. Adanya. Jangan dia punya udah kayak udah overthinking lah ya dibuatnya. Terus juga ini bakal kalau sebagai jeda ini bisa jadi sinyal dari masalah. Jadi kayak tanda menjadi tanda yang jelas bahwa ada sesuatu yang salah dan perlu dievaluasi dalam hubungan.
1: Oh, ini bagian positifnya tadi ya?
0: Betul, itu bagian positifnya. Jadi bisa jadi itu kayak tanda kayak oh mungkin ada sesuatu yang memang harus kita omongin lagi nih gitu. Mungkin udah lama enggak ngobrol.
1: Mungkin udah sama-sama diem gitu kan. Kayaknya kita kurang romantis deh akhir-akhir ini.
0: Atau kayaknya kurang komunikasi. Mungkin kita kurang ngobrol kali ya.
1: Kurang me time berdua.
0: Nah, benar banget. Dan kalau sisi negatifnya, kalau yang berkepanjangan, ini bisa memutus yang namanya komunikasi nih, Aisyah.
1: Waduh, ini bahaya nih kalau tidak ada komunikasi di dalam berpasangan.
0: Betul, ya. Karena ini bakalan jadi masalah utama yang gak akan pernah selesai dan hanya jadi menumpuk menjadi bom waktu.
1: Waduh,
0: ngeri nih kalau udah ngomongin bom waktu.
1: Kalau
0: ya
1: bom
0: kan?
1: Waktu gini bahaya nih ya.
0: Bakal ngerusak banyak hal. Jadi mungkin itu yang kalau kita lihat dari sisi positif dan negatifnya. Pernah mengalami salah satunya?
1: Pernah gak ya?
0: Mungkin pernah ya.
1: Mungkin pernah ya, cuman
0: tapi,
1: udah lupa kali.
0: Ya, tergantung kita menyikapinya sih kayaknya. Bener. Aisyah.

0: Oke, kalau misalkan pasangan kita udah ngambek terus, apa yang bisa kita lakukan nih Aisyah?
1: Aku punya beberapa tips nih. Yaitu yang pertama itu beri waktu sejenak. Yang kayak tadi kita bilang, kasih jeda gitu.
0: Jangan langsung didesak atau maksa dia buat ngomong ya. Benar, nanti
1: kasih
0: malah
1: dia waktu untuk dingin tadi ya. Terus yang kedua itu kita validasi dulu perasaannya.
0: Oh gitu ya. Jadi kayak, oh iya aku tahu kamu kasel gitu ya.
1: Maaf ya gitu.
0: Oh, sweet banget.
1: Sweet banget.
0: Nah, kalau maaf mungkin lebih keturunkan ego ya.
1: Iya, kita masuk di sini ya.
0: Dan jangan egonya balik ngambek nih.
1: Benar, karena ngambek dibalas ngambek tuh enggak selesai
0: masalahnya. Malah nanti makin gitu. Wah, berantem.
1: Makin runyem.
0: Terus yang terakhir mungkin ajak bicara dari hati ke hati. Heart to heart.
1: Heart to heart ya.
0: Iya. Supaya juga lebih dingin gitu. Iya. Oke.
1: Biar tahu nih masalahnya di mana. Gitu.
0: Jadi enggak ada lagi istilah pacar kamu ngambek ya.
1: Heeh, enggak boleh ya pacar ngambek. Ngambek
0: boleh sih sebenarnya. Ya, tapi ya tetap dalam batas wajar enggak sih gitu. Kalau terlebihan apa
1: yang
0: sih
1: paling
0: ini?
1: Itu komunikasi.
0: Oh,
1: gitu.
0: Tiba kayak oh jadi jangan komunikasi bener
1: penting
0: juga sih.
1: Penting banget ya komunikasi.
0: Benar. Supaya nanti enggak ada lagi setelah aku ngambek, kamu ngambek gitu. Jadi enggak semua yang ngambek ya. Oke, gitu. Oke, udah cukup ya kita membahas tentang fenomena ini Taman Pro 2. Semoga juga bisa menghibur Taman Pro 2 ya hari ini.
1: Semoga ya.
0: Dan juga kayaknya kita harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu Taman Pro 2 karena waktu kita udah habis ya Aisyah. Karena setelah ini ada TV yang katanya udah enggak sabar banget buat nemenin kamu Taman Pro 2 hingga nanti jam 12 malam. Jadi buat kamu stay tune terus sama Taman Pro 2 karena nanti bakal ada program-program seru dan menarik lainnya akan menemani kamu. Nah, kita harus pamit undur diri ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Taman Pro 2 dan selalu bahagia.
1: Ya, bye
0: bye.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Dan pastinya dengan ragam program dan juga lagu-lagu yang akan Tifa puterin di... Ini malam apa ya? Malam Kamis ya? Malam Kamis kamu teman Pro 2. Kamis manis, jangan nangis. Tapi pokoknya sama Pro 2 ada Tifa yang akan temenin kamu di 1 jam ke depan di Pro 2 unik. Hal-hal unik bakal Tifa share ke kamu. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. So buat kamu stay tune terus di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Apakah Anda suka kucing?

nomor 2, waktunya kita ngobrolin soal hal-hal unik yang ada di dunia ini. Dan kalau mungkin sebelum-sebelumnya kita tuh ngobrolin soal hewan-hewan unik di dunia ini ya, mulai dari hewan yang ada di air ataupun juga hewan yang mungkin punya tubuh yang besar di darat, ada gajah. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal satu hewan yang punya bulu hitam dan putih yang identik dengan matanya tuh hitam, apalagi kalau bukan panda. Kenapa sih dengan panda, Tifa? Ternyata nih, panda ini punya nama ilmiah Ailuropoda melanoleuca. Ini emang dikenal sebagai hewan yang identik ya dengan yang namanya bambu. Oh, karena mereka tuh hidup alami di hutan bambu di wilayah pegunungan Tiongkok bagian tengah, teman Pro 2. Tapi kalau kita ngobrolin soal panda, makanannya tuh gak cuma hanya bambu aja. Ternyata lewat informasi dari bobo.id, ada sekitar 99% makanan panda berasal dari bambu. Jadi hampir emang sepanjang hidupnya tuh mengandalkan tanaman ini untuk memenuhi kebutuhan makanannya ya, teman Pro 2. Tapi ternyata emang ada beberapa jenis lain ya, ataupun juga makan yang bagian bambu yang berbeda gitu. Untuk panda-panda ini mengkonsumsinya, asik. Menu-menu makanan panda mungkin ada ini gak sih, bambu kukus, bambu panggang, enggak ya? Bambu yang fresh pastinya, teman Pro 2. Nah, kita bakal ngobrolin lagi soal makanan panda ini, tapi kita akan dengerin dulu deh satu lagu dari Why Don't We dengan

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

2, ternyata panda ini juga bukan sekedar makan bambu yang tersedia di depannya aja. Mereka pilih bagian bambu yang beda-beda sama musim dan juga lokasi tempat mereka cari makan nih ternyata. Unik banget ya. Dan ini juga panda mengkonsumsi setidaknya 2 jenis bambu berbeda dari lokasi yang berbeda sepanjang tahun. Kalau saat musim semi, nih panda cenderung pilih pucuk bambu muda yang tumbuh di dataran rendah. Bagian yang masih muda nih jadi salah satu sumber makanan mereka. Sementara itu, kalau lagi musim panas, panda beralih memakan daun bambu yang tumbuh di dataran tinggi. Jadi daun ini juga mengandung kalsium yang bisa memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Menariknya lagi, bambu ini juga ternyata punya berbagai macam jenis nutrisi kayak karbohidrat, serat, protein, vitamin, dan juga mineral. Dan tentunya juga panda membutuhkan makanan ini dalam jumlah besar untuk memperoleh nutrisi yang diperlukan tubuhnya. Jadi walaupun kelihatan ngunyah aja sambil duduk, ternyata mereka juga punya pola makan yang menyesuaikan kondisi alam ya. Pinter banget ya, jadi mereka tahu nih musim-musimnya. Kayaknya kita juga bisa lihat deh, oh sekarang lagi musim panas, ternyata si pandanya ini juga makan dari bambu yang tumbuh di dataran tinggi gitu ya. Punya ciri khas gitu loh si panda ini. Dan ada satu hal lagi yang unik banget nih teman-teman produk, walaupun bambu ini jadi makanan utama dari panda, ternyata sistem pencernaan mereka ini gak terlalu cocok untuk mengolah tanaman yang keras dan juga berserat ini. Lah, terus kayak mana? Ini kan makanan mereka. Kok bisa gitu? Mereka bukan punya pencernaan yang baik, tapi bisa gitu untuk menjadikan bambu sebagai makanan mereka. Kita bakal bahas sesaat lagi.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

FYI nih ya teman Pro2, ternyata selain makan bambu, ini panda juga makan berbagai jenis makanan lainnya. Jadi mereka tuh gak cuma bergantung aja sama bambu ya. Ya walaupun bambu kan pertumbuhannya cepat, tapi dalam kondisi tertentu, panda ini juga bisa memakan makanan lain. Kayak labu, kacang-kacangan, gandum, telur, ikan, bahkan nih ya mamalia kecil kayak semut ataupun rayap. Wow, unik banget. Ya, bambu emang ini sih menjadi makanan pokok gitu loh. Kayak kita kayak apa ya, satu hari gak makan nasi ada yang kurang gitu. Nah, panda gitu tuh, kalau gak ada bambu rasanya kurang. Dan emang fakta ini juga menunjukkan kalau kebiasaan makan panda juga menjadi hasil adaptasi mereka selama jutaan tahun. Dimana mereka juga mampu untuk mengandalkan dan juga bertahan sama sumber makanan yang melimpah di daerah mereka, yakni adalah si bambu tadi ya teman Pro2. Ya walaupun awalnya pencernaannya gak seefisien hewan pemakan tumbuhan lainnya. Dan dibalik kebiasaan makan bambu tersebut, emang tubuh panda menyimpan keunikan tersendiri kan ya. Atau itu yang ngebuat bulu mereka warnanya putih dan hitam. Dan ternyata nih teman Pro2, tubuhnya kan emang kelihatan santai ya. Dan emang banyak juga orang-orang yang ngira kayak, aduh panda ini juga hewan yang lambat deh, kurang lincah deh. Siapa yang masih ngomongin panda kayak gitu? Ternyata panda ini juga bisa memanjat pohon dan berenang waktu diperlukan. Lihat aja noh kungfu panda. Enggak ya? Bahkan itu memproduksi sejak berusia 5 bulan aja. Anak panda ini udah mulai belajar memanjat pohon dari induknya. So, kemampuan memanjat ini juga udah mulai dilatih sejak mereka masih kecil. Dan gak cuma itu, panda juga punya cara unik buat menandai wilayahnya. Gimana tuh Tifa? Nah, ini mereka menggunakan aroma urin yang ditinggalkan di batang pohon sebagai salah satu bentuk komunikasi dengan panda lain. Nah, yang bikin unik nih, panda juga bisa ngambil posisi yang gak biasa waktu melakukannya, yakni dengan kaki belakang bertumpu pada batang pohon dan juga kaki depan berada di tanah. Mungkin boleh dipraktekkan ya, atau kita cuma cari aja deh di Nat Geo kah atau di mana gitu ya, tentang panda yang posisi unik ini ya teman Pro2. Tentunya dari hewan panda kita jadi tahu kalau keberagaman hewan itu juga punya keunikannya masing-masing. Dan kita juga sebagai manusia wajib banget untuk menjaga kelestarian rumah-rumah dari para hewan-hewan, karena kita berdampingan juga ya teman Pro2 dengan hewan. Jadi agak sedikit miris dan menyedihkan, Iwin juga Tifa sering banget nangis gara-gara liatin postingan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Aduh, gak kebayang banget sih hewan-hewan yang juga menjadi korban dari kebakaran hutan dan lahan ini ya teman Pro2. Semoga segera diberikan hujan yang berkah dan kita juga bisa kembali menumbuhkan berbagai macam jenis flora yang bisa menjadi rumah aman bagi para fauna tentunya teman Pro2. So, kita cukupkan dulu Pro2 Unik kali ini. Next, kita lanjut lagi teman Pro2. Kita bakal gabung bareng Pro2 Jakarta untuk ikutin music live chat di hari ini sampai nanti jam 8 malam. Stay tune di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Saatnya Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah, teman Pro 2, di mana informasi pertama, pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama 2 hari, Rabu hingga Kamis 14 hingga 15 Oktober 2026, menyusul kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Ada Kepala Dinas, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal juga mengatakan kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan juga kualitas udara yang berpotensi mempengaruhi kesehatan peserta didik. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, dari laman rri.co.id, di mana kabut asap yang menyelimuti wilayah perairan Bengkalis dan Selat Malaka mulai mengganggu perjalanan kapal. Meski saat ini belum dilaporkan adanya keterlambatan kapal baik yang berangkat maupun yang tiba, Koordinator Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bengkalis, Febri Amtino, mengimbau seluruh kapal yang beroperasi di perairan Selat Bengkalis dan Selat Malaka agar tidak memaksakan pelayaran apabila kondisi cuaca dan jarak pandang tidak memungkinkan. Dan teman Pro 2, informasi tadi bisa kamu baca kembali di laman rri.co.id. Dan sampai jumpa di Info Pro 2 untuk edisi esok hari.

0: Satu jam ke depan kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih.
1: Betul banget. Dan hari ini kita juga bakal ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja merilis EP-nya.
0: Betul sekali. Kita bakal ngobrol barengan sama Sefa Al-Ghazal.
1: Waduh, berhubung ini adalah hari Rabu ya, pas banget di pertengahan minggu nih. Yes. Mungkin lo ada yang capek kerja, ada yang udah capek berkeluh kesah seharian.
0: Aduh.
1: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
0: Yoi.
1: Dan juga karena kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
0: Alright, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yoi, dan jangan geser radio kamu teman Pro 2 karena kamu ada di channel yang tepat, ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani Betul. Kamu di malam hari ini ya.
0: Yes, karena malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
1: Asik, langsung ke Jepang.
0: Asik.
1: Ke negeri tirai bambu.
0: Yoi, ada Seva Algazel.
1: Halo. Halo. Halo Zael.
2: Selamat malam.
1: Wede.
0: Gokil.
1: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
0: Annyeonghaseyo.
1: Bukan, salah-salah. Itu Korea. Apa cuy? Apa cuy bahasa Jepangnya?
2: Konbanwa.
1: Konbanwa. Hai. Iya.
0: Halo Gazel, apa kabar?
2: Halo, salam kenal Kak Elan, Kak Edith.
0: Halo. Gimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gokil. Ini langsung dari Jepang ya. Kemarin di mana? Bepu.
2: Aku di kota Bepu ya.
0: Di kota Bepu.
2: Selatan Jepang.
0: Oh, itu deket apa? Berarti kota besarnya itu?
2: Kota besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
0: Fukuoka, okay. Ya.
2: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
0: Oh, wow. Lumayan ya.
2: Lumayan, tetap jauh. Kayak Jakarta Bandung lah.
0: Iya, benar.
1: Oh, iya benar. Masih lumayan ya.
0: Masih lumayan, Bro.
1: Benar. Dan di sana masih ini enggak sih, cuy? Banyak yang ngedrift gitu enggak sih? Oke.
0: Itu Tokyo. Terlalu film, Mas.
1: Sorry.
0: Terlalu film, Mas.
1: Gua coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang recall.
2: Masuk kan?
0: Benar-benar. Di sana ketemu Naruto enggak?
1: Gue sih mending gak terlalu kartun ya. Lu terlalu kartun itu. Oke, jadi kalau di sana gimana coy? Lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang, merantau, ada struggle tersendiri gak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
2: Oke, alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
1: Oke.
2: Okay. And bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik, lebih tepatnya karena kampusku juga sangat internasional ya, vibe-nya internasional. Walaupun banyak orang Jepang tapi kayak lebih internasional, jadi nggak terlalu ngerasa apa ya stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja, bisa dibilang. Kayak jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang pengaruh agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah, karena tambah lagi ini kota kecil, kota yang tidak terlalu gede, dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi apa ya? Awalnya bahasa. Karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
0: Oh iya.
2: Gak ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester.
0: Alhamdulillah
2: sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitu lah. Asik, seru banget.
0: Benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, Bro?
1: Iya, benar.
2: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. Kayak city pop.
1: Iya.
2: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Okay. Jadi environment for music is really open gitu. I'm really glad that I have that here gitu.
0: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh gak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya yang lo liris?
2: Of course. Pengaruh banget karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama, itu aku single pertama rilisnya di Indonesia. Kedua di Jepang waktu awal-awal semester. Tapi 2 recording itu terjadi di Jakarta, di Indonesia. Dan Untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini.
0: Oke.
2: Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer, producer juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam, and ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
1: Dan emang lu langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, City Pop Jepang ya.
2: Iya.
1: JKT, JKT48.
0: Bukan JKT.
1: Iya kan maksudnya, kan ada influence dari Jepangnya gitu.
0: Iya kan bukan JKT, jadi sana. Haruka.
1: Udah jauh-jauh, influence-nya JKT48. Ada Jiko Shokai-nya. Gak ada Jiko Shokai-nya ya.
0: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Mm-hmm. Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
2: Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Mm-hmm. Jadi emang musik dan entertainment di tempat ayah seorang produser. Mm-hmm. Terus juga keyboardis dari salah satu band di Indonesia.
0: Okay.
2: Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson.
1: Oh, okay.
2: My number one favorite artist of all time.
1: Okay.
2: Mungkin many people are.
1: Yeah.
2: Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum.
1: Oke.
2: Aku dulu juga seneng Led Zeppelin. Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang.
1: Oh ya?
2: Waktu kecil tuh intinya suka banget lah dengan drum. Mulai les drum setahun dua tahun, berhenti terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya bokap bilang belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
1: Iya. Yeah. Oh, yeah, benar.

0: Dan dari situlah gue akhirnya dapet inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis itu Notification.
1: Wow, 2023 berarti ya?
0: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022.
1: Oke. Okay.
0: Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap. pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya. Lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
1: Wow. Benar-benar. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu
2: iya.
1: Kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
0: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan musik dan the entertainment industry. Bokap tuh gak pernah, he's very keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih apa ya, pengen biasa lah kayak you wanna show it to your family, ke orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak bagus, oke. Jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself gitu.
1: Oke.
0: Okay. Yang gue dapatkan.
1: Benar-benar.
2: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
0: Di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
1: Oh, Mbappe.
0: Dari situ.
1: Kylian Mbappe.
2: Salah kenapa Kylian Mbappe?
1: And every country. Kamu
0: dari semua benua di dunia ini aku udah.
1: Okay. Oh,
0: antar.
1: Oh ya, Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. Oh iya, jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya.
0: Yes, specifically di Kyoto.
1: Gila.
2: Wow. Alright.
1: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
0: Di toko-toko ada
1: pasangan. Ada coy.
2: Yeah. Di toko.
1: Iya, yeah, sebelahnya Godzilla kan.
2: Iya. Yeah.
1: Godzilla. Dan langsung besar akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu. Yeah.
2: Betul. Judulnya apa cuy?
0: Love Epitome.
1: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle, teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
2: Betul.
1: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105.
2: Ada yang mau just tip mungkin ke...
1: Gak usah.
2: Gak jadi, gak buka Justip. Jadi cari kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music, live chat dan masih bersama dengan Gazel.
0: Alright.
1: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman itu bohongan ya. Gak bener.
0: Masa?
1: Ternyata gue pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
0: Masa ada yang jadi gede. Masa ada oprek jadi Ultraman kata gue.
1: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya cuy.
2: Masih di Tokyo masih banyak.
1: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
2: Ah, tuh malah nggak tahu lagi.
1: Oh, nggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau nggak salah.
0: Bukan.
1: Yeah.
0: Alright, kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya, ya, musiknya, yes. Dan sampai akhirnya debut nih di EP
1: Love
0: perdananya Love
1: Epitome.
0: Alright, ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
2: Perjalanan naik turun kehidupan. Bukan romance gitu sebetulnya.
0: Oh, okay. Berarti di cerita tentang romance yang mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di sini.
2: Lebih banyak sakit hatinya.
0: Oh, okay. Jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih?
1: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indo nih?
2: Indonesia.
1: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
0: Aduh.
1: Iya, benar.
0: Beda arti.
1: Oh, beda arti. Iya.
0: Oke, berarti di EP ini ada berapa lagu nih berarti?
1: Iya, cuy.
2: Nah, ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
0: Oke.
2: Ada alasan urutan lagunya seperti itu adalah karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang bertutun gitu kayak.
1: Oh iya. Ada storyline-nya ya?
2: Storyline dari lagu sampai akhir. Sebenarnya nyambung gitu.
0: Okay, alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
2: Iya, dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
1: Okay. Mungkin kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification. Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa, cuy?
2: Okay, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah omongin itu kayak. Ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
0: Okay.
2: Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
1: Widih.
0: Okay.
2: Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak dibalas-balas.
1: Oke.
2: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
1: Pengguna Genius.
0: Oke, berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
1: Iya,
0: berarti ya.
1: Okay.
2: Dan ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
1: Gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
2: Adanya OK titik.
1: Aduh.
0: Kalau gak jempol dong.
1: Aduh.
0: Jempol dong sama apa?
2: Like doang, bener.
1: Waduh.
0: Bener. Atau kalau masih baik, WK-WK lah.
1: Nah, itu masih oke tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting. Di lagu Notification ini.
1: Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu ya sesimpel bakal dibales untuk chat berikutnya nih. Dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibales ini apa ya gue balesnya gitu ya.
2: Iya
1: gak sih?
2: Ini dari lagunya itu seperti itu benar.
1: Iya kan?
0: Benar. Oh wow, alright.
1: Ini
0: mungkin apa ya kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
1: lagunya.
0: Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga. Iyalah, gitu kan.
1: Iyalah.
0: Bahkan zaman dulu SMS juga iya kan.
1: Iya. Bener. Bahkan gak usah SMS, surat pun gue yakin harap iya dibalas kan tulisannya. Bener. Kan.
0: Harap dibalas.
1: Apalagi sebuah pesan notifikasi,
0: nah,
1: gitu kan.
0: Itu dia.
1: Iya. Jadi
0: Star Garis Besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream.
1: Just a Dream.
0: Apa ini berarti?
2: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
2: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian, di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Oke.
2: Okay. Special song that I wrote to my sister. Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan? Gue coba move on, terus tiba-tiba ini true story ya?
1: Yeah.
2: Tiba-tiba dia gue tuh bisa dibilang 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia.
1: Oke.
2: Okay. Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
1: Kebawa ya.
2: Lah, terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh.
1: Oh,
2: karena
1: I see.
2: Mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semua ini akan terlupakan gitu.
1: Benar-benar.
2: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
1: Oke, biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya.
0: Iya, benar kan.
1: Biar nggak halu ya.
0: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai ke bawah mimpi.
1: Sampai ke bawah mimpi gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai ke bawah di mimpi. Tahu? Bisa-bisanya.
0: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
1: 3-4 malam, cuy.
2: Tapi ya kan. Tanpa orang ini gue gak bisa nulis lagu.
1: Bener. Jadi bagus lo gak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue ini, tapi tanpa orang ini, oh yaudah, udah gak usah dibalas.
0: Iya kan udah terjadi juga.
1: Udah terjadi, bener. Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
0: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya, menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
1: Mimpi doang loh, gitu loh.
0: Alright.
1: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi ya.
0: Sedas.
1: Tawa lo gak sih lo? Tawa aja lo. Malu.
0: Alright,
1: oke. Ke lagu yang ketiga, ILY atau I Like You. Nah, ini tentang apa, Gazel?
2: ILY ini adalah setelah Just a Dream, gue akhirnya move on. Mulai PDKT sama orang baru, ya kan?
1: Okay.
2: PDKT sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
1: Oh, oke.
2: Okay. Eh, confessnya lewat lagu ini, gitu.
1: Oh,
2: masih. Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025
1: di
2: lewat lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022 awal 2023 gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang nggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
1: Oh,
2: jadi,
1: wow, alright.
2: Wow.
1: Bener.
2: Tapi intinya it's a confession song.
1: Udah pengen gue puk-pukin tapi lo jauh banget lagi cuy. Sabar. Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi, ya ampun.
0: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
1: Iya. Obake. Iya.
0: Alright.
1: Jadi ini sebenarnya lagu saat lo berusaha untuk membuka cinta baru sebenarnya ya.
2: Yes.
1: Alright. Okay. I like you. Tapi bukannya biasanya ILY itu I love you ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
0: Kenapa tuh?
2: Karena menurut gue love is a very huge word.
1: Yes.
2: Mm-hmm. Permulaan sebuah relationship.
1: Mm-hmm.
2: Pastinya kalau misalnya apa ya, mengungkapkan perasaan kepada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
1: Iya.
2: Nah, secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue udah
1: mengenal
0: itu semua.
1: Benar.
0: Alright. Oke. Kita lanjut ya ke lagu keempat berarti di EP ini ada Fly Away.
2: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY. Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket. ya kan. Terus karena gue bener suka banget sama orang ini kan.
1: Oke.
2: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu. Oke. Okay. Dan intinya ya, ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of life or for, as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
1: Oke. Jadi ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya.
0: Iya. Oke. Alright, terakhir ada Foolish Man.
1: Asik.
0: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Yeah. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
2: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
1: Oh.
0: Sama siapa? Chris John.
1: Abis Norma Goendo. Oke. Oke, lu ditonjok nih ceritanya ya.
2: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu pulang pagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini.
1: Oke.
2: Teman gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu lirik pun liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar. Kayak, oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue ditolak lagi.
1: Okay.
2: Dan pada momen itu gue langsung reflek ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus. Untuk kayak apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar atau ada apa sih dengan gue gitu membuat.
1: Oh ngerti, gue ngerti. Ya. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
2: Dan kebingungan di mana kayak karena di chorus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
1: Alright. Gila gesel. Wow. Luar biasa. Set boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
0: Benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantik gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu lagu ini ya.
2: Ya.
1: Yeah. Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya.
0: Ada men. Itu lagunya lain, orang lain.
1: Benar-benar. Foolish Man.
0: Bener. Kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
1: Ini bikin yang English.
0: Yeah. Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
1: Oh, oke.
0: Just a Dream nih, kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih.
1: Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
0: itu
1: nih.
0: Itu dia.
1: Ini dari Gazelle nih pastinya.
0: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi juga di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lo ya?
2: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta sekali gitu. Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa, itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapat tawaran, lagunya udah siap.
1: Oke.
2: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan dengar lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, oke, lagunya juga sangat senja-senja.
1: Oke.
2: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Oh. Alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering bareng juga. Dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet. Dan aku ajak lah. Dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
2: Yes, betul.
1: Gila.
0: Alright.
1: Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti ini English dulu.
0: Benar. Lu ada ini gak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya. Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih writing.
1: Oke.
0: Iya,
2: benar. Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi emang lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
0: Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti kayak apaan sih gitu.
0: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
0: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Gitu. Iya sih. Karena mungkin dari secara padanan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
0: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih ya. Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
1: Yes.
2: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini.
1: Yes.
2: Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini tinggal sendiri, kerjaan part time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri, itu kayak nyambung aja. Terus ngerjain musik dari luar Indonesia itu juga nyambung. Jadi kayak rasa connected banget lah.
0: Iya. Benar. Karena ya mungkin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah, gitu. Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba bener. Modern gitu kan.
0: Benar.
1: Iya, iya. Dan okay. Bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Itu lucu sih, jujur iya sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak? Enggak ya.
2: Maaf ya, asbun dikit ya.
1: Iya kan. Enggak apa-apa. Santai.
0: Seru.
1: Dan bahkan ya itu cara Gazelle untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh, gigih segigih itu dia.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lo nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, yes. Itu ada hal yang berbeda nggak sih dengan mungkin lo nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lo sendiri? Yeah. Gitu.
2: Oke. Okay. Untuk gigi, saya bilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri. Karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya.
1: Uh-huh.
2: Which semua itu harus sunset dikit.
1: Iya.
2: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari. Oh, gitu.
0: Oke.
2: Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam.
1: Buset. Baru pulang. Gila.
2: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Mm-hmm. Itu juga tadi bilang apa namanya harus cepet kan?
1: Iya.
2: Yeah. Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri. Terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepet. Baru landing langsung datang ke tempat syuting. Tempat syuting sampai jam 3 juga kalau nggak salah atau jam Ya jam 2 lah, jam 1 jam 2 okay. Dan baru pulang cuma jam 1 pagi. Jadi kayak
1: wah gila.
2: Rasanya
1: real. Gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini enggak sih kayak kebayang per scene-nya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
2: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gue kan nggak tahu filmnya kayak apa.
1: Iya.
2: Gue cuma dikasih lihat draft posternya kayak apa,
1: okay.
2: Sinopsisnya kayak apa. Dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Hmm. Jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
0: Oke.
1: Paham.
0: Iya. Gokil. Oke, berarti film ini udah tayang belum sih?
2: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
1: Oh, di video.
0: Ada, bisa di streaming ya.
2: Udah ada.
0: Benar. Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa bisa ditonton ya.
1: Nah, di situ ada lagunya Gazelle dengan judulnya Gigih tuh.
0: Betul sekali.
2: Lu scene-nya motor.
0: Nah, itu dia. Motor ya.
1: Film Dilan ya?
0: Salah. Bukan. Ya,
1: sorry.
0: Gua mau ke situ loh.
1: Iya.
0: Gua mau nambahin pakai jaket jin ya.
1: Sama Mile ya. Oh.
2: Salah film.
1: Gak jadi
0: nama. Tapi
1: sama Gumbar itu.
0: Iya, bener sih.
1: Iya, salah sih.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Brodo yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh, Lan?
1: Ya ada yang nanya ke Gazelle nih dari Ilham KDI nih. Alright. Katanya. Kalau suatu saat Kakak Gazelle punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
2: Hey, good question.
1: Yeah.
2: Kalau bermimpi yang besar banget ya, itu sekarang siapa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County.
1: Okay.
2: Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networking juga, aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya, atau Arash Buana.
1: Senja banget sih. Arash Buana senja banget.
0: Kacau.
2: Lain many more lah, banyak-banyak lah.
0: Gokil sih, cocok sih. Arash sih gokil sih kayaknya. Skyline juga oke, lagu-lagunya sih.
1: Iya sih, oke.
0: Bener-bener.
1: Tapi emang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya, yang emang folks banget gitu ya. Alright. Oke, ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari ini?
0: Alright, ada Lara nih ya.
1: Oke.
0: Ini panjang tapi coba gua ringkes aja ya.
1: Boleh. Apa intinya?
0: Alright, jadi kan emang si Gazelle ini udah.
1: Enggak usah ditulis. Enggak usah ditulis, enggak sepanjang itu. Enggak sepanjang itu. Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
0: Oke, karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
1: Ya.
0: Ada nggak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada nggak sih? Iya, homesick. Terus juga ada nggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet gitu? Apa itu?
2: Untuk yang pertama homesick, bisa dibilang aku jarang homesick.
0: Oke.
2: Okay. Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama. Dan sekarang tuh udah enjoy, biasa aja. Ya. Mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia yang pastinya.
1: Pasti. Pasti.
2: Oh, mantap banget gitu kan.
1: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
2: Sate.
1: Sate.
0: Susah juga sate, ya di sana. Ya.
1: Iya sih, di sana kan enggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
2: Gue coba masak sendiri di rumah.
1: Iya. Yeah.
2: Rasa dikit lah, lumayan lah.
1: Mengobati rindu sedikit rindu ya. Sedikit
0: oke lah ya.
1: Oke. Okay.
2: Terus. Kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya?
1: Yeah.
2: Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Number one. Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak. Tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
1: Oh iya, itu penting tuh.
2: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
1: Yes.
2: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house,
1: rumah. Okay.
2: Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajari sendiri.
0: Benar. Sekarang ngurus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Benar.
2: Adulting biasanya.
0: Adulting, ya.
1: Asik.
0: Betul. Gitu ya Lara ya, semoga tadi dijawab ya.
1: Menjawab ya dari Gazelle tadi ya.
0: Benar. Oke, terakhir mungkin dari lo ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Atau fans lo mungkin Gazellicious.
2: Gazellicious.
1: Gue bikin ini.
2: Oke, untuk para pendengar laguku di sana, Indonesia atau dimanapun kalian berada. Thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku. Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
1: Oke.
2: Okay. Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
0: Itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
1: Itu tuh.
0: Bahaya tuh.
1: Itu tuh. Tahu-tahu set boy ke Jepang kan
0: kayak. Iya.
1: Takutnya itu jadi kejadian lagi.
0: Benar. Alright, berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
2: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, platform apapun. Terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat videonya. Mungkin yang tertarik pada visual karena aku juga direct sendiri musik videonya.
0: Gokil.
2: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas. Dan Instagram @sefalgas.
0: Alright. Okay. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
2: And my official YouTube channel @sefalgazelle.
0: Sefalgazelle. Bisa ditonton MV ini di situ.
1: Yo,
0: ya.
1: Lu lihat deh tuh visualizer dari Al Gazelle.
0: Benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Selamat, so, thank you banget Gazelle udah menyempatkan dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
0: Alright. Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Bro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Gazelle. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
1: Oke, okay, kalau gitu gue Alan pamit.
0: Gue ini Tama pamit.
1: Dan juga Gazelle.
0: Okay, pamit. Bye-bye.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam Pro 2 Pekanbaru.

Tengah berdua ya, sudah pukul 20 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan kamu tadi juga udah ikutin MLC Music Live Chat bareng sama dengan Pro 2 Jakarta ya. Tadi ada musisi ya, udah ngobrolin bareng karyanya. Ada Zeva Al-Ghazal, teman Pro 2. Dan di malam hari ini bakal dilanjutin lagi sama Tifah pastinya di rotasi obrolan seputar literasi. Nah, kalau di akhir-akhir ini kita udah merasakan ataupun mungkin bagi kamu yang sekarang lagi ada di Pulau Sumatera atau yang ada di Kalimantan ataupun juga sekitarnya yang terkena ataupun juga terdampak dari kabut asap ataupun juga asap ini karena kebakaran hutan dan lahan. Nah, malam hari ini teman Pro 2 kita bakal kenalan lebih jauh nih tentang kenapa ya tanah gambut ini tuh mudah terbakar dan asapnya tuh bertahan banyak gitu teman Pro 2. Terus gambut kan emang dikenal sebagai lahan basah ya. Kok bisa gitu lahan yang basah ini bisa kebakar bahkan sampai berhari-hari, berminggu-minggu. Nah, di malam hari ini di rotasi obrolan seputar literasi kita akan cari tahu nih soal ilmu ini teman Pro 2. Semoga bisa nambah insight baru kamu lagi. Dan pastikan kamu selalu stay tune di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di rotasi teman Pro 2 dan kita masih ngobrolin soal lahan gambut yang kenapa ya walaupun kelihatannya masih basah tapi mudah kebakar. Nah, ternyata jawabannya ada di kondisi air di dalam tanah itu sendiri, teman Pro 2. Emang kenapa dengan kondisi airnya, Tifah? Nah, waktu kondisi lahan gambut masih alami dan basah, kandungan air ini ngebantu menghambat terjadinya kebakaran. Tapi, dari laman bobo.id, ini ketika gambut dikeringkan, misalnya buat pembukaan lahan pertanian atau perkebunan, lapisan organik yang tersimpan di dalamnya tuh jadi lebih mudah terbakar. Karena kan seperti yang kita ketahui, ini lahan gambut itu tuh ternyata punya banyak banget bahan organik, mulai dari pohon yang emang terkubur gitu ya di dalam tanah selama jutaan tahun, yang emang berbeda banget karakternya dengan mungkin tanah liat ataupun juga tanah yang ada di pada umumnya yang ada mineralnya gitu. Kalau kondisi alam, gambut biasanya juga menyimpan banyak air sih sebenarnya. Jadi digolongkan sebagai lahan basah, teman Pro 2. Dan emang wajib banget untuk kita jaga ekosistemnya. Tapi ketika gambut dikeringkan ini gitu ya, dan mengutip dari pantaugambut.id, ini gambut udah mengering kayak misalnya udah pernah kena api gitu, ataupun ini juga rentan terhadap api, kobaran api. Apalagi kalau misalnya lagi musim panas ditambah dengan El Nino seperti di tahun ini ya teman Pro 2. Bahkan waktu sumber apinya kecil aja itu bisa membuat kebakaran yang luas. Dan yang membuatnya semakin berbahaya ketika gambut ini terbakar tapi itu gak kelihatan dari atas ataupun dari permukaan tanah. Karena api itu ternyata FYI ini bisa merambat ke lapisan bawah tanah, dan ini juga bisa ngebakar material organik yang ada di dalam

tanah tadi ya. Karena kan seperti yang udah dibilang sebelumnya, kalau gambut itu tuh kebanyakan itu ada pohon-pohon yang udah mati gitu. Jadi nggak cuman tanah mineral biasa aja. Tapi ya walaupun api di permukaan udah kelihatan padam, kayak yang video-video kita lihat berseliweran di media sosial, bagian bawah tanah itu bisa aja masih menyimpan bara. Ini kenapa kebakaran di lahan gambut sulit ditangani dan juga berpotensi muncul kembali. Dan emang kayak kondisi cuaca kering, gak ada hujan, dan angin ini juga bisa memperburuk situasi karena ngebantu penyebaran api dan juga asap ke wilayah lainnya. Asap kan nggak punya KTP ya teman Brodua. Dan emang penelitian yang dikutip ini juga menyebutkan kalau sekitar 98% kebakaran hutan lahan gambut ini juga terjadi karena akibat aktivitas dari manusia. Sehingga ini juga jadi reminder buat kita bersama bahwasanya ekosistem dari lahan gambut juga wajib banget buat kita jaga bersama.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Nah, kalau kita udah tahu nih ya, ternyata emang lahan gambut itu terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang mati, yang akhirnya berubah jadi tanah ya. Yang emang dari beberapa video yang kita tonton dari internet sih, karena kandungan oksigennya banyak ya di dalam tanah, jadi sulit gitu loh untuk dipadamkan, teman Pro 2. Dan karena emang gambut itu merupakan penyimpan karbon alami gitu. Dari data World Resources Institute atau WRI Indonesia yang dicantumkan dalam artikel tersebut, teman Pro 2, lahan gambut Indonesia itu menyimpan cadangan karbon dalam jumlah yang sangat besar. Tentunya karbon ini juga tersimpan di dalam material organik yang menumpuk selama ribuan tahun gitu. Nah, kalau gambut dikeringkan dan juga terbakar gitu ya, baik itu di musim kemarau, nah sebagian karbon ini bisa dilepaskan ke atmosfer dalam bentuk gas termasuk karbon dioksida. Dan ini juga bisa menambah tekanan terhadap perubahan iklim pastinya. Nextnya lagi nih teman Pro 2, lahan gambut ini juga berperan penting dalam tata kelola air. Kalau dalam kondisi alami, gambut ini bisa menyerap dan juga menyimpan air, jadinya ngebantu menjaga keseimbangan air di lingkungan sekitarnya, makanya basah gitu ya. Dan emang fungsinya tuh berkontribusi gitu loh dalam mengurangi resiko banjir pada kondisi tertentu. Yap, sekaligus bantu mempertahankan ketersediaan air waktu lagi musim kering, teman Pro 2. Dan nextnya lagi, ekosistem gambut ini jadi habitat bagi berbagai jenis tumbuhan dan juga satwa. Artinya, jaga gambut bukan hanya mempertahankan tanah doang, tapi juga melindungi keanekaragaman hayati yang bergantung pada ekosistem gambut itu sendiri. Bayangin ya, di satu kawasan gambut aja nih teman Pro 2 itu punya banyak fungsi sekaligus, mulai dari menyimpan karbon, jaga air, sampai mendukung kehidupan berbagai makhluk hidup. Nah, ketika gambut rusak akibat pengeringan berlebihan atau kebakaran, dampaknya juga nggak berhenti di lokasi kejadian aja, tapi juga asap ini juga bisa mengganggu kesehatan dan juga aktivitas masyarakat. Sementara kerusakan ekosistem jadi bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Pemulihannya juga double extra banget, teman Pro 2. Sedangkan masih ada asap dan juga kebakaran aja, ini juga sangat mengganggu kita ya sebagai manusia. Aktivitas terganggu, sekolah terganggu, even juga bernafas juga jadi terganggu. Karena ya, itu tadi, lahan gambut menyimpan karbon yang banyak

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah teman-teman yang aku di sampai siang. Wah, ya hari ini.
0: Enak juga ya. Kok bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah inilah itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Kita baru aja dengerin lagu dari It Get Tough, mungkin di depan buram teman Pro 2. Iya, emang kalau lagi ada asap, iya buram juga gitu. Tapi bedanya, kalau buram karena asap kebakaran hutan dan lahan, ini juga bukan cuma soal mengganggu pandangan mata aja, tapi juga bisa berdampak pada kesehatan juga lingkungan kita. Salah satu ekosistem yang rentan mengalami kebakaran ya lahan gambut tadi gitu. Dan tentu saja nih ya, persoalan gambut ternyata ada juga yang ngebahas nih. Ada kreator di sosial media gitu kan yang ngebahas soal kanal ataupun parit yang emang sengaja dibuat, kemudian juga pastinya dengan adanya kanal-kanal tersebut maka resiko banjir ketika musim hujan juga lebih tinggi, dan juga proses dari pemulihan lingkungan ketika lahan gambut ini selesai dibakar ataupun ya nanti tumbuhan-tumbuhannya udah nggak ada gitu ya, ini membutuhkan waktu yang panjang banget teman Pro 2, bukan hanya puluhan tahun tapi bahkan sampai ratusan hingga ribuan tahun teman Pro 2. Dan yep, kalau gambut ini kan mudah terbakar nih ya, apinya juga bisa merambat ke lapisan bawah tanah dan tetap membara walaupun api di permukaan kelihatan udah padam. Jadi para firefighter yang ada di hutan yang sekarang sedang mencoba untuk memadamkan api ini juga tentunya berjibaku. Kita juga harus memberikan dukungan ya dan apresiasi gitu. Serta juga dari para pemadam kebakaran gitu. Tentunya untuk memadamkan api membutuhkan tenaga yang cukup banyak gitu. Dan teman Pro 2, FYI juga kondisi yang ada sekarang ternyata emang meningkatkan kerentanan banjir gitu di wilayah itu. Tapi ya salah satu yang bisa dilakukan ya tentunya kita sama-sama berdoa agar bencana dari kebakaran hutan dan lahan ini juga cepat teratasi. Ya, dari asap juga cepat menghilang agar flight ataupun juga penerbangan gak terganggu ya teman Pro 2. Semuanya juga gak terganggu, sekolah gak terganggu, penerbangan gak terganggu, semua gak terganggu, pernafasan juga aman, lancar, jaya. Dan kita juga berharap agar semuanya cepat teratasi dan solusinya juga cepat ditarik kesimpulan dari para pemangku kebijakan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan yang nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Teman berdua masih bareng Tifa, dan di malam hari ini kalau tadi kita udah ngobrolin literasi seputar lahan gambut yang kenapa ya kok lama banget gitu loh untuk pemadaman ataupun juga permasalahan asap ini. Ya ternyata kan emang di bawahnya itu banyak banget kandungan karbon dari si tanah gambut ini ya teman berdua. Tapi next kita gak usah berat-berat lagi ngobrolnya. Kita bakal ngobrolin soal evolusi dari kacamata, eyeglasses, yang mungkin bagi sebagian kamu yang matanya udah minus atau plus ya, itu membutuhkan alat bantu mata ini ya untuk bisa melihat dengan lebih HD lagi ataupun lebih high definition lagi. Nah ternyata teman pro 2, kacamata ini gak ujuk-ujuk langsung bisa menjadi alat penglihatan yang kece ataupun yang bisa menambah rasa percaya diri bagi si pemakainya. Dan juga gak cuma untuk melindungi mata dari paparan sinar UV, sinar layar gitu ya. Karena kan sekarang kacamata tuh udah berevolusi sangat-sangat canggih, bahkan sampai berbagai macam bahan yang dipakai untuk membuat kacamata ini teman Pro 2. Tapi coba bayangin, kita flashback lagi deh ke ratusan tahun yang lalu. Kira-kira orang-orang pakai kacamata tuh gimana ya bentuknya? Apakah udah ada bingkai lucu kayak gini yang disesuaikan dengan bentuk wajah kita, yang wajahnya bulat itu pakainya agak sedikit kotak atau melebar gitu. Ada juga yang wajahnya oval yang cocok pakai kacamata jenis apapun. Apakah dulu udah ada pengetahuan seperti itu? Nah ternyata nih teman Pro 2, ya emang sejarah kacamata itu udah ada sejak berapa abad lalu gitu. Karena di masa peradaban kuno ini masyarakat udah pakai benda-benda yang dipakai buat ngebantu melindungi mata dari cahaya ya. Dan ternyata salah satu yang paling terkenal itu adalah Kaisar Romawi Nero yang konon katanya pakai batu zamrud saat menonton pertandingan gladiator buat membantu mengurangi silau dari cahaya matahari teman Pro 2. Tapi ya kacamata ternyata emang dikenakan sebagai alat bantu penglihatan baru mulai dikembangkan di Italia sekitar abad ke-13. Ini juga tadi dari laman factoryglassesdirect.com teman Pro 2. Pastinya juga kacamata yang dikembangkan di Italia ini juga bentuknya masih sangat sederhana. Masih pakai lensa kaca dengan bingkai dari kayu atau kulit. Oh, bayangin kalau kita dulu ada di sana, ordernya berapa lama tuh ya? Dan model yang biasa kita pakai kan menyesuaikan gitu ya dengan kepribadian kita lah, dengan warna favorit kita untuk framenya. Nah, kalau orang dulu gimana ya? Apakah mereka juga menyesuaikan style dengan diri mereka sendiri? Nah buat kamu yang sekarang lagi pakai kacamata, boleh deh share ke Tifa kira-kira kacamata kamu bentuknya kayak gimana lewat WhatsApp yang Pro 2 Pekanbaru di 0811 7600 884.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, apa? Itu apa, Korla?
1: Apa? Itu? Apa sih? Mana?
0: Itu kan

mata kucing menyala dalam gelap karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu ngapain?

Dan kita mau lanjutin dulu deh perjalanan dari kacamata teman Pro 2. Gimana-gimana kacamata yang kamu pakai, apakah udah mirip dengan idol kamu ataupun juga idola kamu yang jadi brand ambassador merek kacamata tertentu? Karena sekarang bisnis kacamata itu juga bukan cuma soal membantu untuk melihat mata kita jadi hadir lagi, penglihatan kita jadi hadir lagi, tapi juga gimana orang melihat kita dengan penampilan pakai kacamata tadi ya teman Pro 2. Dimana juga memasuki abad ke-15, ternyata kacamata tuh semakin dikenal, terutama di kalangan cendikiawan dan juga masyarakat berada, ya orang have lah ya di masa itu gitu. Karena teknologi lensa pun juga berkembang buat ngebantu orang dengan kebutuhan penglihatan yang beda-beda. Terus di abad ke-18 nih ada Benjamin Franklin yang dikenal atas pengembangan kacamata bifokal. Dan kacamata ini juga menggabungkan dua kekuatan lensa dalam satu bingkai. Jadinya bisa bantu penggunanya melihat jarak jauh sekaligus membaca. Dan perkembangan semakin pesat ketika revolusi industri ini memungkinkan kacamata diproduksi dalam jumlah yang lebih banyak. Dan penggunanya juga semakin meluas di kalangan masyarakat. Terus move forward ke abad 20 nih teman Pro 2. Kacamata mulai jadi bagian dari tren fashion. Di era 1920-an sampai 1950-an, model cat eye ini punya sudut luar menyerupai mata kucing gitu kan, semakin dikenal luas ya karena popularitasnya meluas. Itu modelnya dipakai sama selebritis dan aktor film Hollywood teman Pro 2. Dan di tahun 1960-an sampai 1980-an ada tren baru lagi namanya kacamata model aviator dan juga wayfarer yang jadi gaya ikonik di tahun-tahun itu. Nah, untuk di tahun 1990-an sih menghadirkan pilihan yang lebih beragam ya, mulai dari bingkai kawat minimalis sampai kacamata yang ukurannya tuh lebih besar gitu. Dan emang ya, ternyata model kacamata itu juga punya perjalanan trennya masing-masing dan berbeda. Tapi kayaknya kalau di era sekarang, ini tergantung orang yang pakai nggak sih, pede atau enggak dengan bentuk kacamata yang mereka gunakan.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Udah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

teman-teman berdua, kalau kita bandingin kacamata zaman dulu dengan zaman sekarang, perbedaannya tuh bukan cuma di desain bingkai aja, tapi juga dari teknologi ya, dari lensanya ya. Ketika sekarang kan ada lensa anti refleksi yang bikin kita tuh ngebantu menjaga mata untuk mengurangi pantulan dari cahaya. Terus ada lensa fotokromik yang bisa berubah tingkat kegelapannya waktu terkena sinar ultraviolet. Ada lensa polarisasi yang bisa ngebantu mengurangi sinar akibat pantulan cahaya dari permukaan kayak jalan atau air gitu. Dan ada bahan bingkainya yang semakin beragam banget nih bahan-bahannya ya. Ada yang stainless, ada yang plastik, ada yang titanium gitu, yang ringan dan juga tahan korosi. Ada logam tertentu gitu yang bisa kembali ke bentuk semula setelah ditekuk. Bahkan sampai plastik nih yang beragam warna dan juga desain. Nah kalau di dunia fashion sendiri sih, kacamata juga jadi tren penting gitu ya dalam penampilan kita. Berbagai rumah fashion mode ini juga menghadirkan kacamata sebagai aksesori yang melengkapi gaya berpakaian. Gak tanggung-tanggung, harganya juga tergantung brand ya, harganya juga bisa lebih mahal gitu. Dan emang sih buat sebagian orang ya kacamata juga jadi ciri khas gitu. Ada yang sukanya bingkai warna hitam, ada yang mudah dipadankan dengan berbagai pakaian, atau ada yang pilih warna cerah biar gak terlihat mencolok. Ada juga yang kayak pengen model transparan gitu loh, karena terkesan lebih simple. Tapi sebaiknya milih kacamata ya bukan cuma karena ikutin tren aja ya, tapi kenyamanan dan juga kesesuaian lensa sama kebutuhan penglihatan juga tetap perlu jadi pertimbangan utama kita.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
3: Hey, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

dan sampai sekarang juga kacamata ini ada yang didesain buat kehidupan yang berkaitan dengan teknologi digital dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Yang pertama ada kacamata ramah lingkungan, karena sejumlah produsen ini juga mulai memanfaatkan material alternatif gitu ya, seperti plastik daur ulang, terus juga ada kayu yang dari sumber yang dikelola secara bertanggung jawab, of course. Ada upaya-upaya ini juga tentunya bertujuan mengurangi penggunaan bahan baru, walaupun dampak lingkungan setiap produk ya tetap bergantung gitu pada proses produksi dan juga daya tahannya ya. Terus yang kedua ada smart glasses atau kacamata pintar, karena beberapa perangkat juga udah bisa terhubung langsung ya dengan ponsel, mengambil foto, menerima informasi, bahkan pakai suara dari asisten suara gitu. Ada juga teknologi augmented reality atau AR yang memungkinkan informasi digital ditampilkan bareng sama pandangan pengguna terhadap lingkungan sekitarnya. Canggih bener. Dan pastinya juga kedepannya teknologi pencetakan 3 dimensi atau 3D printing ternyata juga bisa berpotensi membantu pembuatan bingkai yang disesuaikan dengan bentuk wajah dan juga kebutuhan penggunanya. Dan pastinya juga masih ada tantangan yang perlu diperhatikan seperti daya tahan baterai, harga, kenyamanan, dan perlindungan privasi. Bener sih, ini perlindungan privasi yang benar-benar harus diperhatikan dengan baik, mulai dari regulasinya, kemudian juga undang-undangnya. Karena sekarang kan kacamata itu bisa dipakai di mana aja. Bahaya banget nggak sih kalau kacamata yang ada kameranya masuk ke toilet umum kah, terus merekam hal kayak gitu kan, serem ya teman Pro 2. Dan pastinya juga ini harus banget benar-benar di perlindungan privasinya ditangani dengan cara yang baik gitu. Pastinya juga dari cuman alat bantu penglihatan ternyata sudah berevolusi sangat-sangat canggih sekali si kacamata ini ya teman Pro 2. Kalau menurut kamu gimana nih perkembangan teknologi dari kacamata? Apakah kamu juga punya nih teknologi-teknologi terbaru dari kacamata itu sendiri?

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

masih dibahas gini bahas gitu dan masih bareng Tifa juga. Sampai nanti jam 11 kita bakal ngobrolin soal kayaknya masih berhubungan sama kacamata deh ya teman Pro 2. Tapi kali ini ada yang beda nih. Tadi kita udah ngobrolin soal evolusi dari kacamata yang awalnya cuman alat untuk membantu penglihatan aja, sampai sekarang selain bisa membantu penglihatan kita jadi lebih jelas, ternyata emang kacamata udah menjadi bagian dari fashion dan teknologi. Nah, ternyata nih muncul sebuah pertanyaan. Sekarang kan ada banyak banget ya teknologi soal kacamata yang ada kameranya. Nah, ternyata teknologi kamera kacamata nih itu juga menimbulkan polemik ya teman produk, ataupun juga ada beberapa tantangan yang dihadapi gitu. Coba deh bayangin aja kalau kita lagi nongkrong di kafe ataupun sekedar ngobrol sama temen aja, tuh mungkin lagi sekedar antre makanan gitu ya di tempat umum. Nah, di dekat kamu ada seorang yang pakai kacamata biasa, ya kelihatannya nggak ada yang aneh sih ya, orang kan udah biasa pakai kacamata gitu ya. Tapi gimana nih kalau ternyata kacamata itu punya kameranya yang gak kamu ketahui dan lagi ngerekam aktivitas di sekitarnya tanpa tahu publik gitu teman Pro 2. Nah, ternyata emang kamera kayak gini penggunaannya di Indonesia juga udah ada gitu. Ini juga ada kasusnya nih teman Pro 2. Dari sumber CBS News ada yang ngasih pemberitaan, ada pengalaman seorang perempuan bernama Tolua Omitowoju yang mengetahui dirinya direkam tanpa sepengetahuannya oleh seseorang menggunakan kacamata pintar berbasis AI. Terus rekaman itu tanpa izin dia diunggah ke media sosial dan menyebar luas. Ia mengaku kalau dirinya itu gak lagi direkam atau gak pernah diminta izin sebelumnya gitu. Jadi emang tantangan kayak gini, ini yang bikin perdebatan soal privacy di era kacamata pintar di era sekarang gitu. Tapi ya emang ngebantu sih ya kalau kita punya kacamata, kalau ada di situasi tertentu itu bisa menjadi barang bukti juga ya. Tapi yang tidak mengenakan itu ketika kacamata tersebut digunakan oleh orang-orang yang gak bertanggung jawab. Dan masalahnya nih teman Pro 2, sekarang bentuk kacamata pintar itu kan makin mirip ya sama kacamata biasa gitu yang sering orang-orang pakai. Nah, mungkin ada juga nih sebagian dari kamu yang gak sadar kalau perangkat ini lagi digunakan buat merekam. Nah, kalau kita lagi ada di posisi kakak tadi, gimana sih perasaan kita kalau mengetahui diri kita tuh ternyata direkam tanpa izin? Even pakai HP aja kan, kalau tanpa izin kita kan juga itu melanggar hukum gitu ya. Apalagi kalau videonya sampai tersebar di media sosial dan konteksnya tuh mungkin ke arah yang tidak mengenakan ya. Menurut kamu gimana sih penggunaan kamera kacamata kamera ini? Apakah seseorang kalau udah pakai kacamata kamera ini, kacamata yang ada kameranya, ini tuh boleh dengan bebasnya merekam apa aja yang di sekitarnya? Boleh deh kamu drop pendapat kamu di WhatsApp kita 0811760084.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah teman-teman kamu di suasana santai siang. Wah, ya hari ini.
0: Enak juga ya. Kok bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Lu bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Masih dibahas gini, bahas gitu teman Pro 2. Masih ngobrolin soal kacamata yang punya kamera, atau kamera yang ada di kacamata. Ya itulah dia pokoknya ya. Dan emang ya teman Pro 2, sekarang kalau kita ngomongin soal kacamata pintar, dulu kan ada smartwatch, nah sekarang ada smart eyeglasses. Dan kita juga perlu memahami gimana kemampuan dari si alat perekam di kamera itu, di kacamata itu ya. Tapi ya otomatis nggak semua bentuk perekaman itu boleh dilakukan. Mulai dari situasi, tujuan, jenis informasi yang dikumpulkan, bahkan cara penggunaannya dan juga tempat perekaman ini bisa mempengaruhi persoalan hukum yang muncul. Kalau di Amerika Serikat sendiri udah ada regulasinya nih, yakni ada aturan yang mengatur pengumpulan data biometrik dan juga perekaman percakapan. Tapi ketentuannya beda-beda menurut wilayah, artinya aturan yang berlaku di satu negara bagian belum tentu dengan negara ataupun juga negara bagian lainnya ya. Tapi kalau di Indonesia gimana nih Tifah? Nah, dari laman tadi ya, kita juga udah nge-recap nih teman Pro 2 kalau Indonesia tuh punya Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi sendiri. Data pribadi yang diproses lewat teknologi juga termasuk data yang bisa mengidentifikasi dari para pelaku gitu ya. Ini juga perlu ditangani dengan ketentuan yang berlaku pastinya ya, teman Pro 2. Dan bukan berarti setiap foto atau rekaman seseorang di ruang publik otomatis melanggar hukum, tapi ya penilaiannya tuh masih bergantung sama konteksnya, tujuannya, dan juga penggunaan serta ketentuan hukum yang relevan. Dan emang persoalan ini tuh bisa jadi lebih serius kalau si hasil rekaman tadi dipakai buat mempermalukan seseorang, disebarkan tanpa dasar yang sah, atau melibatkan informasi pribadi yang sensitif. Jadi jangan sampai nih kita mau bikin kreasi as a creator pakai kacamata yang

di kacamata gitu, kamera yang di kacamata, kacamata yang di kacamata, gimana nih, kamera yang di kacamata gitu. Emang sebenarnya sangat ringkes ya, tangan kita nggak perlu pakai hal untuk menyesuaikan dengan eye level kita kalau bikin konten POV gitu, udah pakai kacamata aja. Tapi bukan berarti juga kita bebas merekam siapa aja. Ada juga lampu indikator di kacamata yang kita juga sebagai publik gitu juga bisa mewaspadai kita, teman Pro 2. Ya mungkin orang yang merekam ataupun juga orang yang ada di dalam hasil rekaman kita nggak memahami tujuan perekaman atau nggak mengetahui kemana hasil rekaman bakal dibagiin. Serem banget ya sekarang bisa pakai kacamata aja udah bisa merekam aktivitas sehari-hari.

Apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam lactat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2, ya walaupun tadi kita udah ngebahas soal manfaat dan juga resiko dari kacamata pintar yang ada kameranya, sekarang intinya tuh ya gimana sih kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada dengan lebih bertanggung jawab dan juga lebih bijak. Karena ya mungkin buat organisasi ataupun juga untuk pekerjaan pakai kacamata pintar ini juga membantu banget gitu ya, buat tujuan pekerjaan, tujuan mencapai goals yang udah ditentukan di awal. Nah, tentunya menggunakan kacamata yang ada kameranya ini juga bisa mendukung aksesibilitas atau juga mempermudah koneksi kita, komunikasi jarak jauh juga. Tapi ya perlu juga diingatkan lagi kalau ada aturan jelas mengenai kapan di mana perangkat ini boleh dipakai. Kapan perekaman dilarang, gimana data itu disimpan, dan siapa aja sih yang boleh mengakses dari hasil kacamata itu ya. Dan juga kapan data itu harus dihapus. Ya mirip-mirip lah kayak kita bijak menggunakan kamera ataupun juga smartphone kita ya. Karena ya tentunya organisasi juga perlu memperlihatkan ataupun juga memperhatikan keamanan perangkat dan juga layanan AI yang dipakai. Karena ngasih pelatihan kepada penggunanya, mengedukasi, ini juga sangat penting. Dan tentunya diperlunya ada kebijaksanaan dan juga banyaknya tanggung jawab yang harus diemban ketika menggunakan si kacamata berkamera ini, teman Pro 2. Ya mungkin untuk kita as a citizen, sebagai warga-warga gitu ya, menggunakannya juga prinsipnya sederhana sih. Jangan merekam atau menyebarkan rekaman orang lain juga secara sembarangan gitu. Karena kalau kita pengen merekam seseorang dalam situasi yang ada hal privasinya, komunikasikan tujuan dan juga mintalah dari persetujuan si objek yang ada di dalam hasil video tersebut ya, teman Pro 2. Dan pastikan juga mematuhi aturan tempat yang kita kunjungi. Karena ya sebenarnya teknologi yang bertanggung jawab itu bukan cuma fitur-fitur yang semakin pintar aja, tapi juga gimana caranya kita untuk menghormati privasi orang lain, menghormati kebijakan orang lain juga ya.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

52 sudah pukul 22 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita tadi juga udah ngobrolin soal kacamata yang ada kameranya. Ya kelihatan canggih banget, tapi di satu sisi ada hal negatifnya yang perlu kita waspadai. Dan yep, semoga dengan kita ngobrolin soal ini kita juga semakin aware lagi. Mungkin kamu nanti kalau misalnya ngelihat ada orang yang pakai kacamata, dilihat dulu ya ada kameranya apa enggak. Takut-takut kan kita salah ngomong terus ada di jadi blunder lagi. Aduh. Tapi ya apapun itu Mompro 2, semoga teknologi yang ada saat ini bisa digunakan oleh manusia secara bijak dan pastinya juga tidak menjadi alat untuk pengadu domba bagi satu orang ataupun juga satu individu dengan individu lainnya. Pastinya ya semoga bisa memberikan kebermanfaatan bagi kita semua, bukan malah hal-hal yang buruk-buruk ataupun juga hal yang tidak kita inginkan malah menimpa kita ya. Dan kita cukupkan dulu bahas gini bahas gitu, udah 2 jam kita ngobrolin soal kacamata, mulai dari evolusi kacamata sampai kacamata yang ada kameranya yang mungkin sudah kamu punya di rumah ya teman Pro 2. Intinya ya bijak gitu ya dalam memiliki benda-benda atau juga barang-barang teknologi yang ada. Dan 1 jam ke depan teman Pro 2 dari jam 11 sampai dengan jam 12 malam ini kita bakal dengerin jazz music untuk nemenin aktivitas kamu di malam hari. Mungkin yang lagi lembur, lagi begadang atau lagi keliling kota Pekanbaru aja sambil dengerin Pro 2 Pekanbaru, boleh banget kamu simak lagu-lagu yang akan Tifah putarkan buat kamu 1 jam ke depan ya. Atau untuk nemenin kamu tidur juga boleh banget, asik banget di malam hari ini playlistnya seru, jadi kamu bisa banget bermimpi asik dengan lagu-lagu yang akan Tifah putarkan buat kamu pastinya. So enjoy the jazz music, bye bye.

Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Just Music Pro 2 FM.

0: Eh, Tin, kamu lagi apa sih?
1: Ih, kepo deh.
0: Hah? Kepo? Apaan tuh? Makanan tradisional yang ada isian gula merah ya?
1: Ah, itu klepon tau. Aduh.
0: Kepo itu adalah akronim dari Knowing Every Particular Object, yang artinya sebutan untuk aktivitas seseorang yang serba ingin tahu tentang detail. Yang terkadang nih, hal sepele pun terus ditanyain, alias pengen tahu urusan orang lain gitu deh.
1: Aku kan cuman sekedar aja.
0: Ya, sekedar kepo.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: sebuah inspirasi.
1: Seorang anak menemukan kepompong kupu-kupu dan melihat lubang kecil di dalamnya. Anak itu iba melihat kupu-kupu yang berjuang untuk keluar. Jadi, ia memutuskan untuk membantu kupu-kupu tersebut dengan membuka kepompong menggunakan gunting. Kupu-kupu keluar dengan mudah, tetapi memiliki tubuh yang gembung dengan sayap yang berkerut. Anak tersebut mengharapkan sayap kupu-kupu akan berkembang, sehingga kupu-kupu bisa terbang ke bunga-bunga di taman. Namun, harapannya tidak terwujud. Kupu-kupu tersebut menghabiskan sisa hidupnya merangkak dengan tubuh yang gembung dan sayap yang tidak berkembang dengan baik, sehingga tidak dapat terbang sepanjang hidupnya. Anak itu tidak menyadari bahwa kupu-kupu perlu berjuang sendiri untuk keluar dari kepompongnya. Lubang kecil yang harus dilewati membantu cairan tubuh masuk ke dalam sayap kupu-kupu, memperkuat sayap tersebut untuk terbang dan mencapai kebebasan.

Pro2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai kamu esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pro2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Kamis 15 Oktober 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Produe FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Produe, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah Allah sudah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Buktinya pagi hari ini kita sudah bisa bangun dari tidur kita dan salawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang berbahagia, terutama anak-anak muda kami, mungkin Anda pernah terbesit dalam pikiran, dulu sama-sama sekolah, dulu sama-sama kuliah, dulu sama-sama juga bekerja, ternyata pada hari ini yang dulu kami sama bersekolah, dulu kami sama berkuliah, dan dulu kami sama-sama mencari lowongan pekerjaan dan lain sebagainya, kini ternyata mereka sudah dahulu daripada kami. Tentang kenyataan hidup di dunia ini, mereka ada yang sudah memiliki pasangan, memiliki keluarga, memiliki rumah, memiliki kendaraan, bahkan mungkin juga sudah punya investasi dan lain sebagainya. Sementara kami atau saya, kapan ya mendapatkan giliran ataupun time-nya seperti mereka? Ternyata kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap waktu ada pelakunya dan setiap pelaku ada masanya. Begitulah kira-kira. Namun yang sebenarnya kami bukan tidak percaya dengan kalimat ataupun firman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Bisa jadi jodoh, rezeki, maut yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan dan tetapkan kepada kita semua, gilirannya belum pada kita. Tetapi intinya, kita mesti senantiasa bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan yang sama kepada kita semua. Itulah kehidupan, itulah dunia yang tempatnya kita harus meninggalkan tempat ini. Dan keadaan yang kita ingat dan kita perjuangkan secara optimal dalam hidup kehidupan kita, mesti kita yakini sebagai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Sesungguhnya pagi ini memberikan harapan yang begitu panjang kepada kita semua untuk sampai kepada waktu sore, bahkan waktu malam hari, sehingga kita bisa bangun kembali seperti pagi yang berbahagia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: 104.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
0: Info Pro 2.
1: Tomo Pro 2, pemerintah provinsi atau Pemprov Riau kembali memberikan keringanan kepada masyarakat melalui program pemutihan atau penghapusan sanksi administratif denda pajak kendaraan bermotor atau PKB. Dan program ini berlangsung mulai dari 15 Oktober hingga 30 November 2026. Pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengajak masyarakat memanfaatkan program tersebut untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor. Dan menurutnya kebijakan ini juga bertujuan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak. Dan beliau juga menegaskan program pemutihan tersebut juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan, mengingat kebijakan serupa tidak dilaksanakan setiap tahun.
0: Info Pro 2.
1: Tomo Pro 2, sutradara Greta Gerwig merilis trailer perdana Narnia The Magician Nephew yang merupakan film fantasi terbaru yang mengisahkan asal-usul dunia Narnia. Dan film ini merupakan adaptasi dari novel C.S. Lewis dan mengajak penonton mengikuti petualangan Diggory dan juga Polly saat menemukan dunia ajaib. Dan juga Tomo Pro 2, trailer film ini juga menggunakan lagu dari Stairway to Heaven milik Led Zeppelin dan memberikan nuansa megah pada petualangan fantasi. Dan juga Gerwig mengaku memiliki kedekatan emosional dengan serial buku The Chronicles of Narnia sejak masa kecilnya. Dan juga Tomo Pro 2, film The Narnia The Magician Nephew dijadwalkan akan tayang di bioskop mulai 12 Februari 2027 dan setelahnya akan menyapa pelanggan Netflix pada 2 April 2027. Dan jadwal tersebut juga memberikan kesempatan kepada penggemar untuk menikmati kisah awal Narnia di bioskop terlebih dahulu sebelum akhirnya menyapa penonton melalui layanan streaming.
0: Info Pro 2.
1: Tomo Pro 2, YG Entertainment juga membagikan kabar terbaru soal persiapan debut dua grup idola barunya yang terdiri dari 5 anggota laki-laki dan 4 anggota perempuan. Dan informasi ini juga disampaikan langsung oleh pendiri YG Entertainment Yang Hyun Suk dalam pernyataannya dirilis pada Rabu 14 Oktober 2026 kemarin. Dia juga mengatakan kedua grup tersebut juga masih menjalani berbagai persiapan sebelum resmi debut dan nantinya mereka akan bergabung dengan Baby Monster dan juga Treasure untuk menjadi bagian penting dari perjalanan YG Entertainment ke depannya. Dan sebelumnya Tomo Pro 2, Yang Hyun Suk juga mengumumkan rencana debut grup laki-laki beranggotakan 5 orang dan grup perempuan dengan 4 anggota. Dan untuk sementara grup perempuan tersebut juga diperkenalkan dengan nama Project Next Monster.
0: Info Pro 2.
1: Tomo Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini di hari Kamis 15 Oktober 2026 bareng sama Risa Octavia yang akan menemani kamu hingga nanti jam 11 siang tentunya teman Pro 2 dengan program-program seru dan menarik lainnya yang akan Risa hadirkan dan juga ditemani dengan lagu-lagu kesayangan kamu yang akan Risa puterin untuk jadi penyemangat kamu di pagi hari ini nih teman Pro 2. Dan seperti biasa di jam 6 ini akan kita buka dulu dengan rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Untuk menemani pagi hari kamu yang lagi bersiap-siap untuk melakukan aktivitas kamu di hari Kamis ini. Nanti Risa bakalan balik lagi dengan beberapa informasi seru yang akan kita bahas. Sambil kita dengerin dulu satu lagu dari Yura Yunita dengan Mulai Langkahmu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Sigitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia
2: lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal.

0: gagal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Oke, teman Pro 2, pagi hari ini kita akan membahas tentang minum pagi yang ternyata juga punya manfaat untuk tubuh kita, teman Pro 2. Karena membiasakan diri minum air putih setelah bangun tidur ini juga jadi salah satu cara sederhana untuk menjaga

kan aktivitas fisik. Nah, terus apa aja nih teman berdua dampak yang bisa ditimbulkan kalau kita kurang minum air putih, terutama di pagi hari?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang.

Tahukah Anda siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Prancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.

Nah, teman berdua, apa aja nih yang bisa terjadi kalau misalnya kamu kurang minum, terutama di pagi hari? Yang pertama adalah berisiko untuk mengalami dehidrasi saat kamu tidur. Jadi kan tubuh kita ini tetap mengeluarkan cairan melalui proses pernafasan dan keringat. Nah, jumlah air yang hilang ini diperkirakan mencapai 400 hingga 700 ml setiap malam. Dan kondisi inilah, teman berdua, yang bikin kita jadinya berpotensi mengalami dehidrasi ringan ketika bangun tidur. Karena itu, minum air putih pada pagi hari juga bisa membantu kamu menggantikan cairan yang hilang selama beristirahat. Terus, teman berdua, jadi kesulitan memenuhi kebutuhan cairan harian juga. Karena minum air putih setelah bangun tidur ini bisa menjadi langkah awal untuk memenuhi kebutuhan hidrasi sepanjang hari juga. Dan yang ketiga, bisa menurunkan yang namanya konsentrasi kita, teman berdua. Karena kekurangan cairan juga gak hanya mempengaruhi kondisi fisik, tapi juga berdampak pada kemampuan kita berpikir. Jadi dehidrasi ini juga berpotensi mengganggu daya ingat jangka pendek, konsentrasi, serta suasana hati kita ya. Dan juga teman berdua, ini bisa mengganggu performa olahraga tubuh, terutama buat kamu memang yang suka berolahraga di pagi hari. Dan juga bisa membuat pencernaan kita jadi kurang nyaman, teman berdua. Karena air ini kan juga memiliki peran penting dalam membantu proses pencernaan, termasuk mendukung pergerakan makanan di dalam usus kita. Dan yang terakhir, ini bisa meningkatkan yang namanya resiko sakit kepala, guys. Jadi kalau kamu ngerasa sakit kepala, mungkin karena adanya dehidrasi yang menjadi salah satu pemicu sakit kepala, terutama pada orang yang rentan mengalami keluhan tersebut nih. Dan kekurangan cairan juga berpotensi memperburuk gejala pada penderita sakit kepala tertentu, termasuk migrain juga nih, teman berdua.

0: BFs, jangan lupa jemput aku di taman kota ya. Love you from your guardian angel. Pakai emot ..
1: Yes, kamu apaan sih?
0: Kenapa sih sirik ya? Makanya cari pasangan dong.
1: Bukan sirik loh, tapi gaya basah kamu itu apaan sih? Jangan jadi alay dong.
0: Alay gimana sih? Biasa aja tahu. Ini memang bahasa yang biasa digunakan sama remaja zaman now kayak aku ini.
1: Iya, mau apapun itu tetap termasuk dalam bahasa alay tahu. Bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang struktur penulisan dan pengucapannya itu berbeda, atau gabungan dari huruf dan angka, bahkan olahan bahasa Inggris yang disunting, apalagi yang menggunakan nada-nada tertentu. Pada kata-katanya itu disebut alay loh. Apalagi nih, yang kamu buat tadi itu berlebihan banget, seolah-olah menarik perhatian baik dari pengucapan maupun gaya kamu.
0: Oh ya? Jadi gitu aja udah termasuk alay ya?
1: Iya dong. Makanya kalau kamu gak mau disebut anak alay, coba deh ubah gaya bahasa kamu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya kedengarannya lebih enak, tapi juga ikut melestarikan bahasa Indonesia khususnya untuk pemuda Indonesia.
0: Siap bosku!

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Dan Tomo Pro 2 memulai pagi dengan minum air putih juga merupakan kebiasaan sederhana yang juga bisa membantu kita menjaga dehidrasi tubuh kita. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa menjadi pengingat untuk memenuhi kebutuhan cairan secara bertahap sepanjang hari. Tapi, Tomo Pro 2, jumlah air yang dibutuhkan setiap orang juga nggak selalu sama nih, karena dipengaruhi oleh ukuran tubuh, tingkat aktivitas fisik, dan juga kondisi lingkungan. Dan Tomo Pro 2 dari Institute of Medicine juga merekomendasikan asupan air harian sekitar 2 hingga 2,7 liter bagi wanita dewasa dan 2,5 hingga 3,7 liter bagi pria dewasa. Jadi kebutuhan ini juga berbeda ya, bergantung pada kondisi masing-masing individu juga. Dan dengan itu Tomo Pro 2, menjaga asupan cairan sejak pagi juga jadi salah satu upaya untuk mendukung fungsi tubuh dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Dan itu dia pembahasan kita di pada 1 jam ini. Setelah ini jangan kemana-mana, karena tentunya Nisa masih akan menemani kamu di rangkaian Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.